0: 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa?
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan belanja.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan.

0: harapan. Bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Dan sesaat lagi kami akan sambungkan Anda bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
5: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
1: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo

0: Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar Pro 1. Kita disambut dengan cuaca yang cukup cerah untuk edisi 23 September 2026. Apakah kondisi cuaca cerah seperti ini akan bertahan sepanjang hari? Dan bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini di kawasan Tapal Kuda? Kami coba untuk cari informasi langsung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi yang mana untuk kali ini telah tersambung melalui Zoom. Selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Baik, terima kasih atas waktunya. Monggo, bagaimana kondisi data perakiran cuaca yang telah terbaca di sana? Silakan, Mas.
1: Baik, Mas. Izinkan kami untuk menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Tapal Kuda hari ini, Rabu, tanggal 23 September 2026. Kita mulai untuk wilayah Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Jember pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Dan malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan dengan beberapa kecamatan diperkirakan berpotensi terjadi udara kabur di dini hari. Untuk sebaran suhunya sendiri berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya berpotensi mencapai 16,2 km/jam. Kemudian kita geser untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 16,9 km/jam. Kita lanjut untuk Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya masih sama yaitu cerah hingga cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 17 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 40 km/jam. Kita lanjut untuk Kabupaten Situbondo. Pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya bisa mencapai 40,7 km/jam. Lanjut untuk Kabupaten Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo, cuacanya pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekaburan udara pada dini hari. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatannya bisa mencapai 23,1 km/jam. Kemudian Untuk kota Probolinggo pada pagi hari cuacanya diperkirakan cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan masih cerah dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih cerah dengan satu kecamatan berpotensi terjadi kekaburan udara pada dini hari. Untuk sebaran suhunya berkisar di antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah tenggara dengan kecepatannya bisa mencapai 12,3 km/jam. Terakhir untuk Kabupaten Lumajang pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan cerah. Dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

0: Untuk suhunya berkisar di antara 16 hingga 30 derajat Celcius dengan angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 12,9 km per jam. Kita lanjut untuk wilayah perairan. Untuk wilayah perairan sendiri, perairan selatan Tapal Kuda yaitu perairan Lumajang, Jember dan juga Banyuwangi untuk gelombangnya diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri dari arah timur dengan rata-rata kecepatan berkisar di antara 3 hingga 21 knot. Berpotensi terjadi angin kencang di siang hari. Kemudian untuk yang akan menyeberang ke Bali melalui penyeberangan ke Tapang Gilimanuk, untuk kondisi gelombangnya berkisar di antara 0,1 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal, untuk kecepatan anginnya sendiri bergeser di antara 2 sampai 20 knot dengan arah paling banyak dari arah tenggara hingga barat daya. Jadi itu Mas untuk update informasi perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuacanya Mas. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi Mas.
1: Pendengar Persatu, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi 23 September 2026 yang mana untuk sebagian wilayah di kawasan Tapal Kuda cenderung ke berawan dan juga berawan tebal. Serta waspadai untuk potensi kebakaran lahan karena memang kita masih ada di puncak musim kemarau, pendengar Persatu. Anda bisa ikuti siaran bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi setiap hari pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat atau bisa pantau langsung di laman resmi www.bmkg.go.id Jawa Timur.

Banyak yang percaya jika bagian merah pada stroberi adalah buahnya. Padahal itu bukan buah sama sekali. Bagian merah yang lembut, manis, dan sedikit asam itu bukan buah, melainkan bagian dari bunganya sendiri. Secara ilmiah, bagian itu disebut receptaculum, dasar bunga yang menebal setelah diserbuki. Lalu, buah sejatinya ada di mana? Coba perhatikan bintik-bintik kecil di permukaan stroberi. Setiap bintik kecil itu disebut achene. Di dalamnya ada satu biji. Jadi sebenarnya buah stroberi ada ratusan yang menempel pada dasar bunga merah besar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mama kan sudah bilang, kalau gak boleh, ya gak boleh.
1: Ampun, Mama. Ampun.
2: Trauma akibat kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko depresi hingga kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Stop kekerasan pada anak. Sayangi anak-anak kita.
3: Kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember,
5: lereng Gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.

0: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
1: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
0: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
2: Kita juga mulai membuat e-katalog.
3: Bagaimana kita menggali kreativitas.
4: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
5: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
6: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
7: Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat beraktivitas. Anda sedang ikuti Dialog Jember Menyapa terkait dengan upaya Rutan Situbondo ciptakan Zero Halinar. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, program Zero Halinar ini menjadi salah satu upaya yang penting untuk menciptakan lingkungan rutan yang aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan warga binaan. Lalu seperti apa upaya Rutan Situbondo dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba? Selengkapnya bersama Haryo Kukuh dan juga rekan saya,
8: Selain Jelita,

0: Telah tersambung bersama kami Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Bapak Suwono. Selamat pagi, Pak Suwono.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini, Bapak?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah disempatkan, Pak, pagi hari ini. Dan juga bersama praktisi hukum Situbondo, Dr. Supriyono SHM HUM. Selamat pagi, Pak Supriyono.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, Pak Supri. Semoga dalam keadaan sehat. Tadi sempat kami intip, panjenengan sedang ada dalam perjalanan, gak, Pak Supri?
2: Insya Allah.
0: Baik. Hati-hati di jalan, Pak. Sampai selamat. Siap. Sampai tujuan.
2: Siap.
0: Baik. Bapak, ini tentu menjadi topik yang menarik karena memang upaya menciptakan lingkungan rumah tahanan yang aman dan tertib tentu tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan sesekali, nggih Pak. Jadi dibutuhkan sistem yang berjalan terus-menerus mulai dari pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, sampai evaluasi terhadap setiap potensi pelanggaran. Oleh karena itu, mohon izin kami menuju ke Bapak Suwono terlebih dahulu selaku Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo. Pak Suwono, seperti apa kondisi penerapan program Zero Halinar di Rutan Situbondo saat ini? Dan indikator apa yang digunakan untuk menyatakan program ini berjalan efektif? Monggo, Bapak.
1: Baik, selamat pagi Pak Priyono dan Mas.
2: Selamat pagi Pak Suwono, salam kenal saya.
1: Oke, sama-sama Mas Ri. Di Rutan Situbondo untuk menerapkan bahwa kita harus bersih dari narkoba dan handphone ilegal, saya melakukan kepada pegawai adalah ancaman dalam arti saya tegas bahwa tidak boleh memasukkan handphone atau bermain-main dengan narkoba. Itu kepada pegawai saya terapkan seperti itu. Kepada WBP dan keluarga WBP pun sama, saya terapkan seperti itu. Saya selalu turun memberikan peringatan yang keras, jangan coba-coba keluarga atau WBP menggunakan handphone ilegal atau mencoba memasukkan narkoba. Itu yang pertama. Kedua, razia secara rutin itu tetap saya laksanakan. Razia yang sifatnya mandiri dan razia kepada minta bantuan kepada APH dari Polres, Kodim, Subdam di sini, PLPP, itu selalu kita laksanakan. Tapi selama saya di sini, alhamdulillah, sebetulnya tugas saya untuk mencegah adanya narkoba dan handphone ilegal, alhamdulillah tidak terlalu berat. Karena yang pertama, integritas pegawai Rutan Situbondo ini saya apresiasi, saya salut bahwa dia komit menjaga integritas untuk tidak memasukkan atau bermain itu narkoba. Begitu juga dengan WBP, tertib semua. Tertib. Saya selama saya tugas di lapas-lapas bahkan di luar Jawa ya, Kalimantan, Timur Tengah dan Papua.

0: yang menjadi landasan dalam penerapannya, Bapak. Kemudian, bagaimana kita memahami konsep zero halinar dan apa dasar pentingnya kebijakan tersebut diterapkan di lingkungan di rutan itu?
1: Tentu mengenai lembaga pemasyarakatan atau ada juga yang kemudian istilahkan dengan rutan rumah tahanan negara karena itu sesuai dengan kelasnya. Tapi khusus Situbondo penggunaan istilahnya adalah rutan. Itu ada aturan yang menjadi dasar, aturan yang menjadi acuan dalam rangka menerapkan zero halinar tersebut, yaitu nol terhadap penggunaan HP ilegal, pungutan liar dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, ya. Yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Di mana Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya tentang pemasyarakatan. Ini memang sudah mengganti konsep, ya. Ada pergantian konsep di mana konsep lama dianggap usang itu sudah tidak digunakan lagi. Di mana konsep lama itu adalah bahwa LP, lembaga pemasyarakatan maupun rutan itu lebih mengedepankan pendekatan pembalasan dan penjeraan. Tetapi sekarang berdasarkan undang-undang baru tersebut, pendekatan yang dipakai adalah reintegrasi sosial dan keadilan restoratif. Tentu meskipun di dalamnya itu adalah lebih mengedepankan hak asasi manusia, tetapi WBP tentu tidak kemudian hanya karena beralasan bahwa hak-hak asasi manusia mereka itu kita hormati, kemudian WBP bisa melakukan segala tindakan tanpa harus mengacu kepada aturan yang ada, misalnya terkait dengan penggunaan HP ilegal, kemudian pungutan liar dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga saya sepakat kalau kemudian ada program dari Kementerian Hukum HAM ini yang kemudian dilakukan di setiap LP atau rutan yang dinamakan dengan zero halinar ini. Saya sangat sepakat apabila kemudian di rutan Situbondo ini diberlakukan. Apalagi kemudian disampaikan oleh Pak Suwono bahwa personal-personal rutan, petugas rutan maupun WBP di Situbondo ini patuhlah terhadap program zero halinar ini. Demikian, Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak Supri. Seperti yang tadi panjenengan sampaikan bahwasanya memang handphone, pungutan liar, dan narkoba menjadi tiga hal yang menjadi perhatian serius ya dalam konsep zero halinar. Oleh karena itu, kami menuju kembali ke Bapak Suwono bahwasanya memang ketiganya ini bisa menimbulkan persoalan yang berbeda mulai dari penyalahgunaan komunikasi, praktik transaksional yang tidak semestinya, sampai ancaman terhadap keamanan dan proses pembinaan warga binaan. Untuk mencegahnya ini Pak, tentu perlu langkah yang semacam bisa dikatakan sistematis ya, dan melibatkan seluruh jajarannya. Lalu langkah konkret seperti apa saja yang dilakukan rutan Situbondo untuk mencegah masuknya handphone, pungutan liar, dan narkoba ke dalam rutan? Monggo Pak Suwono.
3: Rutan Situbondo selalu terbuka. Dan saya sebagai kepala rutan mempersilahkan, ya, bukan apa mempersilahkan, saya sering minta bantuan kepada Polres, BNNK itu untuk melakukan tes urin, ya, kayak seperti kemarin malam itu saya minta Pak Kapolres ada di tempat di rutan bersama semua kasat itu untuk melakukan tes urin sifatnya mendadak, dan saya persilahkan Pak Kasat Narkoba untuk mengambil semua WBP yang dicurigain untuk dites urin. Kemarin 50 orang diambil dan hasil

0: negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci utamanya sebetulnya ada di handphone. Kalau handphone ilegal itu masuk ke dalam rutan, nah itu alamat pasti akan terjadi hal-hal yang macam-macam lah, seperti narkoba masuk dan jaringan dan semuanya. Rutan sudah mengambil langkah bahwa untuk mengantisipasi handphone ilegal, kita lakukan kesediaan apa, memfasilitasi, yaitu adanya wartel. Wartel itu adalah perintah dari pimpinan pusat. Jadi semua lapas rutan untuk menyediakan wartel suspas yang dikelola oleh pihak ketiga. Jadi di situ ada rekamannya. Apabila WBP bermain narkoba atau siapapun yang menggunakan handphone wartel itu untuk bisnis narkoba, itu ada rekamannya. Jadi kalau misalkan saja rutan Situbondo ada WBP yang bermain misalkan, jadi pengembangan dari kepolisian atau BNN itu bisa kita kasihkan rekaman dari percakapan tadi. Jadi karena itulah di rutan Situbondo tidak ada handphone ilegal, karena kita sudah memfasilitasi dengan adanya wartel. Kuncinya di situ. Dan wartel itu adalah dijamin oleh Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi tetap kita berikan hak warga binaan untuk bisa komunikasi dengan sanak saudara keluarganya. Dan itu dikelola oleh pihak ketiga. Jadi kita hanya mengawasi dan rekaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, rekaman itu kita serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini BNN dan Polres.
1: Baik Pak Suwono, dalam menjalankan langkah-langkah tersebut pasti kan ada salah satu tantangan dalam pengamanan rutan untuk memastikan tidak ada celah pada proses keluar masuknya orang maupun barang. Nah, ya, bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang keluar masuk rutan Situbondo itu untuk memastikan barang terlarang itu tidak masuk pada rutan?
0: Seharusnya rutan Situbondo mempunyai alat detektor itu, alat yang body scan itu. Tapi karena itu belum dimiliki oleh rutan Situbondo, jadi kita setiap hari kunjungan itu dilakukan pemeriksaannya itu bukan 1-2 orang petugas kita, tapi kita ambilkan dari beberapa bagian, jadi satu tim gitu, satu tim untuk melakukan pemeriksaan barang yang dibawa dan badan pengunjung itu tetap kita periksa. Tapi alhamdulillah memang, ya kembali lagi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, karena integritas pegawai bagus dan WBP, semua WBP dan keluarga WBP ini tidak ada yang keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar begitu, atau memasukkan handphone atau narkoba, tidak ada. Saya sendiri juga heran. Karena satu hal lagi, seminggu 3 kali itu kita lakukan pengajian dengan Pondok Pesantren Wali Songo. Jadi disitulah kepatuhan dari mereka itu terbentuk dari kiai yang datang mengadakan pengajian rutin di Situbondo, di rutan Situbondo.
2: Baik, Pak Suwono tadi sempat disinggung bahwasanya memang ada semacam keterbatasan infrastruktur seperti logam atau metal detektor yang tentunya ini berpotensi menimbulkan semacam celah nanti. Nah, apakah ada semacam planning untuk upgrade infrastruktur ini Pak ke depannya?
0: Ada, kita sudah ajukan ke pusat ya untuk body scan itu, tapi memang anggarannya itu besar. Anggarannya besar dan sampai dengan hal ini kita masih sanggup lah, masih mampu untuk mencegah itu, untuk mencegah adanya narkoba masuk. Kuncinya adalah itu, narkoba masuk, jangan sampai narkoba masuk handphone ilegal. Kalau handphone itu ada masuk satu saja, itu sudah, itu akan gagal kita untuk mencegah zero helinar itu. Tapi alhamdulillah tidak ada. Saya sendiri juga heran, seperti yang saya sebut pertama tadi. Rutan Situbondo benar-benar kalau saya sampaikan kalau saya boleh, itu adalah pondok pesantren. Seperti pondok pesantren, seperti itu. Wali Songo yang pindah di rutan situ pondok. Seperti itu.
2: Baik, tentunya kita juga berharap bersama ya, bahwasanya kondisi seperti demikian akan bertahan tentunya dibalik tadi keterbatasan yang namanya infrastruktur. Semoga tetap kondusif seperti ini nggih, Pak Suwono. Matur nuwun Pak Suwono, kami menuju kembali ke Bapak Supriyono dan masih membahas terkait dengan persoalan hukum ini Pak. Karena memang handphone, pungutan liar, dan narkoba punya karakter persoalan yang berbeda. Ada yang berkaitan dengan tata tertib internal, tapi ada juga tindakan yang berpotensi masuk ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu masyarakat juga perlu paham ini Pak Supriyono, bahwasannya tidak semua pelanggaran diberlakukan dengan konsekuensi yang sama. Nah, ketika terjadi pelanggaran terkait handphone, pungli, atau narkoba di dalam rutan, persoalan hukum apa saja ini Pak yang bisa muncul dari masing-masing tindakan tersebut? Monggo Pak Supri.
3: Memang kaitan dengan zero hal itu, kalau kemudian ditemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap apa yang kemudian sudah diprogramkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bil khusus melalui rutan Situbondo, tentu masing-masing dari apa yang menjadi zero halinar itu adalah tindakan yang berbeda. Ada tindakan langkah hukum yang berbeda. Kalau kemudian kaitan dengan maksudnya HP ilegal dan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, tentu ini sifatnya hanya internal. Jadi ada sanksi terhadap WBP yang menggunakan HP ilegal tersebut. Namun yang perlu sangat diperhatikan bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suwono, bahwa yang paling utama yang menjadi dasar daripada pelaksanaan zero halinar di LP Situbondo, di rutan Situbondo agar sukses dan berhasil adalah integritas petugas rutan Situbondo. Karena apa?
4: Betul,
3: karena kalau kemudian integritasnya itu sudah di betul-betul optimal maksimal, saya kira apa yang dilakukan dalam rangka program zero halinar itu akan menjadi lancar-lancar saja. Karena apa? Karena justru dari petugas rutan Situbondo yang tidak berintegritas itulah kemudian muncul HP bisa masuk, HP ilegal bisa masuk, kemudian ada pungutan liar, ada narkoba masuk. Itu tentu tidak lepas dari keberadaan integritas dari petugas rutan Situbondo. Kenapa? Karena memang ada simbiosis mutualisme, ada saling menguntungkan, sehingga kemudian terjadilah pungli gitu kan. Ada WBP yang nakal kemudian tidak diberi sanksi tegas karena memang tetapi dipungut. Ini yang kemudian menjadi rancu, menjadi kacau gitu kan. Apabila ternyata petugas rutan itu tidak menjaga integritasnya. Karena justru dari itulah yang kemudian jadi saya berharap meskipun itu hanya internal kaitan dengan HP ilegal, ini harus ada sanksi tegas terhadap WBP. Misalnya disanksi masuk ke ruang mapenaling kembali sekian hari, seperti itu. Demikian juga untuk kaitan dengan pungli. Kalau pungli ini sudah ranah pidana, sudah bisa melalui proses pidana. Karena pungutan liar itu apalagi ini dilakukan oleh aparatur sipil negara, tentu ini menjadi sebuah tindakan yang bisa masuk kategori tindak pidana korupsi. Walaupun sebagaimana diatur di pasal-pasal tertentu dari undang-undang tindak pidana korupsi. Kaitan dengan narkoba, ini apabila ternyata terjadi pelanggaran, saya kira tidak jangan hanya pembinaan internal ya, biar ada shock therapy bagi WBP yang lain maupun petugas yang kemudian memberikan peluang untuk dilakukannya pelanggaran penyalahgunaan narkoba ini. Jadi itu harus ke ranah pidana kalau menurut saya. Demikian juga pungli. Jadi jangan hanya bersifat internal, sanksinya internal, kecuali HP ilegal tadi itu internal tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kaitan dengan pungli, kalau itu ditemukan bahwa telah terjadi pungli di mana ada petugas yang disuap dengan WBP yang menyuap, itu saya kira lebih tegas lagi apabila kemudian ini masuk ke ranah hukum. Demikian juga narkotika, apabila ternyata ditemukan fakta-fakta yang demikian, jangan hanya pembinaan internal kalau menurut saya. Sekali-kali perlu ada shock terapi pelanggaran terhadap kedua hal tersebut, yaitu pungli dan narkoba, itu harus masuk ke ranah hukum. Saya kira seperti itu.
1: Baik Pak Supri, ini sangat menarik sekali ya Bapak. Kita mengetahui bahwa unsur hal tersebut itu juga menjadi unsur tindak pidana. Nah, batas antara keduanya itu penting dipahami agar penanganan setiap kasus itu dilakukan secara tepat. Bagaimana Bapak membedakan pelanggaran tata tertib internal rutan dengan perbuatan yang sudah dapat masuk ke ranah pidana tersebut? Monggo Bapak Supri.
3: Saya kira sudah seperti yang sudah sampaikan Mbak, bahwa kalau hawa hanya penyalahgunaan HP ilegal, itu saya kira memang bisa lah ke kategori internal. Tapi kalau sudah mengarah kepada pungli, kemudian narkoba, apalagi narkoba, kalau pungli masih mungkin penyelesaian internal dulu. Tapi kalau kemudian ada lagi, mungkin perlu masuk ke ranah hukum. Kemudian kalau narkoba, apapun dari awal, tidak usahlah kemudian ada penyelesaian internal. Harus penyelesaian ke ranah hukum. Apa yang bisa membedakan? Tentu adalah aturan-aturan hukum yang sudah ada. Misalnya narkoba. Nah, itu sudah jelas bahwa apapun yang kemudian unsur-unsurnya itu ada, yang membedakan itu kan adalah unsur-unsur dari tindakan itu. Apakah unsur-unsur tindakan itu adalah ada unsur pidananya atau tidak? Kalau ternyata ada unsur pidananya, saya kira mengarah kepada proses hukum daripada proses penyelesaian internal.
2: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supri, karena memang di dalam rutan tadi ada aturan internal yang memang harus dipatuhi warga binaan ya maupun petugas, tapi memang dalam kondisi atau case tertentu ada sebuah tindakan yang tidak lagi sekedar dianggap sebagai pelanggaran tata tertib, melainkan ini bisa memenuhi unsur tindak pidananya. Matur nuwun Pak Supri, nanti kita akan lanjut kembali menuju ke Bapak Suwono. Tadi ada beberapa insight atau mungkin masukan ya Pak untuk rutan Situbondo, ada yang perlu ditanggapi Pak terkait dengan pernyataan Pak Supri tadi?
0: Betul yang disampaikan Mas Supri tadi, bahwa kalau pungli ranah pidana, kalau narkoba ranah pidana, handphone ilegal masuk misalkan, itu bisa internal. Saya setuju memang begitu, tapi jadi saya menerapkan itu Pak Mas Supri, saya laksanakan itu. Jadi kalau memang ada pegawai yang terlibat masukkan handphone atau narkoba, saya sudah sampaikan bahwa saya tidak bisa melindungi dan pasti saya serahkan langsung ke Polres. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah bicara dengan kepala PNN Banyuwangi. Jadi secara pribadi saya bicara, Pak, di rutan ini tolong Bapak sampaikan ke saya yang konkret seperti apa. Apakah ada anggota saya yang bermain? Apakah ada WBP yang bermain? Kenapa saya tanyakan itu kepada kepala PNN Banyuwangi? Karena PNN mempunyai alat canggih yang bisa menyadap handphone, di mana tempat handphone, apa pembicaraan di dalam handphone itu tahu. Makanya saya sampaikan minta ke beliau, apa Pak, supaya saya jelas kondisi rutan itu, apa saya dibohongin sama anggota saya atau benar-benar rutan Situbondo ini bersih dari zero halinar termasuk pungutan liar tadi. Beliau menyampaikan tidak ada Pak, tidak ada rutan Situbondo, tapi kalau ada nanti saya sampaikan. Jadi tolong Pak sampaikan ke saya, karena sebetulnya Mas yang punya alat canggih itu adalah BNN. Oh, jadi BNN bisa mendeteksi di mana lokasi HP, nomor IMEI, nomor kartu merek handphonenya itu tahu. Jadi kalau BNN sudah bisa mendeteksi begitu, saya kepala rutan, misalkan ada misalkan anggota saya atau WBP saya itu di mana tempat itu, di kamar mana, bahkan merek handphonenya itu bisa terdeteksi. Dan jawaban beliau tidak ada. Dan itu tetap saya lakukan terus. Dan saya tidak ada kompromi, Pak Pri, ya. Kalau memang anggota saya atau WBP saya yang bermain di situ, nggak ada perlindungan, nggak ada, tetap kita ambil proses hukum.
1: Baik Pak Suwono, jika handphone ataupun barang apa saja itu dilarang masuk, kemudian jika terdapat memasukkan rokok ilegal, apakah sama bakal dirazia oleh petugas lapas?
0: Sama. Kemarin sebelum razia gabungan Senin malam itu, sebelumnya waktu saat saya pengambilan apel sebelum dimulai, saya tegaskan Pak Kapolres dan seluruh Forkopimda yang hadir untuk membantu gabungan, razia gabungan itu, jangan segan, jangan gak enak dengan kepala rutan. Kalaupun ada rokok ilegal, ambil. Dan kita minta Pak Kapolres untuk press release. Sampaikan apa temuan dalam razia itu, seperti itu. Razia hasilnya kemarin memang bagus, tidak ada. Untuk rokok ilegal itu sama dengan handphone, sama dengan narkoba masuk, seperti itu. Tetap saya harus lakukan pembersihan.
2: Oke, baik. Pak Suwono, dalam upaya pencegahan seperti ini, tantangan yang dihadapi tentu tidak selalu sama ya Pak di lapangan. Ketika pengawasan diperketat, potensi pelanggaran ini juga bisa saja dilakukan dengan pola atau cara yang berbeda. Karena itu, petugas juga perlu terus membaca kemungkinan munculnya modus baru agar sistem pengamanan tidak berjalan secara monoton tentunya. Nah, dalam praktiknya bagaimana Pak Rutan Situbondo mengantisipasi kemungkinan munculnya modus baru dalam penyelundupan handphone maupun narkoba ke dalam rutan? Apakah sudah ada case-case yang lain gitu Pak yang akhir-akhir ini ditemukan?
0: Kalau memang ada, dan sudah saya sampaikan ke pegawai semuanya, kalau memang Anda mendapatkan handphone saat masuk kunjungan misalkan, lapor ke saya dan saya akan ngasih penghargaan ke dia. Saya usulkan untuk mendapatkan penghargaan. Kalau misalkan mendapatkan temuan misalkan seperti itu, dan itu diperintahkan sama pimpinan pusat, kalau memang ada pegawai yang berprestasi menggagalkan penyelundupan narkoba atau handphone, kasih prestasi, kasih penghargaan. Itu satu. Kedua, memang ya saya sebagai kepala rutan harus buka-buka telinga yang luas. Jadi harus info dari mana-mana harus saya dapatkan supaya saya bisa dapatkan informasi yang akurat.
2: Baik, terima kasih Pak Suwono.
1: Baik, kita beralih ke Bapak Supriyono. Narkoba itu menjadi salah satu persoalan yang memiliki konsekuensi hukum serius, Bapak. Ketika peredaran atau penyalahgunaan narkoba terjadi di lingkungan rutan, khususnya kasusnya ini juga bisa melibatkan lebih dari satu orang ya, Bapak. Dalam kasus peredaran narkoba di lingkungan rutan itu sendiri, bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan apabila melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda?
4: Ya, memang peredaran narkoba dalam rangka penyalahgunaan narkoba itu sendiri, tentu ini adalah tindak pidana massal ya. Tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi berantai. Jadi ada banyak pihak. Ada pengedar, ada bandar, ada setengah bandar, kemudian ada ranting-ranting di bawahnya. Tentu berdasarkan undang-undang narkoba, masing-masing peran itu ada ancaman tersendiri, ada ancaman masing-masing. Seperti apa sih perannya? Dari peran yang paling kecil sampai peran yang paling besar akan mendapatkan punishment, akan mendapatkan sanksi yang berbeda. Makanya saya sepakat dengan sampaikan oleh Pak Suwono dan Kepala Rutan seperti inilah, seperti Pak Suwono lah, inilah yang memang diharapkan oleh kita-kita, oleh warga masyarakat. Kenapa? Karena dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Suwono ini adalah sebuah tindakan yang kemudian sangat berintegritas gitu. Kalau pimpinan-pimpinan rutan seluruh Indonesia melakukan tindakan dan sikap seperti yang dilakukan oleh Pak Suwono selaku kepala rutan Situbondo, wah tentu rutan bersih lah, pasti bersih. Jadi saya angkat topi dan salut kepada Pak Suwono ini, gitu kan. Jadi bagi petugas yang melakukan tindakan salah, maka itu perlu ada punishment. Tetapi biar itu menjadi sebuah sebuah motivasi, maka apabila ada yang berprestasi tentu ada reward, ada penghargaan. Ini memang penting. Kalau di sepak bola itu ibaratkan ada promosi degradasi, ada prodek lah. Dimanapun kalau ada prodek, promosi degradasi, yang prestasi promosi, yang tidak, yang kurang berprestasi degradasi, ini tentu sebuah organisasi, apakah itu organisasi pemerintah atau organisasi apapun, akan berjalan dengan baik lah. Jadi saya kira kaitan dengan apa yang telah di tanyakan tadi, bahwa bagaimana dengan peran masing-masing, itu sudah jelas di Undang-Undang Narkoba. Seperti apa sih? Dan itu tentu tidak ansi tekstual terhadap sanksi pelanggaran-pelanggaran itu, tetapi menyesuaikan dengan bagaimana fakta-fakta hukum yang ada, yang kemudian terungkap di persidangan, yaitu hakim yang memberikan penilaian. Seperti apa peran masing-masing? Jadi tidak hanya tekstual bahwa seperti tidak ada undang-undang narkoba, misalnya seperti ini, tetapi disesuaikan dengan fakta-fakta yang memang ada, yang itu kemudian terungkap di persidangan. Saya kira seperti itu.
1: Baik Pak Supri, kita tadi Pak Supri mengatakan bahwasanya kalau petugasnya itu melanggar, kita memberikan sanksi ini. Ketika terjadi pelanggaran di lingkungan rutan, masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana proses pertanggungjawabannya. Bukan hanya siapa yang dikenai sanksi, tetapi juga bagaimana lembaga memastikan bahwa setiap kejadian menjadi bahan evaluasi dan tidak menimbulkan pembiaran. Bagaimana prinsip akuntabilitas seharusnya diterapkan ketika terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan zero halinar di dalam rutan ini, Bapak Supri? Monggo.
4: Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Suwono, saya kira apa yang disampaikan Pak Suwono ini adalah bentuk transparansi publik sudah. Bahwa beliau tadi menyampaikan, meminta kepada BNN Banyuwangi misalnya, untuk selalu mendeteksi. Ini kan bentuk-bentuk transparansi. Bentuk-bentuk transparansi publik, yang ini adalah bentuk daripada pertanggungjawaban seorang kepala rutan, yang ini memang sangat kita harapkan seperti itu. Sehingga kemudian apabila terjadi hal-hal yang demikian, sampai tadi disampaikan oleh Pak Suwono, perlu ada prestelis yang dilakukan oleh Polres, misalnya ditemukan hal-hal yang terjadi, ini kan bentuk pertanggungjawaban sudah. Bahwa kepala rutan Situbondo sangat mendukung hal-hal transparansi publik yang bentuk daripada pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawaban ini kan tentunya itu bentuk daripada pertanggungjawaban lembaga, bahwa lembaga Pak Suwono selaku pimpinan di rutan Situbondo telah memberikan ruang-ruang itu, memberikan area-area itu. Tapi kalau kemudian kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tentu ini pertanggungjawaban pidana ini adalah pribadi-pribadi, masing-masing individu-individu. Jadi tidak bisa kemudian pertanggungjawaban kalau itu ada unsur-unsur pidananya dikaitkan sepenuhnya kepada pertanggungjawaban organisasi. Kalau pertanggungjawaban organisasi, saya yakin sudah Pak Suwono seperti yang disampaikan tadi, itu sudah dilakukan seperti itu, Mbak.
0: Boleh saya tambahkan, Monggo. Mas Pri?
2: Monggo Pak Suwono.
0: Baik. Jadi apa yang disampaikan Mas Pri memang benar. Pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran narkoba misalkan adalah pribadi, itu pidana, ranah pidana. Tetapi pertanggungjawaban secara organisasi, karutan dan kepala pengamanan itu juga harus dicopot. Dan saya siap untuk dicopot apabila anggota saya melakukan pelanggaran itu. Itu perintah dari Pak Menteri kementerian Pak Menteri kita, Pak Dirjen Pemasyarakatan, apabila anggotanya terlibat, bahkan kepala rutan atau kepala lapasnya terlibat, itu jelas pidana. Apabila tidak terlibat, tapi ada tidak terlibat misalkan, sebagai pertanggungjawabannya moral, harus dicopot. Dan saya siap dicopot itu. Digeser dari jabatan kepala rutan, dinonjobkan seperti itu. Itu tidak terlibat ya, tidak terlibat. Apabila terlibat ya jelas ranah pidana tadi.
2: Baik, terima kasih Pak Supri, Pak Suwono atas waktu yang diberikan di sesi yang pertama. Mohon izin, kita akan rehat, jeda sejenak, akan kembali lagi di sesi yang terakhir sekaligus nanti closing statement kita, Bapak. Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Jember Menyapa.
5: Tahukah Anda, di situ Bondo ada Taman Nasional yang dijuluki Little Africa in Java. Taman Nasional Baluran adalah salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di situ Bondo, Jawa Timur. Di sini, Anda dapat menemukan padang savana luas yang mirip dengan pemandangan di daratan Afrika. Lengkap dengan satwa liar seperti rusa, banteng, merak, dan ayam hutan yang hidup bebas di alamnya. Spot utama yang sering dikunjungi adalah savana bekol. Dengan hamparan rumput dan latar gunung Baluran yang memukau. Tidak jauh dari situ, wisatawan juga bisa menjelajah Goa Jepang sebagai peninggalan sejarah, serta bersantai di Pantai Bama yang tentunya masih alami dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Semua itu membuat Baluran bukan sekedar taman nasional, namun pengalaman wisata yang lengkap antara savana, hutan, satwa, dan pantai. Jadi, jika Anda mencari destinasi alam yang kaya panorama dan pengalaman berbeda di Jawa Timur, Taman Nasional Baluran di Situ Bondo wajib masuk dalam daftar liburan Anda. Anda, salah satu kuliner khas Situ Bondo yang wajib dicoba adalah nasi sodu. Nasi sodu adalah hidangan tradisional Situ Bondo yang sederhana tapi kaya rasa. Sepiring nasi hangat disiram dengan kuah santan berbumbu merah khas, dilengkapi ikan tongkol atau lauk lokal lain. Yang membuat nasi sodu unik adalah perpaduan aroma rempah yang kuat namun tetap lembut, serta kuah santan yang gurih membuat setiap suapan terasa hangat dan memuaskan. Biasanya, makanan ini dinikmati di siang atau malam hari, terutama di warung-warung tradisional, dan menjadi favorit penduduk lokal maupun wisatawan. Nasi sodu bukan hanya soal rasa, tapi juga bagian dari budaya kuliner pesisir Situ Bondo yang diwariskan turun-temurun. Jadi, jika Anda berkunjung ke Situ Bondo, jangan lupa mencicipi nasi sodu, hidangan sederhana dengan rasa yang penuh cerita dari tanah pesisir Jawa Timur.
1: Pendengar, Anda masih ikut Dialog Jember Menyapa. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan, bahwasanya program Zero Halinar menjadi salah satu upaya penting untuk menciptakan lingkungan rutan yang aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan warga binaan. Lalu, seperti apa upaya rutan Situ Bondo dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba? Kami masih bersama Pak Suwono dan Pak Supriyono selaku narasumber.
2: Baik, Pak Supri dan Pak Suwono, karena memang kita sudah masuk di sesi akhir dari perjumpaan pagi hari ini. Monggo sebagai kesimpulan singkat saja apa yang ingin disampaikan, Pak Suwono, silakan.
0: Baik. Semoga saya diberikan kekuatan ya, tidak tergoyahkan pikiran saya untuk tetap menjalankan amanah ini. Salah satunya adalah untuk mencegah adanya handphone ilegal dan narkoba. Atau harus Zero Halinar. Semoga saya diberikan kekuatan itu, dan anggota saya sama diberikan kekuatan itu, dan untuk tidak bergerak, berubah dari integritas yang sudah berjalan selama ini baik. Yang kedua, mudah-mudahan bukan hanya Zero Halinar. Sekarang yang saya pikirkan adalah bagaimana warga binaan kita ini, warga binaan Situbondo, di rutan Situbondo yang notabene adalah warga Situbondo, begitu pulang bebas dia bisa mendapatkan pekerjaan, bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang saya pikirkan sekarang.
2: Baik, terima kasih Pak Suwono. Monggo Pak Supri sebagai kesimpulan pagi hari ini.
4: Integritas adalah kata kunci dimanapun kita berada. Kalau integritas seperti ini dilakukan di rutan Situbondo, tentu akan berdampak sangat signifikan terhadap keberadaan WBP. WBP pulang ke rumah sudah berubah sikap. Inilah yang kemudian dimaksud bahwa sebagai tempat untuk merehabilitasi diri itu berhasil. Saya lihat dan saya tahu langsung bahwa ada keterampilan-keterampilan yang telah dilakukan, diberikan pembinaan-pembinaan keterampilan yang telah dilakukan oleh Rutan Situbondo, dan itu berdampak sangat signifikan pasca WBP keluar dari Rutan Situbondo. Itu bagian daripada yang tidak terpisahkan daripada integritas yang ada dari pimpinan Rutan Situbondo sampai ke bawah kalau itu tetap berlangsung. Dan saya berharap ke depan tetap ada pimpinan-pimpinan yang berintegritas seperti Pak Suwono. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Supri dan juga Pak Suwono sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Bapak.
0: Terima kasih, RRI Jember, dan terima kasih Pak Supri.
4: Siap, baik. Terima kasih Pak Suwono.
2: Baik, terima kasih. Sehat selalu Bapak Suwono, Bapak Supri.
4: Baik, terima kasih.
2: Pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember, karena memang pada akhirnya mewujudkan Zero Halinar butuh lebih dari sekedar pemeriksaan dan penindakan. Ada komitmen, kedisiplinan, serta pengawasan yang harus berjalan bersama agar lingkungan rutan tetap kondusif dan proses pembinaan warga binaan bisa berlangsung dengan baik. Saya Haryo Kuku bersama rekan saya pagi hari ini,
1: Sela Angelita,
2: dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Dialog Jember Menyapa berikutnya.
6: Kabar terkini di sejuknya awal hari.
7: Kereta api Dok 9 Jember,
8: lereng Gunung Semeru, Lumajang.
9: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
10: Kapal feri Jangkar Situbondo.
11: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
6: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
12: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
13: Kawasan di bagian Jawa Timur.
14: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
6: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
15: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
16: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
15: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
17: Kita juga mulai membuat e-katalog.
18: Bagaimana kita menggali kreativitas.
19: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
6: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
5: Taukah Anda? Di Situbondo ada pantai yang menjadi favorit keluarga dan pelancong saat melewati jalur pantura. Pantai Pasir Putih di Situbondo merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang terkenal dengan pasirnya yang luas, landai, dan ombak yang cenderung tenang. Sehingga cocok untuk bermain air bersama keluarga atau sekedar bersantai menikmati angin laut dan pemandangan laut yang luas. Pengunjung bisa berenang, bermain kano, atau menyewa perahu untuk melihat laut lebih dekat. Di sekitar pantai juga tersedia warung makanan seafood segar, gazebo untuk istirahat, serta penginapan dan cottage yang menawarkan pengalaman bermalam menghadap ke laut. Harga tiketnya pun sangat terjangkau. Membuat pantai ini mudah dijangkau wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur maupun yang menempuh perjalanan jauh menuju Bali. Jadi, bila Anda ingin tempat liburan pantai yang ramah keluarga sekaligus spot istirahat selama perjalanan, Pantai Pasir Putih di Situbondo bisa jadi pilihan tepat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial mengklaim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menyatakan saldo awal yang diberikan pemerintah pada rekening BRI dan BSI tidak boleh diambil dan akan berlaku seumur hidup. Narasi tersebut beredar setelah pemerintah merencanakan pembukaan rekening perbankan bagi masyarakat untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Dalam unggahan itu, saldo awal dari pemerintah disebut tidak dapat ditarik oleh pemilik rekening. Namun pendengar, klaim tersebut adalah hoax. Pemerintah memang tengah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat melalui BRI dan BSI dengan saldo awal sekitar Rp50.000 hingga Rp80.000 yang bersumber dari APBN. Namun saldo tersebut dapat ditarik sepenuhnya oleh pemilik rekening. Erlangga Hartanto juga telah memastikan bahwa uang yang diberikan pemerintah tersebut bisa diambil, yang mana saat ini pemerintah masih membahas mekanisme program tersebut bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kesimpulannya tidak benar, saldo awal dari pemerintah pada rekening BRI dan BSI tidak boleh diambil atau berlaku seumur hidup.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti Halo RRI, sampaikan keluhan Anda terkait layanan publik sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1, segera kita hadirkan program Halo RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
5: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
1: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember, kembali berjumpa bersama kami tim Halo RRI Jember mengudara untuk menemani Anda pendengar. Tiga kali kami coba hadir dalam sepekan, di hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat, insyaallah ya. Kita hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan pendengar untuk memberikan informasi dan juga menyampaikan berbagai aduan, keluhan dari warga masyarakat baik Jember dan sekitarnya melalui kanal kami di Halo RRI Jember. Anda bisa sampaikan pendengar di 0331336652 atau di 0811304091. Dan pendengar, kami juga coba mengulik berbagai informasi yang diadukan warga masyarakat ya di laman info warga Jember. Hari ini pendengar, di lembar ke-23 bulan September 2026, bersama saya Nizar Sufi dan juga segenap tim kerabat kerja Halo RRI siap menemani Anda hingga pukul 10. Dan kita tunggu Anda pendengar pagi hari ini yang punya aduan, yang punya keluhan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, adukan kepada kami sekarang juga. Kita akan coba ulik informasi pertama. Silakan Anggi.
1: Iya Nizar, sebelum kita bacakan beberapa aduan yang sudah masuk dan juga kita impun dari info warga Jember, untuk informasi pertama kita akan update terkait dampak musim kemarau panjang di Kabupaten Jember yang informasinya ini semakin meluas dan terjadi di wilayah Kecamatan Sukorambi. Seperti apa untuk update terbarunya dari rekan-rekan PMI Jember? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Sekretaris PMI Jember, ada Bapak Gufron Evian Effendi.
0: Selamat pagi Pak Gufron, assalamualaikum. Halo, selamat pagi Pak Gufron. Iya, nampaknya sambungan kami masih terputus Anggi ya, bersama dengan Pak Gufron. Halo Pak Gufron.
2: Anu masih.
0: Halo.
2: Dari RRI.
0: Iya. Pak Gufron, selamat pagi. Halo Pak. Halo. Iya, nampaknya sambungan kami bersama beliau pendengar Pro 1 masih mengalami kendala. Kita akan coba sambungkan kembali dan kita akan coba hubungi kembali pendengar Pro 1 ya. Dan berikutnya pendengar, kita coba bergeser kembali ke rekan Anggi. Silakan Anggi.
1: Ya, untuk hari ini kita juga akan mengupdate beberapa informasi ya Nizar, salah satunya terkait pencarian untuk korban KMV Virgo yang beberapa diantaranya ini merupakan warga Kabupaten Jember. Kalau minggu lalu kita update ada 3 korban, ini informasi terbarunya tambah 1 korban lagi. Dan seperti apa untuk update pencariannya, apakah sudah berhasil ditemukan dan diidentifikasi, nanti kita akan coba hubungi dari rekan-rekan BPBD Jember yang juga turut dalam hal ini turut untuk mengawal pencarian dari korban KMP Virgo khususnya dari warga Kabupaten Jember. Baik, sudah terhubung kembali Nizar dengan Bapak Gufron Evian Effendi selaku Sekretaris PMI Jember.
0: Baik Pak Gufron, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Nizar.
0: Iya, terima kasih Pak Gufron telah tersambung bersama kami. Pak Gufron, kita ingin dengar berkaitan dengan update kondisi kekeringan ya di beberapa wilayah di Kabupaten Jember, yang bisa diinformasikan rekan-rekan PMI seperti apa Pak?
2: Iya, update terakhir ada 2 tambahan titik ya kekeringan. Yang pertama di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, itu di Dusun Darungan RT01, RT02. Itu ada sekitar 50 kakak yang terdampak kekeringan. Kemudian hari ini juga ada, itu permintaannya di hari Senin. Dan hari Senin juga kita pasang pandon kapasitas 1.200 liter di 2 titik tersebut. Kemudian hari ini ada permintaan di Jalan Mastrip, Masjid Yanwar Dahlan. Itu untuk tempat ibadah. Begitu Mas.
0: Iya. Pak, dari jumlah tadi kita juga dengar kabar ini meluas sampai ke wilayah Sukorambi. Apakah ini benar Pak?
2: Iya. Jadi di hari Senin kita ada permintaan dari Desa Kades Jubung, kemudian kita respon dan hari Senin itu kita pasang pandon di dua titik.
0: Iya, proses pemasangannya sendiri Pak, apakah ada kendala sejauh ini? Kemudian untuk aliran air bersih ini, apakah memang sudah dirasakan manfaatnya di beberapa lokasi tadi yang terdampak kekeringan Pak?
2: Iya, kita pasang tandon tidak ada kendala karena

0: aja atau memang ada rumah warga juga, Pak?
1: Ini permintaannya dari Takmir Masjid Yanwar Dahlan, Jalan Nastrip. Jadi kita respon hari ini, kita karena tandonya sudah ada, tinggal tinggal pengisian air bersih dan air sucinya itu.
0: Oke, karena memang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu, Pak, ya. Iya. Baik, hingga hari ini, Pak, di hari Rabu, total ini ada berapa titik, Pak, yang sudah ditangani PMI Jember untuk pendistribusian air bersih, Pak?
1: Baik, kita distribusi itu mulai tanggal 2 Juli. Di bulan Juli itu terdistribusi 69.000 liter. Kemudian di bulan Agustus kita 137 liter. 137.000 liter. Kemudian di bulan September hingga 23 September itu 200.000 liter. Sehingga total 406.000 liter. 406.000 liter di 5 titik. Dusun Bunder, Kecamatan Bagusari, Pelinggian, Antirogo, kemudian di Patrang, Tegal Batu, kemudian di Perumahan Rengganis, terakhir di Jubung. Begitu, Mas.
0: Oke, Pak, kalau sejauh ini apakah masih ada request atau mungkin permintaan, Pak, dari kalangan masyarakat di wilayah lain kepada PMI yang masih belum bisa tercover, Pak?
1: Ya, hingga hari ini perintah Ketua PMI Kabupaten Jember, Bapak Jainullah, setiap permintaan kesulitan air bersih di wilayah Kabupaten Jember diperintahkan untuk langsung ditangani. Sehingga teman-teman relawan PMI sudah melakukan respon setiap ada permintaan langsung kita tangani, karena armada kita sudah kita siapkan di dua. Satu truk tangki, kemudian satu truk engkel yang kita modifikasi untuk distribusi air bersih.
0: Ya, baik. Kami sampaikan terima kasih, Pak Gufron, informasi yang sudah Anda berikan kepada kami. Dan mungkin terakhir nih, Pak, ya. Ini berkaitan lokasi di Dusun Bunder, Pak, ya. Ini memang kondisinya masih kering di sana atau tidak ada perubahan, Pak, dari kondisi sebelumnya, Pak?
1: Iya, Dusun Bunder, Kecamatan Pagusari ini mulai awal di bulan Juli hingga September hari ini itu masih krisis air bersih karena memang hujan belum turun, ya, kekeringan masih terjadi hingga krisis air bersih di Dusun Bunder hingga hari ini.
0: Oke, baik, ya.
1: Warga masih berharap distribusi air bersih dari PMI.
0: Baik, terakhir, Pak, apa yang bisa Anda himbau untuk warga masyarakat Jember utamanya yang tinggal di lokasi-lokasi yang rawan kekeringan, Pak?
1: Ya, yang pertama menjaga kebersihan itu mutlak dan menjaga sumber mata air. Yang kedua, karena kita mengalami musim kekeringan yang agak panjang, maka kita harus melakukan manajemen menghemat air bersih terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Dan terakhir, bagi warga masyarakat Jember yang membutuhkan bantuan air bersih, silahkan menghubungi PMI Kabupaten Jember atau BPBD Jember.
0: Ini bisa via telepon atau bagaimana, Pak? Atau datang langsung ke kantor atau bagaimana?
1: Ya, untuk mempercepat melalui telepon 085-854-852-402.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak, informasinya. Salam sehat untuk teman-teman PMI yang bertugas baik di kantor maupun di lapangan, Pak, ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat pagi, Pak Gufron. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi informasi yang kami dapatkan langsung, ya, dari Pak Gufron, pendengar Pro 1. Dan pendengar dimanapun Anda semuanya berada, Pagi hari ini kita masih menghimbau

0: Mbak, untuk mengundang Anda, pendengar Pro 1 ya, untuk menghubungi kami pendengar Pro 1 di 0331336652 pendengar, atau juga bisa informasikan kepada kami di line WhatsApp kami 0811304091. Baik, informasi berikutnya ada informasi apa, Anggi?
1: Ya, untuk informasi berikutnya Nizar, kita akan update untuk insiden yang terjadi kemarin. Jadi kemarin ini di Kabupaten Lumajang, di Jalan Raya Ranuyoso ini ada kejadian curanmor. Nah, ternyata untuk pelaku dari curanmor ini sendiri ditabrak oleh suami korban yang kebetulan saat kejadian memantau istrinya yang sedang mengendarai sepeda motor. Dan ternyata saat di perjalanan istrinya ini mengalami pembegalan, dan karena melihat kejadian tersebut akhirnya sang suami menabrak pelaku yang berada di depannya dan membawa kabur motor dari istrinya. Dan informasinya untuk satu pelaku ini mengalami luka-luka, dan ada juga satu pelaku lainnya yang meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, kita ingin update bagaimana untuk informasi selanjutnya, update penanganan hukum dan kondisi dari korban maupun pelaku lainnya. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kasih Humas Polres Lumajang, ada Bapak AKP Suprapto.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Suprapto.
2: Iya, assalamualaikum. Salam, ya.
0: Iya, bersama saya Nizar dari Halo RRI Jember, Pak.
2: Oke.
0: Iya, Pak Suprapto, kita ingin tahu bagaimana update, Pak, kronologi mungkin ya, kejadian pencurian kendaraan ini, Pak, bisa diinformasikan kepada kami.
2: Oke. Terima kasih, Pak. Untuk pertama-tama, sampaikan keprihatinan atas terjadinya kejadian tersebut. Untuk sebagai kronologisnya, jadi pertama, si saudari korban ini hendak berangkat untuk bekerja di Probolinggo sekitar 4.30 pagi. Nah, di tengah perjalanan si korban ini mengeluhkan pusing sehingga menghubungi si suaminya. Dari suaminya memberikan alternatif untuk sepeda ini nanti dititipkan di warung saja dan diantarkan untuk bekerja di Probolinggo, seperti itu.
0: Ini lokasi kejadiannya di mana, Pak, tepatnya, Pak?
2: Untuk lokasinya di Ranuyoso, Mas.
0: Ranuyoso.
2: Masuk wilayah Ranuyoso. Mm-hmm.
0: Ini kalau dari mapping yang dilakukan pihak kepolisian, memang daerah yang termasuk rawan di Lumajang atau bagaimana, Pak?
2: Untuk daerahnya memang kadang sering terjadi hal seperti itu. Karena di wilayah tersebut adalah wilayah yang minim dengan perumahan penduduk, juga jalannya sepi. Seperti itu, Mas.
0: Iya. Berarti ini dibenarkan, Pak, korban dibegal atau bagaimana nih, Pak?
2: Untuk pembegalannya tidak, itu hanya pencurian dengan pemberatan yang saat itu si korban menunggu suaminya dan pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut menggunakan kunci P. Seperti itu.
0: Iya. Kemudian ini setelah itu benar ditabrak oleh suami korban, Pak?
2: Setelah si suaminya ini nyampe di tempat kejadian, si istrinya ini memberitahukan bahwa sepedanya dibawa kabur oleh dua orang. Nah, spontan si suaminya ini saat itu kan menggunakan kendaraan roda empat, berupaya untuk mengejar si pelaku yang membawa kabur sepeda dari si korban. Nah, setelah melihatnya, mengetahui itu, terkejar oleh si suaminya, akhirnya diadakan upaya untuk menghentikannya dengan menabrak dari belakang. Seperti itu, Mas.
0: Iya, saat ditabrak ini benar, Pak, ada yang meninggal dunia, Pak?
2: Untuk terduga pelaku, satu meninggal dunia dan yang satu mengalami luka yang saat ini masih diadakan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Lumajang.
0: Kalau secara hukum, Pak, kacamata hukum, kejadian seperti ini bagaimana, Pak?
2: Nah, Jadi untuk dari kacamata hukum, kita tidak bisa melihat perkara ini terpisah, Mas. Jadi kita laksanakan secara keseluruhan, secara kronologinya seperti apa. Jadi tidak bisa dipisah-pisah antara kejahatan dengan perkara kecelakaan, seperti itu.
0: Ya, dan ini kan bukan kecelakaan, Pak. Memang sengaja untuk menabrak karena ingin mengambil kembali haknya seperti sebagai pemilik motor, seperti itu.
2: Ini adalah upaya spontan dari masyarakat untuk menggagalkan adanya satu tindak pidana, terutama pencurian kendaraan, seperti itu.
0: Ya, kondisi suami korban seperti apa saat ini, Pak?
2: Untuk suaminya, alhamdulillah tidak mengalami luka, seperti itu yang bisa kami sampaikan, Mas.
0: Oke, berarti kondisi seperti ini, Pak, kita menghimbau juga kepada warga masyarakat jika ada mereka yang sebagai korban, Pak, ya ingin menyelamatkan harta benda mereka, kemudian mereka melawan atau mungkin melakukan hal seperti ini, Pak. Ini tidak dijerat proses hukum kan, Pak? Atau bagaimana? Ya,
2: ini masih kita dalami, kita laksanakan penyelidikan dan penyidikannya. Kita lihat secara utuh bagaimana rangkaian kejadian ini. Dan masih dalam proses penyelidikan. Seperti itu yang bisa kami update untuk saat ini.
0: Iya, Pak. Ini juga menjadi atensi masyarakat, Pak, ya, berkaitan dengan hal seperti ini. Berarti nanti suami juga diperiksa atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, tetap kita laksanakan pemeriksaan. Kita gali keterangannya seperti apa. Seperti itu.
0: Iya. Kemudian apa yang bisa Anda himbau, Pak, untuk warga masyarakat yang mungkin menghadapi situasi serupa, Pak? Ya.
2: Himbauan kami dari pihak kepolisian, jangan takut untuk melawan kejahatan.
0: Demikian. Dengan cara apapun, Pak, ya?
2: Ya, itulah. Nanti sebagai upaya yang jelas, jangan sampai menjadikan korban diri sendiri. Utamakan keselamatan, seperti itu, Pak.
0: Baik. Terima kasih AKP Suprapto Kasih Humas Polres Lumajang telah bersuara untuk kami di Halo RRI. Selamat bertugas, Pak. Dan ini semoga menjadi hal yang bisa dievaluasi bersama, Pak, agar masyarakat Lumajang atau mungkin Jember yang akan melintas ke kawasan tersebut tidak merasa was-was, Pak, karena keberadaan para pencuri atau mungkin begal yang memang marak di wilayah tersebut, Pak, ya.
2: Yang baik. Jelas utamakan keselamatan dan kehati-hatian, seperti itu. Ya,
0: baik, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember. Halo RRI.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai? Lagi ngapain, Pak?
6: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
4: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
6: Enggak ngapa-ngapain kok.
4: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
6: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
4: Nggak perlu lihat-lihat.
6: Tapi, Ma.
4: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
6: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
4: Lah, ini kan game online, Pa.
6: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
7: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
8: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.

dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

0: Pendengar Persatu, Anda kembali bersama kami dalam program Halo RRI. Selamat pagi menjelang siang bagi Anda mungkin yang baru tersambung bersama siaran kami untuk edisi hari ini Rabu, pendengar di lembar ke-23 di bulan September 2026. Masih bersama saya Nizar dan juga segenap tim Halo RRI pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan kembali aduan berikutnya. Silakan Anggi.
1: Ya, untuk informasi selanjutnya Nizar, kita akan update untuk pencarian korban KMP Virgo Transport 8, di mana untuk warga Kabupaten Jember ini ada 4 informasinya yang menjadi korban, dan sampai saat ini pencarian juga masih berlangsung. Seperti apa untuk informasi terbarunya, di line telepon kita sudah terhubung bersama Kepala BBBD Jember, ada Bapak Edi Budi Susilo.
0: Ya, selamat pagi Pak Edi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Mas Nizar. Baik, terima kasih Pak Edi sudah selalu siap kami hubungi Pak ya. Pak Edi, kita ingin cari tahu berkaitan dengan update korban KMP Virgo, dan untuk data-data korban sendiri yang berasal dari Jember, apakah sudah ada update informasi Pak?
2: Iya, kemarin kami rilis hasil koordinasi BBBD Jember dengan pos operasi pencarian korban kapal Virgo Transport 8 Basarnas ya Surabaya, yang mana sampai dengan hari Senin jam 19.00 jumlah korban menjadi 12 orang ya.
0: 12 orang semua, ini yang berasal dari Jember atau bagaimana Pak?
2: Bukan. Seluruh ini ya, Indonesia ini. Jadi laporannya terdahulu kami laporkan ada 6 korban, 4 diantaranya dari Jember, kemudian 4 dari Jawa Timur, kemudian yang 2 dari Jawa Barat. Kemudian ada tambahan lagi 3 orang ditemukan dalam keadaan MD ya, meninggal dunia. Itu dari Kalimantan Selatan, 3-3-nya. Kemudian 3 orang lagi saat ini masih diproses oleh tim JPI Polda Jatim terkait dengan identitas yang masih belum tuntas. Oleh karena itu total menjadi 12 yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan 9 sudah teridentifikasi, sedangkan 3 masih belum teridentifikasi. Sedangkan 4 orang yang warga Jember, sampai hari ini kita masih belum mendapatkan informasi apakah masuk dalam yang ditemukan dalam keadaan hidup atau mungkin yang dalam keadaan meninggal dunia. Begitu Mas Isat.
0: Ya baik, kemudian Pak Edi, berarti tim sampai saat ini masih melakukan pencarian Pak ya?
2: Iya. Kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 13 September 2026, 7 hari sesuai SOP, ternyata masih ditemukan korban-korban berikutnya, makanya kemudian diperpanjang 7 hari sampai nanti tanggal 26 September 2026, atau sampai hari ini berarti kita sudah masuk hari ke-11, dan nanti tanggal 26 pada hari ke-14 kita masih menunggu apakah masih terus akan dilanjutkan atau mungkin dihentikan. Kita tunggu informasi lebih lanjut dari Basarnas.
0: Iya baik Pak, ini berkaitan dengan 4 orang korban yang berasal dari Jember, apakah juga sudah ada informasi Pak ini warga mana saja Pak? Apakah sudah komunikasi ya, juga dengan yang, keluarga?
2: Pernah kami sampaikan yang dari Jember ada 4 orang. Yang pertama adalah saudara Niki Armi Minamri Robi, laki-laki usia 34 tahun, warga dari Desa Karangduren, Kecamatan Balung, selaku sopir truk jenis muatan ikan dari ekspedisi Ganie. Kemudian yang kedua, saudara M. Abdul Rosid, laki-laki 30 tahun, alamat Desa Sruni, Kecamatan Jenggawa, selaku kernet daripada saudara Niki Armi. dari ekspedisi muatan ikan Ganie. Yang ketiga itu adalah saudara AV Jaya Rudinka, laki-laki 44 tahun, alamat Desa Seputih, Kecamatan Mayang, selaku kernet truk Nopol AD8807NA jenis muatan paket ekspedisi BMT, ya, nama ekspedisinya BMT. Kemudian yang keempat, saudara Mahmud Sahudi, laki-laki, usia 43 tahun, alamat Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, selaku kernet truk Nopol L858655NB, jenis muatan paket ekspedisi Riki. Jadi itu empat korban yang warga Kabupaten Jember, dan saat ini tim BPBD bersama tim Basarnas Posar Jember telah menemui keluarga korban pada kesempatan pertama yang lalu identifikasi, sedangkan kesempatan yang kedua juga telah kami lakukan untuk membawa keluarga kerabat dekatnya, apakah itu bapaknya, apakah itu ibunya atau anaknya, itu melakukan pengambilan sampel, ya, dan kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Bondowoso. Itu sudah kita lakukan dan hasil sampelnya itu dibawa oleh tim Posar Kabupaten Jember ke pusat untuk proses mempermudah identifikasi kalau nanti ditemukan korban-korban dari kapal Virgo 8 tersebut. Demikian.
0: Iya Pak, kalau dari hasil koordinasi bersama dengan petugas gabungan sejauh ini, apakah ada kendala yang memang ditemukan di lapangan Pak?
2: Kendala yang paling utama adalah gelombang laut, ya, yang tentu saja masih tinggi, dan tentu saja itu cukup menyulitkan dari para tim kita untuk mengevakuasi maupun menemukan. Tetapi dengan sudah masuk ke 11, hari ke-11, maka tentu saja kita akan tetap melakukan langkah-langkah tim gabungan ini menyusur dan menyisir daripada seluruh garis pantai di seputar daripada Pulau Masalimbi tersebut.
0: Ya, Pak Edi, terakhir ini berkaitan dengan pembukaan posko, Pak, ya. Apakah memang BPBD Jember ini membuka posko berkaitan dengan insiden KMP Virgo ini, Pak, untuk keluarga korban, atau memang terpusat, Pak, di wilayah provinsi?
2: Ya, terpusat di wilayah provinsi. Kami terus mengupdate informasi dari Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini BPBD Provinsi Jawa Timur, dan dari Basarnas melalui Posar Basarnas Kabupaten Jember, sehingga dari dua narasumber ini kami terus mengupdate semua kegiatan termasuk penemuan para korban selamat maupun korban meninggal itu melalui kanal tersebut.
0: Ya, Pak Edi, kalau dari berkaca pada kendala yang tadi Pak Edi dan juga rekan-rekan BPD sampaikan bahwa ada kendala berkaitan dengan gelombang, ya Pak, ya, yang memang cukup tinggi di perairan tersebut. Kemudian apakah memang ada effort atau upaya lain, Pak, upaya tambahan, ya, untuk dilakukan pencarian?
2: Ini kami masih menunggu arahan sekaligus informasi dari tim gabungan Basarnas yang ada di TKP atau lokasi tersebut. Tentu saja kami semua sifatnya di posko darat menunggu perkembangan serta perintah lebih lanjut dari Basarnas.
0: Baik, ya, Pak Edi Budi Susilo, kita sampaikan terima kasih sekali lagi atas informasi dan selamat berjuang, ya, untuk teman-teman BPBD yang terjun langsung ke lapangan. Kita juga menyampaikan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, semoga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Baik, terima kasih Pak Edi, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, tutup sambungan kami bersama dengan Kepala BPBD Kabupaten Jember, Bapak Edi Budi Susilo, berkaitan dengan update yang kita dapatkan, ya, penemuan korban KMP Virgo yang tenggelam di tanggal 13 September 2026 lalu. Baik pendengar Pro 1, kami informasikan juga berkaitan dengan hari-hari pertama penerapan jam operasional untuk Pasar Tanjung Jember ya. Kadishub dan juga tim ini sedang melakukan koordinasi berkaitan dengan hal tersebut pendengar ya. Dan pagi hari ini belum bisa tersambung bersama kami dalam program Halo RRI. Jadi kami mohon bersabar dan untuk menanti update informasi berikutnya saat kami bisa kembali tersambung pendengar dengan Kadishub ya, berkaitan dengan bagaimana penerapan jam-jam operasional para pedagang untuk wilayah Pasar Tanjung. Pendengar, kami masih mengundang Anda untuk bisa menyampaikan aduan, aspirasi, kritik mungkin atau saran yang membangun pendengar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. 0331-336652 atau di 0811-3040-911. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
4: Masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Baik pendengar, kita masih ada waktu di menit-menit akhir sebelum kita close ya di program Halo RRI. Kita akan sorot informasi berikut ini. Silakan Anggi.
1: Ya, ada laporan yang sudah kami impun dari Info Warga Jember. Ada Pak Rian melaporkan menemukan STNK yang jatuh di kios Pandawa Sayur Kebun Sari Jember, utaranya SMP 11 Jember. Mungkin ada yang merasa kehilangan, bisa langsung diambil di kios tersebut untuk STNK-nya atas nama Hanfa, alamat Bumbul Sari Jember. Kemudian di Info Warga Jember ini juga ramai sekali postingan video terkait adanya insiden keracunan MBG yang terjadi di wilayah Gumukmas. Seperti apa untuk kronologi dan juga update informasi terbarunya? Di line telepon kita sudah terhubung bersama Kasih Humas Polres Jember, ada Bapak Ibda Firmansyah.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Ibda Firmansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bersama saya Nizar, Pak, dari Halo RRI Jember, Pak.
2: Oke, sama-sama.
0: Baik, terima kasih sudah berkenan tersambung, Pak. Kita ingin tahu berkaitan dengan update kondisi keracunan MBG di wilayah Gumukmas. Ini untuk kronologinya seperti apa, Pak?
2: Kronologi singkatnya seperti ini. Di mana pada tanggal 22 September 2026 kemarin, tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, SPBG Jati Agung Gumukmas melakukan pendistribusian MBG kepada 208 penerima manfaat, Mas, baik TK, SD, SMP, MTs maupun lainnya. Salah satunya di MI Alislah Dusun Jati Agung Gumukmas kurang lebih pukul 9.30 dengan menu yang telah ditetapkan. Tetapi setelah dikonsumsi oleh beberapa siswa, ada 28 siswa yang mengalami mual sehingga dirujuk ke puskesmas terdekat. Berdasarkan itu, Polres Jember telah melakukan pengecekan dan pengumpulan keterangan terkait adanya 28 siswa MI Al-Islah Gumukmas yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG tersebut. Kemarin ada 28 siswa yang sempat berobat, akan tetapi dua orang opnam, kemar informasi terbaru, satu pulang paksa dan satu masih opname. Berdasarkan itu juga, Polres Jember berkoordinasi terkait penanganan kesehatan pada siswa menjadi prioritas, di mana sampel makanan telah diamankan oleh pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan laboratorium guna mengetahui penyebabnya, Mas.
0: Yeah.
2: Kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, baik Satgas MBG, BGN, dan pihak terkait lainnya, karena hasil pemeriksaan laboratorium belum tersedia, kami belum bisa menyimpulkan dengan pasti jenis makanan maupun pihak tertentu yang menjadi penyebabnya. Mungkin itu kronologi singkatnya, Mas.
0: Ya, baik. Kemudian Ibda Firmansyah, ini kejadian pertama yang ditemukan di wilayah tersebut atau sebelumnya memang sudah pernah mengantongi case serupa nih, Pak?
2: Untuk sementara di wilayah Gumukmas ini baru pertama yang kejadian seperti ini, Mas. Masih kami evaluasi juga agar ke depannya tidak terjadi seperti ini lagi, Mas.
0: Iya, saat ini yang bisa Anda informasikan berkaitan dengan update kondisi siswa yang keracunan ini seperti apa? Sudah mereka pulang dari rumah sakit atau bagaimana sekarang, Pak?
2: Update yang terbaru tadi sudah sempat saya sampaikan, dari 28 siswa kemarin yang sempat diperiksa, dua dinyatakan opname, akan tetapi hari ini satu pulang paksa dan satu masih opname. Kita berdoa satu orang yang masih opname pada hari ini atau secepatnya bisa juga pulang dan kondisinya cepat membaik, seperti itu, Mas.
0: Berarti yang 26 lainnya ini sudah di rumah masing-masing, Pak, ya?
2: Sudah di rumah masing-masing.
0: Oke, baik. Ini mereka langsung dirujuk opnam pasca mengkonsumsi MBG tersebut di hari itu juga atau ada jeda waktu, Pak, mungkin siangnya atau sorenya atau bagaimana?
2: Di informasi yang didapat setelah mengkonsumsi makanan tersebut, ya dalam waktu lama langsung mengalami sesak, akhirnya langsung dibawa ke tempat terdekat, seperti itu.
0: Kondisinya sempat sesak?
2: Sempat sesak nafas. Untuk itu masih dilakukan penyelidikan seperti saya sampaikan juga tadi, terkait sampel makanan sampai kita menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, seperti itu, Mas.
0: Baik, kemudian, Pak, di hari berikutnya ini MBG-nya masih tetap berjalan di sekolah tersebut atau bagaimana, Pak, sikap sekolah dan juga dapur SPBG-nya sendiri?
2: Oke, Untuk pihak sekolah, sementara hasil konfirmasi, kami menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Polsek untuk hari ini apa tetap berlanjut atau tidak, karena kami masih belum dapat konfirmasi dari Polsek terkait MBG untuk sekolah alisan tetap berjalan atau tidak. Informasi yang kami dapat, sementara di-off-kan terlebih dahulu, Mas, seperti itu.
0: Ya, oke. Okay. Ini bisa diinformasikan, Pak, SPPG mana? Dan sampai sekarang ini kan bukan hanya melayani sekolah tersebut ya, apakah distribusi ke wilayah atau sekolah lain juga masih dilakukan oleh SPPG ini?
2: Untuk SPPG-nya tidak bisa kami sebutkan, mohon maaf sebelumnya, Mas. Cuman SPPG-nya, SPPG Jari Agung, ini melayani beberapa sekolah, baik TK, SD, SMP, MTs maupun posyandu yang berada di daerah Gumuk, Mas. Seperti itu, Mas. Hampir sama dengan SPPG di wilayah lain, dengan jangkauan mulai dari TK, SD, SMP maupun posyandu, seperti itu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Pak, dari kejadian ini, Pak, kemudian apa yang bisa polisi tegaskan ya bagi para dapur SPPG dan juga pihak sekolah, Pak, agar kasus seperti ini tidak kembali terulang seperti itu, terutama di wilayah Jember dan sekitarnya.
2: Terima kasih. Dari Polres Jember tetap terus melakukan pemantauan dan himbauan kepada para pengusaha, khususnya pengelola SPPG, agar lebih memperhatikan produksi makanannya sebelum dihidangkan kepada siswa, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Perlu diperhatikan juga lagi proses pemasakannya dan proses pengecekannya, karena ini perlu diperhatikan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di tempat-tempat yang lain.
0: Iya. Baik, Ibda Firmansyah, ini menjadi hal yang mutlak pasti disoroti oleh warga masyarakat ya. Dan ini tentu saja mengagetkan karena jumlahnya cukup banyak, 28 orang seperti itu. Dan ini menjadi kehati-hatian dan kewaspadaan juga bagi sekolah-sekolah lainnya seperti itu. Pak, ini juga ada pertanyaan dari warga masyarakat ya, berkaitan dengan yang diambil sampelnya, makanannya. Ini makanan apa, Pak, waktu itu, Pak? Yang dijadikan uji sampel?
2: Ya. Sampel yang dibawa, semua yang dihidangkan di tempat itu, Mas, yang dimakan pada hari itu semuanya kami bawa untuk dicek terlebih dahulu mana yang sekiranya menjadi penyebab dari sesaknya 28 siswa ini, Mas.
0: Yang dibawa itu adalah menu yang dimakan siswa yang sakit.
2: Betul,
0: itu, Pak, ya?
2: Gitu. Jadi ada beberapa menu yang di situ, Pak, mulai dari nasi, telur, sayurnya, wortel, bahkan susunya kami buat semua untuk dicek lebih lanjut perkembangannya.
0: Baik, ya. Terima kasih sekali lagi Ibda Firmansyah atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Pak. Salam sehat.
2: Sama-sama.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, itu informasi terakhir untuk perjumpaan kita di Halo RRI hari ini. Saya Nizar Sufi, kemudian pengarah acara Devi Fitra, dan rekan gatekeeper Anggi Widya, serta rekan Nada di meja operator, mohon pamit. Sampai jumpa kembali di Halo RRI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nova Novita kembali ingin menyapa Anda dalam perjalanan Jember siang ini yang akan mengawal aktivitas Anda di siang hari ini, Rabu 23 September 2026. Sampai nanti selesai acara begitu ya, akan ada banyak sekali lagu-lagu yang akan menemani Anda beraktivitas. Kemudian informasi-informasi yang sayang untuk dilewatkan, pastinya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Siang-siang begini dengan cuaca yang cerah, cenderung terik. Terik hangatnya itu hangat ke panas, gerah dan lain sebagainya begitu ya. Kalau kemarin dapat informasi, dapat himbauan dari rekan prakirawan BMKG untuk jangan lupa apply sunscreen begitu ya. Hari ini pun juga sama gitu ya kan. Apalagi kalau udah di atas jam 12 siang, jam 1, jam 2 gitu kan. Wow, luar biasa panasnya itu, benar-benar yang panas gitu kan. Bukan hanya panas biasa tapi panas gitu. Selain sunscreen, kayaknya wajib banget untuk Anda yang berkendara memakai kacamata anti UV begitu ya, kacamata hitam yang bisa agak sedikit meredupkan pandangan yang silau karena terik matahari. Karena beneran saya sendiri yang mengalami gitu ya, berkendara di atas jam 12 siang, jam 1, jam 2, jam setengah 3 gitu kan. Itu bener-bener yang mata itu rasanya kayak dicolok gitu loh, kayak yang sinar mataharinya benar-benar nyolok ke mata bagian dalam, sakit dan panas, terus kayak ada pusing-pusingnya gitu loh, jadinya kayak ngelihat itu blur gitu. Makanya saya sekarang kalau kemarin-kemarin punya kacamata hitam atau UV cuman buat gaya-gayaan, kalau sekarang kayak udah wajib kemana-mana harus bawa supaya aman berkendaranya, biar matanya gak disipit-sipitin kalau kena sinar matahari, kan bahaya juga gitu kan, penglihatannya jadi kurang leluasa dan lain sebagainya. Mungkin ini juga menjadi saran ya untuk pendengar Pro 1 yang mungkin ada agenda siang ini berkendara begitu ya. Jangan lupa dicek lagi kacamata hitamnya, anti UV-nya dipakai. Karena kacamata hitam bukan sekedar untuk gaya-gaya di keadaan Indonesia kita yang sedang dilanda cuaca kemarau berkembanjangan ini, pendengar. Benar-benar ini adalah salah satu kebutuhan supaya melindungi penglihatan kita, mata kita dari paparan langsung sinar UV.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN menyatakan sejauh ini belum menemukan kandungan narkoba pada produk rokok elektronik atau vape legal atau berpita cukai berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap sampel yang diterima untuk kepentingan penegakan hukum. Supianto ini adalah Kepala Pusat Laboratorium BNN begitu ya, Brigjen Polisi Supianto menjelaskan temuan kartrit vape mengandung narkoba yang selama ini diperiksa BNN berasal dari produk yang tidak dilengkapi pita cukai. BNN sebelumnya juga mengungkap bahwa kartrit yang mengandung narkoba termasuk etomidit ini sulit dibedakan secara kasat mata dengan kartrit vape biasa begitu loh, karena itu BNN melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk asosiasi industri serta Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk memperkuat komunikasi dan juga pengawasan terkait penyalahgunaan vape. Menurut Supianto, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menyatukan langkah dalam menangani penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media peredaran narkoba. Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia AVI Budianto mengapresiasi langkah BNN dalam memberantas peredaran narkotika gitu ya. Menurutnya pemberantasan narkotika ini perlu dilakukan secara tepat sasaran dengan membedakan produk vape legal yang beredar sesuai ketentuan dengan produk yang disalahgunakan untuk peredaran narkotika.

0: nama, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi, mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
3: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
2: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
4: Ya udah, diam.
5: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
2: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
5: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Kreuzer United, Argever, Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Jorodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ming, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA Asian 2026. Langkah ini disampaikan

0: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Sean Patinama will replace Doni Tripamungkas.

0: Indonesia.
1: I think it doesn't change.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026

0: meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus ya bersama kami. Informasi untuk jadwal azan duhur edisi hari ini Rabu 23 September 2026 jatuh pada pukul 11 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anak-anak Bunda, coba deh taruh dulu HP-nya sebentar. Bunda mau ngomong. Tadi Bunda masak sayur bayam sama telur. Ada yang gak suka sayur ya di rumah? Bunda ngerti kok, kadang sayur memang kelihatan kurang menarik. Tapi nak, tahu gak? Sayur dan buah itu isinya vitamin yang bikin badan kita jadi kuat, nggak gampang sakit, dan otak jadi tambah pintar buat belajar. Nah, yang merasa nggak doyan sayur, coba deh sekali-kali makan wortel, bayam, atau brokoli. Rasanya enak kok kalau dicoba pelan-pelan. Jangan lupa kurangi jajanan yang manis-manis. Terus, biasakan minum air putih yang cukup ya. Badan sehat, badan kuat, itu modal kita untuk tumbuh, bermain, dan belajar. Ayo, makan sayur yuk.

Pendengar Pro 1, kali ini kabar masih akan kami sampaikan untuk Anda, dilansir dari laman rri.co.id. Biaya pakan menyerap sekitar 60 hingga 80% biaya usaha peternakan. Nah, BRIN mengembangkan bungkil malapari sebagai alternatif pakan lokal untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian pakan. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Peternakan BRIN, Rantan Krisnan, mengatakan pakan lokal ini bisa mengurangi ketergantungan bahan impor. Menurutnya, Indonesia perlu mengembangkan sumber pakan yang tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Dan Rantan menjelaskan, malapari selama ini dikenal sebagai tanaman penghasil bahan bakar nabati. Minyak dari bijinya bisa diolah menjadi biodiesel, sedangkan prosesnya menghasilkan bungkil dalam jumlah besar. Bungkil malapari ini memiliki kandungan protein kasar sekitar 24 hingga 30% dan serat relatif rendah. Kandungan seratnya sekitar 4 sampai 7% lah ya. Sehingga ini bisa berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Rantan menyebut bungkil malapari berpotensi digunakan untuk ternak ruminansia maupun monogastrik. Namun pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa keberadaan senyawa antinutrisi. Nah, senyawa itu perlu dikaji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemanfaatan nutrisi dan performa ternak. Rantan menyebut sejumlah senyawa dalam malapari masih perlu diteliti lebih lanjut.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Legi terlaris.
4: Gending hibrida dari tanah Jawa.
3: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
4: Lelagon istimewa pelipur lara.
3: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
4: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartos panjenengan sedaya, mugi-mugi tansah dipun paringi sehat sedayanipun. Saged sareng-sareng pikantuk wekdal wonten ing campur sari.

0: Ya Allah, lagi terlari.
1: Lagi terlari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iki kersane pun sing masih panas atau sepuni monggo di songgo ke mawon nang kata sing nyonggo.
1: Sing nyonggo nggih.
0: Nggih, kata sing nyonggo monggo di songgo mawon.
1: Di songgo sareng-sareng.
0: Matur mbah nuwun ngaten mawon teng sing damel gesang niki. Nggih. Nggih. Sekarang nang kene sing nggih.
1: Menapa?
0: Napa sing nggih to? Sambel kemangi mawon sing sambal kemangi.
1: Siang-siang kados mekaten menika. Nggih to?
0: Nggih, enak sambal kemangi niku jeng.
1: Sampun
0: dateng.
1: Nah, sampun.
0: Alhamdulillah. Nggih.
1: Siang.
0: Nggih, salam-salam nggih jeng nggih.
1: Nggih, nek neng, nggih nek neng.
0: Titik mawon.
1: Heeh.
0: Mas Kandu, Pak Mustofa. Ajeng Mbak Lili Suryani, Mbak Ana Balkating, Mbak Diana, Mbak Semeri, dan Mbak Mutia, dan Mbak Di Pelangkon, Mbak Rahma, Putra Madura, Ustoye Makom, mungkin di dukani kali Bunda Yaya kulo, kali Bunda Yaya, muka-muka sehat Bunda. Kalau tidak cairan ni, nampun ni kemana ke cengke?
1: Jadi
0: teronjol kalau musim. Jadi kesehatan ke cengke?
1: Nge, insya Allah, mungkin panjenengan ke makatan ke?
0: Nge, sami-sami mungkin banyak sehat
1: yang. Amin.
0: Nampun sari-sari.
1: Lagi, waduh, terlari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Sukadi ngersakaken sambel kemangi. Campur sari laras-laris.
2: Lagi tidur lari.
1: Lagi terlaris.
2: Matos nangke nih buatan manis, buatan lagi, buatan laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Abimanyu.
2: Putra Bangsal Sari.
1: Iya. Putra.

0: sendiri Bondowoso. Dengan tansah kita matang panjenengan Pak Didiatno. Bondowoso ini wonten putra Magenda. Ajeng ngetan ini dateng Banyuwangi. Kebetulan panjenengan itu Bopo Teguh. Sinta beliau. Ah, Pak Supe. Pak Joni. Bila cintai lah. Itu Ambulun itu Manturawi kalian simbok ini. Bok, sinta bok ponirah. Kelapa, Trenggalek. Trenggalek apa Noroko ceng lili ini.
1: Trenggalek napa Bondowoso.
0: Anu Trenggalek. Bunda Celani, Bunda Mufia, Hintong, Supen, Hintang Hung, Atang Kulo, Hintang Wonton Palembang, Bapak Popo Sinten, Bapak Mariono, Bapak Dianto, Bapak Purnomo, kita aja kemauan sabun. Kami atur, Hintang Sian, Hintang Makaryo, Hintang Sat Makaryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun dahar siang, lirik dahar siang.
1: Dados niku wau Manburawi ngersakan sambal kemangi.
0: Oh, sambal kemangi dipun gorengaken apa? Ulam lilin.
1: Sambal kemangi dipun damelaken ulam lele. Nek panjenengan napa ingkang dipun remeni?
0: Gini ku, sambal kemangi wonten ulam lilin iki.
1: Tipu wocok ngaten nggih. Iya.
0: Ngaten napa nggih?
1: Nggih. Napa lho lakonipun
0: wau? Lho niku wau langgam
1: dadi. Dadi ati ngaten. Oh, masyaallah.
0: Nggih, matur sewu sinan
1: pun. Sami-sami lho, Pak.
0: Kesempatan kula kula nyuwun sami-sami tulungan
1: sami. Nggih, nek no.
0: Dalam bosari laras lari.
1: Legi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, matur nuwun langgam dadi ati. Mekaten tirasipun. Mangga. Sinten iki lho? Sinten lho?
2: Iki lho. Bunga.
1: Bunga, Mbak Bunga lho, Mbak Bunga lho niki lho.
2: Inggih lho.
1: Iya, ngalah.
2: Pripun kabare Mbak cantik?
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat.
2: Alhamdulillah. Bunga sehat. Kami-kami sehat,
1: nggih. Insyaallah, amin.
2: Mugi-mugi diparingi barokah umur. Lan barokah rezekine. Dilancarakan aktivitas sih.
1: Amin.
2: Mugi-mugi diparingi selamat
1: insyaallah
2: akhirat.
1: Oh, nggih. Leres. Niku dungane niku. Wah, matur sembah nuwun.
2: Nggih, sami-sami. Kan doa niku sing diarep-arep nggih. Nek boten selamat teng dunya akhirat, mangke Ya napa? Bunga nepi gending.
1: Menapa?
2: Lindri.
1: Kedok lindri?
2: Nggih.
1: Kedok lindri. Ngeten.
2: Mboten sakit nyanyi. Kula peti salam-salam melampar-lampar yen nggih. Wonten setan niku mboten Bapak Abimanyu nggih. Matur sembah nuwun. Salame Bapak Abimanyu, wonten Bapak Rusdianto. Wonten malih Bapak Banyu. Wonten malih yuk melung. Wonten malih Mas Gandu. Wonten malih Mas Hendra. Wonten malih Bapak Mama.

0: Puan Tun Malik, Bunda Yaya, Bunda Mutia, Mbak Lilis, Puan Tun Bapak Nanang, Bapak Haji Muhid, Kedanten pun, mungkin-mungkin diparing sehat, sing berah, mungkin-mungkin diangkat penyakitnya, sing sehat, mungkin-mungkin diparingi kuat iman dan ibadah. Selamat dunia akhirat. Di tepi dari kale musibah.
1: Amin.
0: Matur sembah nuwun. Mbak cantik.
1: Siap-siap.
0: Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panun menawi panjenengan mekaten kula aturi dahar siang rumiyin sareng-sareng.

0: Iki lho sing asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
1: Asli piye? Palsu kuwi.
0: Asli.
2: Iki rame ae apa ta iki?
1: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
0: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
2: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
0: Piye to, Yu?
2: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
1: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai, utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
2: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
0: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
2: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
0: Asik.
3: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
6: Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Nggih, sehat-sehat toyo para sederek. Nggih niku wau langgam dadi ati versi nipun ingkang kados mekaten menika. Campur sari laras-laris.
1: Legi terlari.
0: Legi-legi terlaris.
1: Sugeng siang,
0: Mbak. Sugeng siang, oke. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Retna sehat, Kak?
0: Sehat.
1: Amin. Mbak E. Tembang pun lereng wilis. Kenapa sakit tau, Mbak?
0: Lereng wilis?
1: Lereng wilis.
0: Oh, geng.
1: Ketur salam Mbak Retna nge. Nge wansi Mbak Bunga. Kalian Mas Abimani sekian siang. Ki wonten Bapak Sukati. Kalian Anu.
0: Cinta.
1: Mas Gandu. Sekian siang Mas Gandu. Tuan Mbak Diana sekian siang. Ki wonten Mama Mercy Mbak Retna nge.
0: Nge siap gerak.
1: Siang Mama. Ki tansah pinulingan sehat kemawon. Ki kagem Bapak Teguh Mbak E. Kalian Ibu Yaya sekian siang. Ki wonten Anu Bapak Rizdianto. Kalian Mbak Retno Purnio sekian siang. Mas Doni kok awis-awis dari gegana tuh Mbak.
0: Tong punding nggih Mas Doni niki nggih. Mas Doni sugeng siang lho Mas Doni.
1: Kok pilih tasih panen wah naga. Asalipun ngaten lho Mbak. Ki kagem Anu Bapak Maskur. Duen Mbak Mariana Putri. Ki kagem Bapak Rahman Mbak E. Kalian Pak Mulyono. Kagem Sekemawon Mbak Retno G. Sukin siang masukin midangnya pake. Begini pun kagem kangen gorong talu Kemawon. Atau semanun telponi pun. Ki kagem Mbak Cantik nih. Sugeng siang, sugeng ngerti Kemawon. Mungkin Mbak E sak keluarga. Tansah minaringan sehat. Kek lancar kini pun.
0: Siap.
1: Tendangi pun bereng wilis Mbak Retna nih.
0: Bereng wilis. Nih, siap.
1: Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setunggal kesempatan engkang terakhir pamungkas menika kaduran. Monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Lagi terlari.
0: Lagi terlari saestu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, sinten menika? Sehat? Mas Bro niki?
1: Inggih.
0: Lah. Saestu dipun padosi Mas Gandul kalau wingi niki. Masya Allah. Niku lho jeng, napa anu Mas Gandul niku lho. Sak niki Mas Bro niku jantenan. Kados piantone Kang Ical cal-cal ngaten menika. Mboten-mboten pawartosipun saestu ngaten tirasipun.
1: Mboten, kula anu kula. Napa kula napa niku monitor terus.
0: Ya, menangi sehat panjenengan.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, nggih alhamdulillah menawi mekaten. Nggih.
1: Badhe mlebet mboten saged. Mlebet mboten saged.
0: Mila.
1: Aduh niki wau pertama buat saged terus ping tiga niki saged. Jane kepengin mawon terus mlebet ngeten. Nyuwun anu langgam anu mawon
0: napa. Menapa?
1: Wis wayahe su. Jago nek luro.
0: Napa nek jago luro?
1: Rame suarane nggih.
0: Lah jam ya menten nak padhos jago luro jenengan iki.
1: Nggih pun kersane, Bu. Acarane siang.
0: Nggih.
1: Iki panjenengan napa nek lancar-lancar mawon, Bu. Rencang sehat
0: kaya. Nggih, panjenengan saestu ki ngaten, nggih.
1: Pak Sukadi, mboten nggih. Aja supi teng kula nggih, Pak.
0: Lah. Mboten-mboten
1: wonten niku Pak Gandu Mbak Diana. Mas Neri. Antum mateng rencangan yang sepanipun pun kemarin panjenengan jeng mugi-mugi selalu sehat walafiat.
0: Siap.
1: Niki sing terakhir gitu.
0: Nggih.
1: Nggih pun jeng ngatur sembahan pun.
0: Nggih menawi makaten nggih.
1: Nggih mepet nggih.
0: Siap.
1: Semangat ya. Campur sehari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika ngaten nggih. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami katuran dipun midhangetaken. Lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika. Jago kluruk senaoso siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar. Buletin siang RRI Jombor hari ini Rabu 23 September 2026. BMKG Banyuwangi ingatkan masyarakat waspadai potensi gelombang tinggi. Sementara Wamenaker Afrian Syahnur dorong generasi muda Banyuwangi manfaatkan bonus demografi melalui program pelatihan vokasi magang dan peluang kerja di Jepang. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita BPBD Jember dampingi Posar dan Basarnas datangi keluarga 4 korban KM Virgo 8 untuk melakukan pengambilan sampel DNA. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin siang selengkapnya bersama saya Nova Novita. Saudara, BMKG Banyuwangi mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi gelombang hingga 2,5 meter di perairan selatan Tapal Kuda meliputi perairan Lumajang, Jember, dan Banyuwangi Rabu 23 September 2026. Perakirawan BMKG Banyuwangi Cahyo Listiantono menyampaikan gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Atau kategori sedang, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 3 hingga 21 knot dan berpotensi kencang pada siang hari. Sementara itu kondisi gelombang di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk diperkirakan 0,1 hingga 1 meter atau kategori rendah. BMKG mengimbau nelayan dan pengguna transportasi laut tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang sebelum beraktivitas di perairan.
1: Perairan selatan Tapal Kuda yaitu perairan Lumajang, Jember dan juga Banyuwangi untuk gelombangnya diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri dari arah timur dengan rata-rata kecepatan berkisar di antara 3 hingga 21 knot. Berpotensi terjadi angin kencang di siang hari. Kemudian untuk yang akan menyeberang ke Bali melalui penyeberangan Ketapang Gilimanuk, kondisi gelombangnya berkisar di antara 0,1 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah dengan kondisi cuaca secara umum berawan hingga berawan tebal. Untuk kecepatan anginnya sendiri berkisar di antara 2 sampai 20 knot dengan arah paling banyak dari arah tenggara hingga barat daya.
0: Saudara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Afrian Syahnur mendorong generasi muda Banyuwangi memanfaatkan bonus demografi melalui program pelatihan vokasi, magang, dan peluang kerja di Jepang. Ajakan itu disampaikan saat membuka pelatihan vokasi dan produktivitas batch 4 serta program magang IM Japan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Muncar Selasa 22 September 2026. Afrian Syah mengatakan pemerintah tengah memperkuat pengembangan tenaga kerja profesional yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan industri internasional. Salah satu negara tujuan penempatan adalah Jepang melalui kerjasama resmi dengan IM Jepang. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Banyuwangi turun dari 4,03% menjadi 3,94% pada 2025. Namun, ia menilai keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas, dan partisipasi angkatan kerja. Saudara, Jember Fashion Carnaval JFC terus mematangkan berbagai persiapan di tengah padatnya rangkaian kegiatan JFC tahun ini. Salah satu agenda utama yang tengah dipersiapkan adalah gelaran nonton bareng atau nobar film JFC Hill 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Oktober 2026 mendatang di Kota Cinema Mall berjudul JFC Hill 2026. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengungkapkan acara penayangan khusus ini tidak hanya menampilkan dokumentasi dan momen menarik dari JFC, tapi juga akan memberikan bocoran awal mengenai konsep JFC 2027. Gelaran JFC tahun 2027 mendatang terasa istimewa karena menandai perayaan ke-25 tahun atau edisi seperempat abad perjalanan karnaval megah tersebut. Budi menjelaskan bahwa inisiatif menggelar agenda nobar bersama para stakeholder ini merupakan gagasan baru yang mulai diterapkan tahun ini sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi mempererat hubungan kerjasama. Hingga kini aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang masih terus terjadi. Aktivitas erupsi terbaru tercatat pada Selasa 22 September 2026 pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu tidak dapat teramati akibat tertutup kabut, namun aktivitas vulkanik terekam jelas di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 2 menit 5 detik. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
2: Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 22 September 2026 pukul 13.11 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu tidak teramati akibat tertutup oleh kabut tebal. Namun, aktivitas vulkanik terekam jelas di seismograf. Data yang berhasil diimpun RRI Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KSDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG berdasarkan laporan pengamatan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 2 menit 5 detik, saat ini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Menanggapi erupsi tersebut, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi rekomendasi yang telah ditetapkan. Adapun rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut, yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Busuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dihimbau tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas dan guguran lava serta lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. BPBD Lumajang meminta masyarakat untuk tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan terus memantau perkembangan informasi resmi dari PVMBG dan BPBD. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember mulai menata aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Tanjung mulai Rabu 23 September 2026. Penataan dilakukan dengan mengatur arus lalu lintas sejam berdagang, parkir hingga pengawasan aktivitas berdagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai menerapkan skema penataan kawasan Pasar Tanjung setelah berdialog dengan para pedagang di Pendopo Wahya Wibagraha pada Selasa 22 September 2026. Penataan dilakukan karena aktivitas pedagang di dalam dan sekitar pasar cukup padat. Pemkab Jember menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari rekayasa lalu lintas, pengaturan jam berdagang, penataan parkir hingga pembersihan drainase. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuannya dengan pedagang Pasar Tanjung sepekan sebelumnya. Menurutnya, skema yang disepakati akan diuji dan dievaluasi secara kondisi di lapangan.
4: Nanti ada solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah kabupaten dan semua setuju. Artinya kalau ada nanti akan kami terapkan mulai besok, dan kalau ada koreksi-koreksi tentunya nanti kita perbaiki lagi. Tidak mungkin kita bikin kebijakan langsung sempurna, kita bikin kebijakan langsung bagus, tidak mungkin. Tapi kita hari ini mencoba berikhtiar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari para pedagang.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, menyebutkan jumlah pedagang di kawasan Pasar Tanjung mencapai 2.114 orang. Rinciannya, 1.527 pedagang tercatat memiliki kios di dalam pasar, sementara 587 lainnya berjualan di area pelataran pasar. Jumlah tersebut membuat seluruh pedagang tidak bisa ditampung di dalam pasar. Karena itu, pemerintah menyiapkan pengaturan aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Salah satunya dengan menguji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Samanhudi. Arus kendaraan akan diubah untuk melihat apakah rekayasa tersebut dapat mengurangi kepadatan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan penataan parkir dan pembersihan drainase di Jalan Samanhudi, Wahidin, dan Untung, Suropati. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi genangan saat memasuki musim hujan. Pemkab Jember juga menyiapkan pembagian waktu berdagang di sejumlah ruas jalan.
5: Jadi kita evaluasi satu minggu per mingguan kita evaluasi, kalau berdampak bagus kita lanjut, tetapi kalau tidak berdampak dan dampaknya lebih mudaratnya lebih banyak, kita kembalikan. Lalu ini alternatif usulan dari kami untuk menata pedagang atas maupun pedagang bawah, Gus. Jadi sesuai tadi masukan beberapa pedagang, perlu ada pengaturan. Yang pertama di Jalan Samanhudi dengan jumlah pedagang 148 dengan sip 1 itu berjualan jam 22 sampai 01. Lalu sip 2 jam 01 sampai 05 pagi. Lalu yang jalan Untung Suropati itu terdiri yang pickup dan bojongan itu jam dengan jumlah 221. Sip 1 jam 22.00 sampai 01.00 khusus pickup dan bojongan. Lalu sip 2 terdiri dari lesean dan pelataran itu jam 01.00 sampai 05.00. Untuk Jalan Wahidin yang biasanya disebut teman-teman pasar itu pasar sore, Gus. Wahidin terdiri dari 206 pedagang, terdiri dari pedagang lesehan atau pelataran. Sip 1 mulai jam 4 sore jam 16.00 sampai 23.00. Sip 2 jam 23.00 sampai 06.00. Lalu Jalan Pitaloka, ini hanya terdiri dari 2 sip karena terdiri dari 1 sip hanya 12 pedagang, yaitu jam 23.00 sampai 05.00.
3: Untuk memastikan aturan berjalan, Pemkab Jember membentuk Satgas Pengawasan. Tim ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, camat, lurah, perwakilan pedagang, serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung. Tim tersebut akan melakukan pengawasan selama 24 jam dengan sistem shift. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Sebanyak 560 pedagang pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru yang ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan 717 los sebagai bagian dari hasil revitalisasi pasar. Proses serah terima kios dilakukan secara bertahap agar para pedagang dapat mengenali lokasi lapak sekaligus menyiapkan kebutuhan usahanya sebelum pasar resmi dibuka. Selama masa pembangunan, para pedagang menempati lokasi relokasi di Gedung Wanita. PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskop UMP Banyuwangi, Hendi Sugiharti, menjelaskan sebanyak 560 pedagang telah lolos proses verifikasi dan validasi. Mereka menjadi kelompok prioritas pertama yang akan menepati pasar Banyuwangi. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, guna mempermudah proses identifikasi korban kecelakaan kapal KM Virgo 8 asal Jember, tim BPBD Kabupaten Jember mendampingi Pos SAR dan Basarnas mendatangi langsung keluarga dari 4 korban untuk melakukan pengambilan sampel DNA. Hingga kini operasi SAR gabungan dipastikan terus berlanjut hingga masa perpanjangan tahap akhir yang dijadwalkan pada Sabtu 26 September 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
6: Tim BPPD Jember mendampingi Pos SAR dan Basarnas mendatangi langsung pihak keluarga dari 4 korban kecelakaan KM Virgo 8 asal Kabupaten Jember untuk melakukan pengambilan sampel DNA. Kepala BPPD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pengambilan sampel yang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso ditujukan bagi 4 keluarga korban, Niki Minamri Robi, M. Abdul Rosid, AV Jayarudin K, serta Mahmud Sahudi. Sampel DNA tersebut langsung diteruskan ke tim DVI Pusat guna mempermudah pencocokan data medis saat ada jenazah baru yang dievakuasi.
7: Oleh karena itu tentu saja hasilnya kami serahkan kepada tim dari POSAR untuk dilanjutkan ke pusat dalam rangka identifikasi jaga-jaga apabila ada korban yang ditemukan dan itu berasal dari Kabupaten Jember.
6: Sementara itu, dari total 243 penumpang KMP Virgo, tim SAR gabungan hingga kini merilis sebanyak 108 penumpang selamat, 12 korban meninggal dunia, dan 123 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Operasi SAR gabungan dipastikan terus berlanjut hingga perpanjangan tahap akhir pada Sabtu 26 September 2026 mendatang.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit influenza like illness atau ILI yang mirip dengan influenza. Pasalnya, berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
8: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat ada 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit yang mirip influenza ditandai demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk-batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit ILI yang mirip dengan influenza ini dengan berperilaku hidup bersih, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga daya tahan tubuh.
9: Iya, saya kira kewaspadaan di masyarakat ya untuk mencegah itu ya mungkin kayak COVID dulu ya memakai masker gitu ya.
8: Dwi Herman menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit hingga pertengahan September 2026 Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Kasus ILI atau penyakit yang mirip influenza menyebar di 10 puskesmas diantaranya Sumber Malang, Banyu Glugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dinas Kesehatan setempat terus melakukan monitor dan berupaya untuk menekan angka penyebaran penyakit yang mirip influenza ini. Ia juga memastikan bahwa di Situbondo belum ditemukan kasus superflu yang gejalanya juga mirip dengan influenza like illness. Ia mengaku terus melakukan pembaruan data dari puskesmas maupun rumah sakit untuk mengetahui perkembangan kasus influenza like illness.
0: Saudara, LPP RRI Jember menetapkan 6 pemenang Bintang Radio 2026 kategori Putra dan Putri. Dua juara pertama akan mewakili RRI Jember dalam kompetisi Bintang Radio tingkat Korwil Jawa Timur. Pada kategori Putra, Aisar Aulayain meraih juara pertama. Disusul Muhammad Miftahul Hasan sebagai juara kedua dan Hairul Aiden sebagai juara ketiga. Sementara kategori Putri, juara pertama diraih Natasha Serin Anastasia. Juara kedua Triyulita Keisha dan juara ketiga Safira Rizky Maharani. Kepala LPP RRI Jember Anak Agung Gede Ngurah berharap ajang Bintang Radio ini bisa menjadi ruang bagi penyanyi muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman tampil dalam kompetisi. Bintang Radio RRI merupakan ajang pencarian bakat penyanyi yang telah berlangsung sejak 1951. Saudara, pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera menggelar pertemuan dengan warga yang terdampak pembangunan jembatan penghubung antara Dermaga Landing Craft Machine atau LCM dan Dermaga Bulusan di kawasan Pelabuhan Ketapang. Sebanyak 24 rumah terdampak dan disiapkan opsi relokasi melalui musyawarah bersama warga. Camat Kalipuro Ahmad Nuril Falah mengatakan koordinasi dengan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang telah dilakukan. Dalam pekan ini, pemerintah akan mempertemukan warga, lurah, dan ketua RT untuk membahas mekanisme relokasi serta lokasi hunian pengganti. Nuril menjelaskan, sebanyak 16 rumah berada di sisi selatan sungai dan menempati lahan milik Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan 8 bangunan lainnya berada di sisi utara pada lahan milik pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia melangkah ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim Cina Taipei 3-1. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Ichinomiya.

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova bersama rekan operator Citra serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.

0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Solusi pelepas penat.
5: Anda suka lagu dangdut?
6: Aku suka banget.
5: Wow, dangdut adalah kita.
4: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
5: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
4: Siap suntikan semangat.
7: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
4: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

ini kita waktunya bergoyang-goyang bareng Pro Dangdut Genta-Genta Joss begitu ya. Jadi ada kesempatan nih sampai nanti merapat di posisi pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Anda para penikmat musik dangdut, para pendengar setia Pro Dangdut di gelaran Pro Dangdut dalam perjalanan Jember siang ini, tentunya di hari Rabu, langkah 23 September 2026.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Wah, motor baru nih, kado dari suami. Sayang banget dia sama keluarga. Kami tuh ya, akan berikan apapun untuk kebahagiaan keluarga dan anak-anak. Pendidikan, kasih sayang, kebutuhan, dan rasa aman. Mbak, tapi maaf ya, saya keburu antar anak saya les.
2: Kok buru-buru mbak, anaknya gak dipakein helm dulu?
1: Cuma deket aja kok, gak akan ada polisi nih.
2: Aduh mbak, bahaya.
3: Katanya mau yang terbaik, kok pakai motor anaknya gak dipakein helm? Pakai helm bukan karena ada polisi, tapi untuk keselamatan.

0: Kita kentak Joss, balik lagi di sini bareng Pro Dangdut. Iya kan? Saya coba untuk menyapa pendengar setianya Pro Dangdut ini. Ada siapa yang pertama? Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gentak-gentak Jos.
1: Gentak-gentak Jos.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tanufa, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Suaranya sih nggak asing, cuman takut saya mau nebak, gitu. Takut salah.
1: Siapa yuk?
0: Siapa ya? Sudah. Pokoknya kalau duduk di singgasana Pro Dangdut itu harus siap ujian sewaktu-waktu gitu ya. Ujiannya adalah mengenali suara-suara pendengar setianya Pro Dangdut.
1: Betul, Mbak Nova Novita.
0: Ini yang di mana?
1: Yang di mana yuk?
0: Yang di mana ya? Situ Bondo.
1: Di utara.
0: Di utara.
1: Tapaluda di utara.
0: Tapaluda di utara. Iya, di mana?
1: Situ Bondo.
0: Ya kan barusan saya tanya Situ Bondo, kan takut saya mau nyebut lagi, takut salah. Pak Rahman, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Sebenarnya saya tadi sudah ke arah situ, ke arah Pak Rahman Situ Bondo. Cuman kalau saya nyebut, kalau salah saya nanti nilainya berkurang nanti.
1: Ya enggak sih, namanya perkenalan. Sedangkan Mbak Nova kan enggak tiap hari.
0: Oh iya, berarti bisa dimaklumi ya.
1: Oh iya ya,
0: Masya gitu. Allah. Sehat Pak Rahman?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nova.
0: Sehat. Situ Bondo panas enggak sih sekarang ini?
1: Aduh, panasnya luar biasa.
0: Luar biasa gitu ya. Ibaratnya jemur pakaian jadi keripik ya.
1: Jadi keripik kerupuk.
0: Iya.
1: Bukan hanya jemurannya, orangnya pun juga bisa diselet.
0: Iya, tapi yang penting jaga kesehatan ya Pak Rahman.
1: Oh harus.
0: Cuacanya
1: itu,
0: kayak
1: ya,
0: gini itu rawan sekali sakit ya kan.
1: Yang penting kita harus berusaha hindari yang dingin-dingin kayak es, itu hindari.
0: Iya, betul itu, sekali Pak Rahman.
1: Meskipun kalau bisa menghindari es panas-panas begini, insya Allah
0: sehat.
1: Tidak akan terganggu oleh batuk.
0: Oh iya betul, ini harus dicontoh ini Pak Rahman.
1: Minum air putih atau air hangat itu, Dabak Nova.
0: Iya, siap. Pak Rahman ingin dengerin okay. Lagunya siapa ini Pak? Panas-panas
1: lagunya,
0: ini Pak.
1: Lagunya coba saya kasih sebuah nama
0: dari miliknya siapa sebuah ya. Nama coba saya carikan dulu ya,
1: paling itu dari Lita paling.
0: Oh, Mbak Lita RRI maksudnya. Elvi Sukaisih ya.
1: Iya, sebuah okay. Nama.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat siapa tuh yang Trenggale itu?
0: Siapa tuh? Mbak Lilis ya?
1: Mbak Lilis Suryani ya.
0: Ya.
1: Kira mau jalan-jalan dulu Mbak Nova ya.
0: Boleh, hati-hati ya Pak, lewat pinggir.
1: Oke, itu sudah jaga rem ini.
0: Iya.
1: Oke, pertama ada Mbak Nova Novita bersama keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Juga dijauhi dari musibah sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Juga ada Tia Cendita Arsita.
0: Oke.
1: Bersama Pak Rianto sekeluarga, selamat siang menjelang sore Pak Rianto.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Putra Madura. Pak Ico, Pak Teguh. Yeah. Ini Pak Rahman, Pak Teguh, Situ Bondo, Pak Teguh. Masuk lali terus nih Pak Rahman.
0: Ya. Yeah.
1: Juga ada Putra Magenda, ada Pak Bano Malulu, ada Yuk Melonglong.
0: Ya. Yeah.
1: Itu Kamu yang punya bangun. NKRI itu. Juga ada Mbak Lili Suryani, ada Mbak Mutia, ada Mas Gandu, ada Pak itu Mas Bas, Bang Malbon. Iya, ada Pak Haji Holili, Pak Yun. Juga ada Pak Sukadi, Abimanyu. Oke dah, kesemuanya ada Pak Nova ya. Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Dari Lili Suryani supaya tersenyum itu.
0: Oh iya.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita Josh.
0: Josh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari seberang sana, seberang sebelahnya Kota Jember maksudnya, Situ Bondo. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita kentak-kentak jos.
0: Jos.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Siang ini ditemani Nova di sini.
2: Oh, Mbak Nova. Sugeng tetep pangan, Bu.
0: Nggih, dengan siapa?
2: Oh, anu, saking kereta Jepang.
0: Tersangking, Bundi?
2: Jember Patrang.
0: Oh. Nyebutnya Jepang.
2: Kulo metamele teng mriku Jember Patrang. Oh, kriyo kulo hawe. Oh, ayam muruk.
0: Hai. Nggih, kayaknya pernah.
2: Halo.
0: Ini pernah ketemu kayaknya di Ruang Rindu Hawaii.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Ya, masih ingat dengannya.
0: Yo ingat, cuman namanya siapa ya dulu ya?
2: Lo panggil Eyang gak apa-apa.
0: Eyang, Eyang siapa?
2: Eyang Randy.
0: Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, sehat.
2: Oh, alhamdulillah, jenengan sehat nggih.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kok tumben jenengan munggah teng mriku?
0: Lho, pripun?
2: Oh, lenggah teng mriku, mboten panas ta kursine.
0: Sampun pakai AC kanan kiri.
2: Oh, ngoten nggih. Wonten AC-ne mriku nggih.
0: Lho, Masya Allah, tempat duduknya itu lho ber-AC dingin.
2: Oh, ngoten. Oh alah.
0: Nggih, mau dengerin lagunya
2: kulo
0: siapa?
2: Lagune.
0: Nggih, sinten lagune sinten?
2: Lagune Hamdan mawon.
0: Hamdan, yang apa?
2: Iya. Kerekno. Iya. Kok lupa gue ya.
0: Ini berasa mengasuh lah siaran Pro Dangdut pakai penyiarnya campur sari nggih.
2: Oh no, ya gitu, oh gitu dah.
0: Jadi campuran.
2: Oh iya, enggak usah mes, dipindah mes ya, dipindah aja ya. Dipindah bahasa ini.
0: Hamdan Atet, Hamdan Atet ya?
2: Hamdan. Apa ya?
0: Ada rasa
2: apa,
0: dingin.
2: Gitu, ada rasa, terus?
0: Dingin.
2: Lah minta dingin itu aja.
0: Oh dingin.
2: Ini mulai panas sih.
0: Oh panas, iya.
2: Jadi minta dingin.
0: Iya. Yeah.
2: Ya udah, makasih ya Mbak.
0: Sami-sami.
2: Terima kasih Mbak.
0: Sami-sami, nge.
2: Mudunya ya apa Mbak?
0: Pegangan, pegangan. Hati-hati, awas jatuh. Terlalu tinggi
2: ya,
0: tadi
2: makasih,
0: naiknya.
2: Aku balik. Ya, aku atur salam Mbak ya.
0: Nge, monggo.
2: Salamnya buat tadi Pak Ratman ya. Terus Bapak Teguh, Bapak Dandu, Mas Dandu, terus Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
2: Yang Mamuju itu siapa? Lupa gue. Semua wesnya tanpa terkecuali. Buat jenengan selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Tak dengeri lagunya, tak tunggu sampai jam 3 ya.
0: Oh nggih. Terima
2: kasih ya.
0: Sami-sami.
2: Lu dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kentak-kentak, Jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita jeda dulu sejenak ya. Kita puter lagu yang sudah di-request. Tadi pertama di-request oleh Pak Rahman. Kita dengarkan bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di Facebook mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menemukan data uang milik mantan Presiden Joko Widodo Jokowi senilai ribuan triliun rupiah yang disimpan di sebuah bank di Cina. Narasi tersebut juga menyebut Jokowi meminta Purbaya agar tidak menyebarkan data tersebut ke publik, sementara Purbaya diklaim mengancam akan membongkar temuannya. Unggahan yang beredar pada 16 September 2026 itu menggunakan foto Purbaya mengenakan pakaian kerja berwarna biru tua sebagai pendukung klaim. Klaim tersebut hoax dan merupakan narasi berulang. Hasil penelusuran kompas.com menunjukkan foto yang digunakan sebenarnya merupakan foto Purbaya saat menggelar media briefing di kantor Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2025 untuk membahas kondisi perekonomian Indonesia. Foto tersebut kemudian dibalik dan digunakan untuk mendukung narasi yang tidak berkaitan dengan konteks aslinya. Penelusuran juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai Purbaya menemukan data uang milik Jokowi di Bank Cina senilai ribuan triliun rupiah. Kementerian Keuangan melalui PPID bahkan telah membantah narasi serupa pada 14 Januari 2025 dan menyatakan informasi tersebut tidak benar. Kesimpulannya, tidak ada bukti valid bahwa Purbaya menemukan data uang milik Jokowi di Bank Cina senilai ribuan triliun rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Romo, di balik nasi di piring kita ada padi hasil riset Indonesia yang membuat panen lebih banyak dan tahan hama. Yap, yaitu padi Inpari. Salah satu kontribusi besar Indonesia dalam dunia pertanian adalah pengembangan varietas padi unggul Inpari. Nama Inpari sendiri berasal dari singkatan Inbrida Padi Sawah Irigasi, yang menunjukkan fokusnya pada padi unggul yang cocok di sawah irigasi. Pengembangan varietas Inpari dilakukan oleh Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, bagian dari Badan Penelitian dan juga Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Varietas ini mulai diperkenalkan dan dilepas secara resmi sejak awal 2010 sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi beras nasional. Beberapa varietas Inpari seperti Inpari 32 dan Inpari 43 Agritan GSR dirancang tahan hama, produktivitas tinggi, dan adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrim, termasuk di musim kering dan hujan. Bahkan, varietas ini diekspor dan dijadikan rujukan di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menariknya, kini juga dilakukan pengembangan varietas seperti Inpari IR NutriZinc, yang kaya zinc untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat dan menjadi bagian dari program nasional mengatasi stunting. Inpari adalah hasil riset teknologi pertanian Indonesia yang membantu petani mendapatkan hasil panen lebih baik dan mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Balik lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss.
0: Joss, dari siapa di mana?
1: Dari Situ Bondo.
0: Dari Situ Bondo, siapa itu?
1: Halo. Dari Pak Malulu.
0: Pak Malulu, salam kenal Pak Malulu.
1: Oh, ini dengan siapa ya?
0: Dengan Nova, Pak Malulu.
1: Oh, ya sudah tahu saya Mbak Nova ini. Sudah tahu.
0: Iya, ta. Pak Malulu sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat,
0: Mbak Nova. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung, Pak Malulu. Mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya Runta.
0: Runta?
1: Iya.
0: Runta.
1: Kirim salam dulu ya, saya,
0: boleh,
1: Mbak Nova.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Ada Pak Teguh di Banyuwangi. Bu Mercy di Banyuwangi. Bu Ribut Banyuwangi. Papa Iju Banyuwangi. Pak Ci Muncar. Pak... Pak Putra Magenda, yuk melong. Ada Kak Rendi tadi, ada Kiko Mar, Kiko Borneo. Semoga sehat selalu, Kiko Pak Borneo. Ada lagi Pak Mutia, Bu Bunga, Bu Lili Suryani, dan Pak Purawi,
0: yeah.
1: Ada Pak Gandu, Bang Madun, ada lagi Pak Purnomo, Rusdianto, Pak Mariono, ke semuanya sudah tanpa kecuali Mbak Nova. Ada lagunya Mbak Nova.
0: Runta itu miliknya Dul Sumbang ya?
1: Bukan, ini cewek.
0: Oh cewek, yang versi dia. Cewek ya. Oke, okay, saya coba cek. Baik, saya siapkan Bapak, itu aja ya. Ditunggu ya.
1: Terima kasih Mbak Nova.
0: Sami-sami.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita angkat penelpon selanjutnya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss.
0: Joss.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Mbak Nova.
0: Selamat sore, kembali dengan siapa ini Ibu?
2: Ini dari kawasan Jember Selatan Mbak Nova.
0: Jember Selatan.
2: Iya.
0: Siapakah itu?
2: Ada Bu Mutia, Mbak
0: Nova. Oh, Bu Mutia, ya Allah, lama sekali saya tidak mendengar suara Bu Mutia. Terakhir itu Ruang Rindu kalau nggak salah ya.
2: Oh gitu ya, sampai-sampai iya. Lupa ya Mbak Nova.
0: Nggak lupa sih kalau disebut Bu Mutia gitu pasti ingat.
2: Gitu.
0: Cuman kalau suara itu kan kadang ada mirip-miripnya ya. Harus ngobrol selama seharian biar langsung ingat. Bu Mutia sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tanya untuk panjenengan Mbak Nova.
0: Dalam?
2: Untuk panjenengan sehat juga ya.
0: Amin, nggih sehat. Mau dengerin lagunya siapa Ibu Mutia?
2: Aku ingin dengerin Pertemuan dari Rita Sugiarto Mbak Nova.
0: Oh, nggih siap. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya yang sudah gabungan tadi ke semuanya, selamat sore. Barusan ada Bapak siapa Mbak Nova?
0: Malulu.
2: Pak Malulu, oh iya. Selamat sore juga. Dan kesemuanya pendengar setia Mbak Nova ya. Tanpa terkecuali, salamnya selamat sore. Selamat istirahat. Tentunya sudah mendekati pulang bekerja ya Mbak Nova ya. Untuk penjenengan selamat bertugas. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Genta-Genta Joss.
0: Joss.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada dua penelpon. Kita dengarkan lagunya aja yuk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Airlangga, raja yang kelak menyatukan kembali Nusantara. Tapi lebih dari sekedar ibu seorang raja, Mahendra Data adalah perempuan bangsawan yang membawa tradisi, nilai, dan keluhuran Jawa ke dalam jantung peradaban Bali. Di tangannya, dua kebudayaan tidak saling menghapus. Mereka saling memperkaya, saling merawat, saling hidup. Hingga hari ini, ketika kita menyebut keindahan budaya Bali, ada jejak seorang perempuan Jawa di sana.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

terima kasih untuk seluruhnya saja pendengar setia Prodangdut dimanapun berada. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asyar begitu ya, tepat pada pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Ini untuk lagu-lagu yang di request tadi udah sempat saya putar gitu ya. Untuk yang bergabung tapi belum bisa diangkat teleponnya, mohon maaf aja, mohon maaf dulu. Semoga di lain kesempatan masih bisa bertemu lagi ya. Jadi saya pamit dulu untuk Prodangdut edisi hari ini. Semoga besok-besok pemilik Zinggasana Prodangdut sudah bisa mengisi lagi, jadi bisa mengobati rasa rindu pendengar setia Prodangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta joss. Terima kasih sekali lagi. Dan nanti akan dilanjutkan dengan perjalanan berikutnya dengan informasi-informasi menarik persembahan dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Pak Beni.
2: Wah, nggih. Niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih
2: iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lah lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh?
2: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu dalam Indonesia Cerdas. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Diego Jaka Sundang dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, kita akan bicara tentang kehutanan. Sektor kehutanan hari ini tidak lagi hanya berbicara tentang konservasi dan perlindungan hayati saja, tetapi juga bagaimana sumber daya alam mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Melalui skema perhutanan sosial, khususnya hutan kemasyarakatan pada area kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, pemerintah Republik Indonesia membuka ruang kolaborasi yang legal, terstruktur, dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal untuk mengelola hutan secara mandiri. Bagaimana efektivitas dan tantangan implementasinya di lapangan? Hari ini kita akan kupas secara mendalam bersama jajaran cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember yang berada di garda terdepan pendampingan dan pengawasan program. Ada dua tamu istimewa sudah hadir langsung di studio sore ini. Saya sapa dulu sebelum saya perkenalkan namanya satu persatu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nanti lebih dekat ke mic. Siap. Baik. Dari Pak Agus dulu ya. Siap. Pak Agus Yasid SP, ini beliau penyuluh kehutanan ahli muda. Siap. CDK wilayah Jember. Sehat Bapak?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Iti.
3: Ya, tetap semangat ya.
5: Siap, semangat.
3: Baik. Kemudian ini wajah muda. Baru ketemu hari ini saya, meskipun beliau sudah lama juga sih di CDK wilayah Jember. Ada Pak Rafli Surya Trisnawan, pengendali ekosistem hutan pemula. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ibu Eti.
3: Ya, selamat datang di RRI. Moga-moga kerasan ya.
4: Terima kasih Bu.
3: Kalau kerasa nanti gak pulang-pulang ya Pak Agus.
5: Jadi presenter.
3: Baik, oke, kita awali obrolan kita sore ini terkait implementasi hutan kemasyarakatan pada areal kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Ke Pak Agus terlebih dahulu, sebenarnya yang dimaksud dengan hutan kemasyarakatan itu apa? Monggo aturan.
5: Oke, sebelumnya kami sampaikan salam sejahtera untuk pendengar dan pemirsa program Indonesia Cerdas, yeah, kanal Pro 1 RRI Jember.
3: Betul.
5: Kita jumpa lagi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih Mbak Eti.
3: Sami-sami.
5: Masih diberi ruang untuk kita bersama-sama lebih membumikan program pemerintah yang mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Yang dimaksud dengan hutan kemasyarakatan itu yaitu sebuah legal akses, jadi pemerintah menyediakan ruang kelola bagi masyarakat desa sekitar hutan, yeah, yang seperti Ibu Eti tadi sampaikan lebih terstruktur, yeah, pemerintah hadir di situ, dikuatkan dengan SK Menteri, jadi negara hadir di situ, mereka diberi ruang seluas-luasnya khusus untuk HKM, penajaman dari regulasi yang terakhir yaitu SK 287 tahun 2023 itu sudah diberikan ruang kelola yang sudah dibebaskan dari pengelolaan pihak BUMN. Jadi kawasan itu sudah memang dikeluarkan dari kelola BUMN dan betul-betul diberikan kepada masyarakat. dalam hal ini lokusnya di hutan lindung dan hutan produksi di Jawa, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Okay. Kurang lebih seperti itu, Mbak Iti.
3: Okay. Jadi lokus program hutan kemasyarakatan sendiri di mana, Pak?
5: Kalau secara nomenklatur, okay, itu di hutan KHDPK, di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Hmm. Itu seperti diatur di Permen 287 tahun 2023. Okay. Jadi lokusnya KHDPK itu ada di hutan lindung sama hutan produksi.
3: Okay.
5: Yang sudah tidak diberikan kelolanya kepada BUMN.
3: Yeah.
5: Jadi sudah dikeluarkan.
3: Hmm.
5: Dan itu memang dikhususkan untuk memberi ruang lebih kepada masyarakat sekitar untuk lebih bisa mengekspresikan kemampuannya.
3: Okay.
5: Mengelola hutan secara bertanggung jawab.
3: Ini langkah yang paling nampak dibandingkan sebelumnya ini ya, Pak ya?
5: Oke, ini apa? Konkret, Mbak. Ya, jadi konkret.
3: Baik.
5: Tentunya disertai dengan tanggung jawab.
3: Oke. Itu jelas. Jangan lupa.
5: Oke, siap.
3: Kemudian siapa saja, Pak, penerima manfaat perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan?
5: Oke. Secara substantif sebetulnya harapan dari pemerintah itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
3: Iya.
5: Kalaupun ada dari luar, dari agak jauh dari kawasan juga bisa.
3: Enggak apa-apa, berarti ya.
5: Tapi sudah minimal 5 tahun, Mbak Iti.
3: Oh iya, syaratnya itu ya.
5: Iya. Dan dikuatkan oleh keterangan kepala desa setempat. Siapa saja,
3: iya,
5: secara khusus atau lebih jelasnya yaitu perorangan yang membentuk kelompok menjadi pokmas, bisa kelompok tani hutan,
3: yeah,
5: bisa gabungan dari kelompok tani hutan membentuk kapotan, bisa juga kepada koperasi yang bergerak di bidang kehutanan.
3: Koperasi juga boleh.
5: Koperasi
3: oh,
5: bisa. Dan
3: mantap.
5: Itu nanti ada skema tertentu yang lebih spesifik untuk koperasi, itu skemanya HTR, hutan tanaman. Karena di sana memang memerlukan aspek khusus untuk lebih menonjolkan silvikulturnya.
3: Yeah.
5: Jadi pemulihan tanamannya ditonjolkan karena rata-rata itu memang diisi oleh profesional kehutanan.
3: Fakta di lapangan begitu nggih.
5: Karena memang tanggung jawabnya berat,
3: Mbak. Okay. Baik. Jadi ini biar lebih tegas lagi pendengar dan pemirsa, biar lebih ngeh juga, kalau tadi pertanyaan apa masyarakat di luar area itu boleh, tapi minimal 5 tahun begitu ya, Pak ya.
5: Syaratnya.
3: Bagaimana kalau tempat tinggalnya itu malah di luar desa?
5: Nah, ya, yang saya maksudkan itu di luar desa setempat.
3: Oh, tadi yang
5: ya,
3: minimal 5 tahun itu.
5: Okay.
3: Oh, baik.
5: Nanti
3: baik.
5: Ada dikuatkan dengan surat keterangan dari desa setempat, tentunya melalui konfirmasi desa asal.
3: Okay.
5: Entah itu dalam bentuk surat keterangan dari desa asalnya,
3: yeah, yeah,
5: nanti dikuatkan dengan kepala desa di sekitar hutan itu.
3: Dan yang kalau dari luar desa ini perorangan apakah boleh?
5: Perorangan, Mbak Iti.
3: Boleh.
5: Dan itu disebutkan itu sebagai anggota istimewa.
3: Ada dan, sebutannya.
5: Ya, karena asalnya dari luar desa.
3: Baik.
5: Setempat.
3: Baik. Oke, Pak Agus, sebelum kita masuk lebih dalam mengenali apa saja hak pemegang persetujuan HKM ini, kemudian kewajibannya apa, mungkin ada larangan-larangan tertentu, saya bergeser ke Mas Rafli terlebih dahulu. Bapak, maaf.
5: Kayaknya pantas Mas.
3: Oh, Mas ya.
4: Iya.
3: Oke, kalau masyarakat atau kelompok perhutanan sosial memanfaatkan hasil hutan dari areal izinnya, ini bagaimana, Mas? Proses pembayaran apa istilahnya ya, PNBP? Apakah ada mekanisme khusus untuk penata usahaannya?
4: Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Betul sekali, di ketika kelompok sudah menerima mandat khususnya dari menteri lewat SK menteri itu bisa di hutan kemasyarakatan, salah satunya itu salah satu kewajibannya yaitu melakukan penata usahaan hasil hutan dan melakukan pembayaran PNBP. Nah, secara normatif atau mungkin definisi penata usahaan itu segala sesuatu hasil hutan yang dicatat dan dilaporkan, baik itu dari mulai perencanaan hutannya, perencanaan hutannya, terus juga pemanenannya, pengolahannya, peredarannya ketika hasil hutan itu sudah keluar dari kawasan hutan, sampai pemasarannya.
3: Sampai peredarannya juga
4: betul,
3: harus masuk di
4: itu
3: dalam
4: itu kategorinya penata usahaan hasil hutan. Nah, setelah kita tahu definisi penata usahaan, baru sistem apa yang digunakan, karena memang subjek kita memang masyarakat ya Bu, khususnya sekitar hutan. Dan memang tantangan kita sangat berat untuk mendorong mereka memenuhi kewajiban ini dengan perkembangan zaman yang memang yang sudah disiapkan oleh kementerian. Sekarang memang berbasis sistem semuanya. Dan mereka semua sendiri yang melakukan tanpa tanpa ada pihak manapun. Namun tetap melalui dampingan kita. Agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan.
3: Nah, berarti ekosistemnya sudah dibangun ini ya?
4: Sudah.
3: Harus
4: sudah. Dari, maka dari itu tugas kita memang sangat berat untuk mendampingi tersebut melalui mekanisme yang diinput oleh kelompok khususnya, yaitu sistem informasi penata usahaan hasil hutan atau SIPU. Nah, di sana semua dicatatkan seperti yang saya sampaikan, pencatatan perencanaan, pemanenannya berapa, terus juga pengolahannya. Nanti semua nanti dari hasil hutan itu dibuat laporan hasil produksi. Setelah itu muncul volume yang harus dibayarkan misalkan Ibu ya. Nah, dari volume tersebut diketahui nanti di sistem juga berapa yang harus dibayarkan PNBP-nya.
3: Langsung muncul, berarti online ini.
4: Online ya? Semuanya berbasis online. Dan memang ada ketentuan juga untuk misalkan kopi, panen kopi berapa, tarifnya dan harga patokannya itu sudah ada semuanya. Harganya berapa, yang dibayarkan berapa. Pembayarannya pun melalui online. Melalui sistem juga. Seperti itu kurang lebih singkatnya Ibu.
3: Iya. Berarti harus bekerja keras ini untuk masyarakat mungkin yang masih kurang dengan teknologi. Pendampingannya boleh sekilas kami ingin tahu agar mereka yang tadinya mungkin kurang melek teknologi, seberapa keras itu teman-teman di CDK Wilayah Jember ini?
4: Pastinya kita berusaha untuk intensif melakukan pendampingan itu, dan juga kita menginventarisir Bu sebelumnya mungkin kelompok yang memang sudah ada hasil panennya, karena memang pembayaran ini tanda kutip itu PNBP ya Bu ya, itu penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk PSDH atau provisi sumber daya hutan itu. Jadi yang dibayarkan itu sesuai dengan yang hasil panen yang mereka terima. Jadi kalau misalkan hasil usaha mereka belum panen, ya nggak ada kewajiban membayar gitu, karena beda dengan pajak-pajak, karena ini namanya PNBP bukan pajak gitu. Ya kita intensif Bu, dan juga kita menyarankan untuk kepada kelompok-kelompok hutan kemasyarakatan itu untuk menggaet atau mungkin mengajak anak-anak muda juga.
3: Nah, ini
4: sehingga memberdayakan masyarakat sekitar dari mulai kelas umur yang beragam.
3: Iya, mungkin mereka pegang jadi adminnya atau bagaimana gitu. Oke, kalau ketentuan pembayarannya sendiri sebagai salah satu kewajiban pemegang persetujuan?
4: Kalau dari ketentuan semua bisa mempelajari, menyimak itu kan. Secara ketentuan itu untuk nominal mungkin Ibu ya. Itu ada di PP nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif. Jenis dan tarif PNBP. Nah, itu tarifnya, dan untuk harga patokannya itu bisa juga dicari kebijakan atau peraturan di Permenhut 2 nomor 2025 tentang harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Jadi secara mungkin singkat untuk mendapatkan nominal itu ada rumusnya, Ibu. Sebetulnya kalau di sistem sih gampang, tinggal menginputkan jumlah panennya berapa.
3: Biasanya langsung muncul.
4: Sudah gitu. Muncul nominalnya. Nah, kalau misalnya secara singkat itu tarif dikali harga patokan dikali volume hasil panen itu.
3: Oke. Secara umum ya, secara rumusnya umum. Begitu. Betul. Baik, dan ini masuk ke rekening negara istilahnya.
4: Betul, iya. Karena memang sebetulnya membicarakan ini agak sensitif sebetulnya.
3: Iya.
4: Karena ada.
3: Tapi sudah harus diketahui. Betul. Banyak orang.
4: Ya. Betul. Kalau memang kurang informasi, munculnya isu-isu yang betul. Kurang enak.
3: Baik, terima kasih Mas Rafli. Saya ke live chat YouTube terlebih dahulu. Ada akun Pak Edi Yulianto. CDK wilayah Jember memang TOP katanya. Wah, ini merek kopi loh. Iya, top katanya, menjaga hutan lestari di tanah KHDPK bukan berarti berhenti memanfaatkan, melainkan merawat kehidupan dan memanen kesejahteraan dengan bijak. Wah. Ya, sepakat. Atau boleh di komentari Pak Agus?
5: Oke, siap. Sebelumnya saya disclaimer dulu Mbak Eti.
3: Inji, monggo.
5: Jadi kenapa tadi menjadi penting yang disampaikan Mas Rafli terkait dengan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Jadi memang apa yang dibayarkan oleh entitas pemegang persetujuan itu tidak sesukanya gitu, Bu Eti ya. Jadi sekalian saya menjawab rumor di bawah yang akhir-akhir ini ada banyak ini Bu Eti, banyak beredar kuitansi-kuitansi setelah ditanya katanya setor ke CDK gitu. Nah ini kan jauh panggang dari api ya.
3: Iya.
5: Jadi ini saya menepis itu. Yang benar yang seperti disampaikan Mas Rafli, ada kanal tersendiri, ada akun Sipuh sebagai sarana atau mekanisme untuk pembayaran. Dan itu ekosistemnya ya harus memang dibangun. Dari ketersediaan tenaga teknisnya yang sudah ada kompetensinya. Jadi melalui pelatihan-pelatihan juga ada sertifikasi.
3: Enggak sembarangan ya, gitu.
5: Bersertifikasi itu Mbak Eti. Jadi siapa yang menghitung dapatnya berapa dengan kompetensi tersendiri. Dan ekosistem itu memang harus kita bangun memang. Jadi salah satunya yang melibatkan Gensi kalau perlu. Iya. Itu. Jadi kalau yang sepuh-sepuh kan ya tunduk-tunduk lah. Mau cari
3: keletak, keletuk ya, apa ini istilahnya?
5: Mau cari portalnya aja kan agak
3: kelihatan. Salah pencet.
5: Kapan bayarnya, Pak? Jadi yang saya perlu sampaikan itu Mbak Eti, jadi enggak benar kalau ada rumor bahwa ada tarikan-tarikan di bawah terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial setornya ke CDK. Wah, aku ndek disor greges, Mbak. Dengar itu ya greges. Jadi
3: harus kita luruskan memang.
5: Jadi memang tujuannya memang harus

0: dapat akses. Tidak hanya 6 atau 5 orang. Nanti jadi yang kaya kan cuma 5-6 orang akhirnya. Ya semua yang hak kita upayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan haknya. Jadi memang enggak harus berdiri sama tinggi, enggak. Yang agak pendek kita kasih kursi. Yang sudah bisa melihat pertunjukan ya enggak usah dibantu. Seandainya ada pagar di depan.
1: Betul.
0: Yang ingat-ingat gitu Mbak, karena kurang tinggi ya kita kasih kursi gitu.
1: Itu konsep keadilan.
0: Keadilan gitu. Itu yang kita perjuangkan Mbak itu.
1: Pak Agus, kita lanjut ya biar semakin paham ini pendengar dan pemirsa. Apa saja yang menjadi hak pemegang persetujuan hutan kemasyarakatan Bapak? Monggo kita bongkar sore ini.
0: Jadi secara garis besar memang apa, para pengelola itu ada hak, ada kewajiban, dan ada larangan. Sebagian haknya yang mendapat perlindungan dari berbagai konflik atau berbagai gangguan. Jadi ada perlindungan hukum. Itu haknya. Jadi mereka sudah aman Bu Eti. Dengan SK Menteri sebetulnya mereka itu betul-betul dikasih wilayah kelola, suruh memanfaatkan sebesar-besarnya dengan prinsip kelestarian yang harus dijaga. Kemudian dengan peningkatan ekonomi masyarakat desa sekitar hutan yang diharapkan bisa dicapai. Apalagi sekarang dengan isu-isu yang sangat banter ketahanan pangan ya Mbak. Jadi bisa di ruang itu. Kemudian yang kedua tentunya mempunyai hak untuk mengelola. Mengelola sesuai dengan kaedah-kaedah kelestarian kawasan hutan. Dari dua itu di samping itu juga mendapatkan pendampingan Mbak Iti. Yang baik itu pendampingan secara teknis maupun pendampingan-pendampingan yang sifatnya advokasi. Jadi kalau seandainya ada konflik ya kita turun pendamping itu memediasi. Ya memang kewajiban kita di situ.
1: Hak mereka hak untuk mereka mendapatkan pendampingan.
0: Di saat kita menjadi wajib, di sana menjadi hak
1: kan
0: kita.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita memediasi atau secara teknis kita mendampingi dalam peningkatan kapasitasnya.
1: Mendapatkan pelatihan-pelatihan.
0: Pelatihan dalam bentuk apa, diskusi, saling memintarkan kan Mbak itu ya. Atau nanti dalam bentuk sekolah lapang atau seperti apa. Jadi hak untuk mendapatkan pendampingan. Karena begini Mbak itu, kami menyadari teman-teman pemegang persetujuan perhutanan sosial di tingkat tapak itu Mbak, tugasnya memang gak ringan. Karena apa? Mereka fakta ya Mbak ya, mereka menggantikan aktivitas dari sebuah perum yang sudah sitel, yang sudah mantap. Di situ sudah ada struktur apa, organisasinya sudah. Kita taruhlah saudara-saudara kita yang di Perum Perhutani, mereka bergeser memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa lebih beraktivitas. Nah, teman-teman yang di masyarakat ini kalau nggak membangun kemampuan yang pantas begitu, kalau nggak bisa memantaskan diri, kalau menurut bahasa saya, nanti akan terjadi degradasi atau deforestasi yang mengarah kepada dampak-dampak negatif. Dari kemampuan kapasitas itu ada tiga sebetulnya Mbak Iti. Kapasitas apa, kemampuan kelola usaha, kelola kawasan, dan kelola kelembagaan. Kelola kelembagaan menjadi yang pertama. Lembaganya, strukturnya orang-orang yang menempati the right man on the right place. Nanti setelah itu kita tingkatkan, setelah lembaganya kuat kita tata kawasannya, kemampuan untuk menata kawasan, dan terakhir untuk penataan kemampuan kapasitas usaha. Dan ini

0: jaringan.
1: Betul.
0: Dari begitu banyak keterbatasan. Saya ilustrasikan begini, Mbak.
1: Oh, enggak.
0: Teman-teman pemangku atau teman-teman pemegang persetujuan perhutanan sosial itu seperti bayi yang baru lahir.
1: Iya, iya, iya.
0: Sarana dan prasarana juga sangat terbatas. Okay. Di saat dituntut untuk mengelola kawasan hutan untuk lebih menjadi lebih baik. Dan ini kalau enggak diintervensi dari para stakeholder, ya kasihan gitu, Mbak. Monggo silahkan semua sektor punya apapun yang bisa mendukung keberhasilan perhutanan sosial, kita bukakan pintu selebar-lebarnya untuk kita
1: fasilitasi. Bersinergi ya, enggak, berkolaborasi.
0: Enggak. Kalau bayi terantahanan sih, Pak.
1: Baik. Enggak, Pak Agus, saya ke live chat YouTube lagi. Ada akun Marliani Fani. HKM apa sama dengan hutan desa ya, Pak Haji, katanya.
0: Siapa ya Pak Haji ini?
1: Enggak tahu. Monggo Pak Haji.
0: Ada perbedaan sedikit. Jadi untuk hutan desa, kalau spasialnya sama, sama-sama di hutan lindung, sama di hutan produksi. Cuma kalau di hutan desa itu, kalau menurut pertimbangan saya, Mbak, kita sinergikan dengan peraturan yang ada. Dan ketentuan hutan desa itu tidak sama dengan hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan pendekatannya kepada pendekatan garapan. Jadi di situ pasti ada penggarap. Dan anggotanya harus penggarap.
1: Oh, kalau hutan desa?
0: Tidak harus penggarap. Penerima manfaat tidak langsung bisa menjadi anggota.
1: Baik.
0: Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk area persetujuan, hutan kemasyarakatan itu bisa melintas desa. Seandainya lembaganya ada di Sabrang, dia bisa melintas ke Andongsari. Kalau penggarapnya ada di situ,
1: nggak masalah.
0: Nggak gitu. Masalah. Enggak. Tapi kalau hutan desa nggak bisa.
1: Enggak.
0: Harus sampai batas wilayah administrasi desa.
1: Desa.
0: Itu beberapa perbedaan, baik, antara hutan desa sama hutan kemasyarakatan. Dan pengalaman pribadi saya, kalau menurut saya itu yang potensi konfliknya.
1: Yang mana ini, Pak Haji?
0: Yang HD. Ya, kalau potensi konfliknya agak tinggi, terus kira-kira harus membutuhkan intervensi dari berbagai elemen di desa itu, sebaiknya HD, hutan desa. Karena kalau hutan kemasyarakatan kan Pak kelompok tadi, nanti butuh Pak Kades. Pak Kadesnya lagi sibuk kan, ya juga sulit untuk mengintervensi. Tapi kalau HD, pendekatannya lebih ke perangkat desa lah, lebih karena teman-teman perangkat desa bisa menjadi anggota di situ, walaupun tidak menjadi penggarap.
1: Begitu. Baik. Satu lagi ada akunnya Mbak Ami ini. Seimbangkan hak dan kewajiban untuk masyarakat sejahtera hutan tetap lestari, penyulu mendampingi sepenuh hati. Semangat katanya.
0: Semangat.
1: Ini support maksudnya.
0: Okay,
1: ya. Baik. Berarti kita harus masuk ke kewajiban. Tadi kan hak sampun nggih, Pak Agus. Monggo kewajiban. Apa Pak Agus kewajibannya?
0: Ya, kalau kewajibannya ya secara garis besar ya mengelola hutan secara lestari dan memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai tujuan pemberian akses kelola dari pemerintah, yaitu kesejahteraan masyarakat secara umum di sekitar desa tersebut, Pak Iti. Kemudian tentunya mencegah kerusakan hutan dari kegiatan-kegiatan pembalakan termasuk kebakaran apa itu.
1: Oh ya, sekarang lagi kita menghadapi itu nggih, Pak.
0: Jadi itu bisa diimplementasikan dalam bentuk patroli bersama. Jadi di situ kadang-kadang masih ada aset dari Perum, Mbak itu.
1: Oh iya.
0: Jadi patroli itu dilakukan oleh dua belah pihak. Antara Perum yang masih ada aset di kawasan itu dengan teman-teman kelompok tani pemegang persetujuan. dan mereka bersinergi dalam melakukan pengamanan. Terus kewajiban, ya seperti sampaikan Mas Rafli, termasuk kewajiban membayar PNBP. Jadi harus itu, karena ada semacam kegiatan evaluasi ya Mas Rafli ya, setiap 5 tahun kalau tidak salah ya, evaluasi terhadap implementasi perhutanan sosial itu sejauh mana teman-teman pemegang persetujuan bisa efektif mengelola kawasan hutan dengan tidak meninggalkan kewajiban kepada negara. Jadi hak negara yang seharusnya ya memang harus dipenuhi. Jangan sampai negara cuma di bagian, diberikan bagian sangat sedikit tuh gitu. Di sini transparansi dibutuhkan. Saya rasa itu sebagian
1: baik. Baik, sebelum kita lanjut, ada akun Trabas Nusantara 4621, bersama-sama mengelola hutan. Harus punya semangat itu memang. Sebelum dilanjut, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa, kita dalam Indonesia Cerdas RRI Jember.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru. Oh,
4: no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Bayangkan pagi ini, udara segar, matahari hangat, dan suara hutan menyapa. Tapi semua itu bisa hilang hanya karena satu bara api yang lupa dimatikan. Bukan sulap, bukan sihir, hanya butuh detik dan hutan yang hijau bisa jadi lautan asap. Maka dari itu, kalau lagi ada di hutan atau sekitar lahan, ayo main aman. Putung rokok, simpan di wadah, jangan asal buang. Api unggun, pastikan cuma jadi cerita seru, bukan berita kebakaran. Lihat asap mencurigakan? Anggap saja itu alarm darurat dan langsung lapor. Karena hutan bukan sekedar pepohonan. Itu rumah untuk burung, menyuplai udara untuk kita, dan pelindung dari bencana. Jaga hutan, jaga kita. Satu langkah kecil, ribuan nyawa terlindungi.
1: Pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat sore hari ini bersama Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, CDK Wilayah Jember. Tadi sekilas kita simak kewaspadaan harus kita miliki untuk menghadapi karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Bicara soal perlindungan hutan, ini memang salah satu ancaman terbesar kita saat ini. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ke Mas Rafli terlebih dahulu, biar masyarakat juga semakin cerdas sore ini mendengar obrolan kita, Mas. Ada istilah masyarakat mitra Polhut atau MMP. Kemudian ada apa lagi ya?
0: MPA.
1: MPA. Nah, itu MPA. Monggo di jelaskan lebih detail lagi.
7: Terima kasih Bu Eti. Mungkin menambahkan tadi yang session sebelumnya, salah satu kewajiban kelompok itu tadi ada melakukan perlindungan hutan, juga melakukan penandaan batas wilayah. Salah satu kewajibannya juga. Terus juga menyusun rencana kelola perhutanan sosial selama 10 tahun juga.
1: 10 tahun ya?
7: Betul. Terus menyusun yang tingkat jangka pendeknya yaitu RKT, rencana kerja tahunan 1 tahun. Nah, di sana Ibu kita dampingi kelompok untuk didorong membentuk MMP dan MPA. Nah, MMP itu masyarakat mitra Polhut. Jadi itu merupakan sumber daya manusia yang kita dorong, baik itu inisiasi dari kelompok sendiri maupun dari pemerintah, pemerintah daerah misalkan Camat Dinas Kehutanan, untuk mendorong membentuk masyarakat mitra Polhut yang tujuannya sebagai apa namanya mitra Polhut, karena kita ketahui bahwa Polhut PNS di khususnya di Jember itu kan terbatas
1: ya, jumlahnya
7: dia, termasuk di cabang Dinas Kehutanan juga kita tidak ada Polhut. Itu biasanya Polhut ada di Taman Nasional, ada di Balai Konservasi Sumber Daya BKSDA. Nah, itu yang apa namanya yang memiliki Polhut. Nah, kelompok PS ini kita dorong untuk apa namanya ikut membantu dalam kegiatan perlindungan hutan. Salah satunya yaitu dengan membentuk masyarakat mitra Polhut. Dan juga ada satu lagi yaitu masyarakat peduli api, MPA. Nah, itu juga merupakan apa namanya anggota yang bersukarela untuk apa namanya membantu pengendalian hutan khususnya di karhutla. Kebakaran hutan dan lahan. Dari mulai pencegahan dini, pemadaman, terus juga penanganan pasca kebakaran. Itu nanti kelompok mengusulkan nama-nama yang bersedia untuk daftarkan menjadi MMP maupun MPA. MPA. Nanti akan ada fasilitasi pelatihan tersendiri khusus untuk apa namanya melakukan penanganan-penanganan perlindungan hutan.
1: Oke, apakah ini harus anggota dari kelompok itu?
7: Sebetulnya tidak. Ini secara umum, cuman memang kewajiban untuk menjaga itu berada di pengelola pengelola kawasan. Dalam hal ini misalkan perhutanan sosial berarti kelompok itu yang mempunyai kewajiban, sehingga didorong diusahakan ya anggotanya yang memang menjadi bagian dari perlindungan hutan menjadi MMP dan MPA.
1: Nah, cara membentuknya ini Mas, menyetorkan nama-nama, ada harus minimal jumlah sekian orang atau bagaimana?
7: Betul Bu, jadi kalau MMP ini memang basisnya itu apa ya namanya masyarakat yang memang mempunyai kapasitas yang memang mumpuni, sehingga untuk MMP mungkin setara SMA ya Ibu ya, yang mendaftarkan itu. Terus juga di per kelompok minimal 5 orang, minimal 5 orang membentuk organisasi MMP dan merencanakan kegiatan MMP. Dan nanti diketahui melalui usulan itu diketahui ketua kelompok kepala desa diusulkan ke kami cabang Dinas Kehutanan untuk dilanjutkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
1: MMP dan MPA.
7: MPA, masyarakat peduli api.
1: Apakah yang MMP boleh juga jadi MPA ataukah beda nih?
7: Boleh. Boleh. Karena memang kalau MPA itu lebih ke sukarela ya Bu ya, apa namanya relawan lah istilahnya, lebih ke relawan. Jadi ya memang selain MMP dan MPA, ya sejatinya kalau ada kebakaran hutan, semua yang memang apa namanya berada di lingkungan sekitar ya ikut terlibat dalam pencegahan karhutlah.
1: Nah, karena sekarang sudah masuk di era apa puncak-puncaknya kemarau dan kebakaran sudah terjadi di mana-mana. Bagaimana mengetahui lokasi kebakaran yang real time? Apakah ada sistem deteksi dini karhutla yang dipunya oleh CDK wilayah Jember atau ada strategi yang sudah dibangun seperti apa, Mas Refli?
7: Baik Bu, memang pencegahan karhutla itu memang mutlak sebagai sebetulnya tanggung jawab dari apa namanya pengelola. Namun juga kita sebagai masyarakat umum khususnya dapat membantu serta paling tidak menyebarkan informasi awal itu real time. Nah itu kita menginduk ke Kementerian Kehutanan. Itu mempunyai sistem Sipongi namanya. Sistem informasi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Itu real time kita bisa lihat hari ini, hari kemarin, hari sebelum-sebelumnya di lokasi kita berada ataupun di lokasi luar kita, titik-titik hotspot, indikasi apa namanya kebakaran. Jadi nanti di Sipong itu kita bisa lihat ada titik hotspot kategorinya, tingkat kepercayaannya itu yang rendah, sedang dan tinggi. Itu di indikatornya hijau, kuning, dan merah
1: muncul semua ya.
7: Betul. Yang kuning itu indikatornya sedang, kepercayaannya sedang, bisa jadi itu kebakaran, bisa jadi bukan. Kalau udah merah itu kepercayaannya tinggi, diindikasikan kebakaran. Di titik tersebut ada titik panas. Titik panas, sehingga dari titik inilah pencegahan dini bisa kita lakukan, melakukan patroli bersama di titik tersebut apakah betul terjadi kebakaran atau bukan.
1: Baik, okay. Saya ke live chat kembali. Ada akun siapa ini ya? Oh, akun Gatot Trihandoyo kalau nggak salah. Apakah kelompok HKM dapat bekerja sama dengan pihak ketiga atau off taker atau investor? Wah, ini Pak Agus nih, monggo Pak.
0: Oke, dan kebetulan real time berarti hari ini sebetulnya saya harus mendampingi BMI.
1: Wah, lah bumi gonjang ganjing. Ini jangan-jangan orang dalam nih, bukan ya? Kok pertanyaannya nyambung?
0: Bukan berarti, okay. Bukan. Tapi dan tadi saya nggak bisa berangkat ke Ambulu karena ada acara ini, Bu Eti. Sebetulnya kami mengantar teman-teman dari perusahaan yang bermitra untuk menanam balsa.
1: Napa itu Pak?
0: Balsa, jenis kayu
1: balsa.
0: FGS istilahnya. Jadi kayu-kayuan yang dengan pertumbuhan cepat, Bu Eti. Jadi nggak butuh puluhan tahun. Hitungan 3 tahun, 4 tahun sudah panen.
1: Wah, laris ini habis ini.
0: Jadi yang lah iso rong dino panen.
1: Dan masyarakat kita suka yang ini ya, instan, cepet-cepetan.
0: Ya untungnya mbah-mbah kita dulu berpikirnya enggak begitu.
1: Betul.
0: Kalau mbah-mbah kita berpikirnya begitu, mereka panen dewe. Kita enggak kebagian.
1: Iya. Oke, berarti jawabannya iya, bisa ya.
0: Ya memang, dan itu salah satu tugas kami di pendamping sebagai fasilitator untuk kegiatan menambah kemandirian kelompok melalui kemitraan.
1: Membuka seluas-luasnya berarti.
0: Membuka seluas-luasnya. Yang penting ke resultannya ke arah positif. Menguntungkan masing-masing pihak, monggo.
1: Jangan lupa keberlanjutan hutan ini harus
0: tidak dipegang. Melupakan kelestarian dan prinsip keberlanjutan. Pastinya itu.
1: Baik. Kemudian Pak, nopo tantangan dan hambatan perhutanan sosial khususnya HKM. Bisa diulas lebih jauh lagi.
0: Lebih konkretnya tantangannya itu sebetulnya di ujung Bu Eti, di ujung.
1: Ujung hutan atau?
0: Di ujung cita-cita pendamping. Dan itu menjadi madhabnya pendamping. Jadi di ujungnya bagaimana caranya kelompok yang kita dampingi itu bisa mandiri. bukan mandi sendiri tapi
1: mandiri yang sesungguhnya. Okay,
0: mandiri dalam kerangka mereka-mereka melakukan aktivitas pengelolaan kawasan, baik mandiri secara kelembagaan maupun mandiri secara usaha. Jadi kita arahnya ke sana sebetulnya. Jadi tantangan itu tidak mudah. Mm-mm. Karena mengingat ya mereka masih ini Bu Eti, masih umur-umurnya masih, kalau enggak dikatakan bayi ya masih inilah, belum dewasa.
1: Terantanan ya, ya. Masih harus dikawal.
0: Okay. Kemudian tantangan kemandirian. Kemudian juga kita terus mengupayakan intervensi yang lebih luas dari semua stakeholder di bidang kehutanan, entah itu pemerintah atau swasta. Saya contohkan di sini yang sudah berjalan Mbak Iti ya, kegiatan pendampingan kami yang disupport dari UPT Kementerian, Balai Perhutanan Sosial, terus bantuan-bantuan sarana dan prasarana dari Dinas Kehutanan maupun dari unit UPT Kementerian. Secara konkret kemarin, di tahun-tahun kemarin kita mensupport bantuan alat ekonomi produktif seperti mesin untuk pengolahan kopi dan untuk pengering dan bermacam-macam Bu Eti. Jadi harapan
1: jadi,
0: kita
1: sudah modern sekarang alat-alatnya.
0: Harapan kita bisa membantu untuk teman-teman kelompok tani bisa lebih mandiri. Lihat itu ku dewe kapan urunan. Balik-balik urunan gak nyosak akan tuh Mbak Iti.
1: Gitu. Baik. Kemudian mungkin bisa juga dibongkar langkah strategis untuk bisa menjawab apa yang panjenengan sampaikan barusan, tantangan dan apa istilahnya ya, disebut hambatan juga enggak.
0: Ya, sebenarnya tantangan. Karena
1: langkah strategis yang sudah dilakukan oleh tim dari JDK Wilayah Jember.
0: Jadi untuk intervensi memang space-nya terbuka luas sebetulnya Mbak, baik itu program yang formal maupun tidak formal. Kita terus mengupayakan dalam hari-hari ini segera bisa terimplementasinya IAD.
1: Apa nih?
0: Integrated Area Development.
1: Oh, baik.
0: Jadi pengelolaan area secara terintegrasi yang sudah kick off di Jember, di itu sifatnya memang di Pemkab itu untuk leadingnya di Pemkab. Jadi kita mensupport yang tujuannya untuk membuka ruang seluas-luasnya dari semua OPD yang ada. Entah itu dari pertanian, dari LH atau dari manapun yang punya singgungan dengan masalah kehutanan, ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan perhutanan sosial di wilayah Jember. Itu berarti salah satu upaya kita. Yang kedua ya tentunya kan dan pendampingan lebih intensif dari pendamping untuk mendorong dan bisa lebih memberdayakan kompetensi yang ada di tingkat tapak.
1: Oke, baik. Ini ada seorang sahabat kirim WhatsApp ke saya. Berarti boleh bersinergi dengan pihak ketiga. Apakah boleh juga disewakan? Monggo dijawab Pak Agus.
0: Ya kalau disewakan itu ya tidak boleh.
1: Beda ya antara sinergi dengan disewakan.
0: Ya, karena kalau disinergikan atau dimitrakan, mereka itu tetap menjadi tuan rumah Bu Eti.
1: Nah,
0: jadi mereka masih beraktivitas di kawasannya. Tapi kalau disewakan dia kan sudah
1: lepas tangan berarti. Oke, baik. Oke, waktu kita enggak terasa tinggal beberapa menit. Oke. Apa yang belum tersampaikan? Saya ke Mas Rafli terlebih dahulu mumpung kita mengudara. Mungkin ada yang terlewat saya.
7: Saya mungkin menambahkan Bu
1: Angga
7: mengenai tadi penata usahaan yang sudah saya sampaikan, juga sempat disinggung sama Bapak Agus bahwa semua pencatatan itu dilakukan oleh kelompok sendiri.
1: Okay.
7: Yaitu kelompok mengutus salah satu anggota atau mungkin beberapa orang untuk menjadi ganis. Yaitu ganis itu tenaga teknis pengelolaan hutan. Nah, tugas-tugas ganis ini yaitu untuk melakukan penatausahaan tadi, dari mulai pencatatan, perencanaan, pemanenan, pencatatan perencanaan, pemanenan, pelaporan hasil panen, sampai ke pembayarannya juga. Nah, Ganis ini pun mempunyai sistem ekosistem sendiri, yaitu harus mendaftar di sistem Ganis Hood. Dan untuk mendapatkan predikat Ganis ini perlu melakukan pelatihan yang memang berbasis profesi. Jadi Ganis itu sebenarnya berbasis apa namanya, uji kompetensi berbasis proses profesi ataupun pelatihan yang memang berkompetensi Ganis. Nah, Ganis ini ada beberapa macam. Ada Ganis HBK yang bertugas untuk menghitung hasil hutan bukan kayu, khusus saja hasil hutan bukan kayu. Ada juga Ganis perencanaan wisata alam. Nah, jika memang di areal kelola itu ada potensi wisata alam, itu juga merupakan objek yang memang harus mempunyai kewajiban pemasukan kepada negara, itu melalui PNBP Jaslink, jasa lingkungan.
1: Beda lagi nih.
7: Beda lagi. Nah, itu Ganisnya pun beda.
1: Beda.
7: Terus juga ada Ganis yang pasti kayu ya, Bu ya. Nah, itu kayu pun ada dibagi lagi, ada Ganis penguji kayu dan perencanaan hutan di sana.
1: Berarti ada beberapa Ganis nanti.
7: Betul. Jadi kelompok itu mengutus anggota untuk mengikuti Ganis-ganis itu.
1: Untuk CDK wilayah Jember, sudahkah ini terpenuhi atau masih proses?
7: Alhamdulillah memang fokus khususnya provinsi, Bu. Dinas Kehutanan Provinsi untuk mempercepat transformasi ini. Sehingga dalam mungkin
1: percepatan istilahnya.
7: Betul, iya. Dalam tahun ini ada berapa kali angkatan mungkin pelatihan-pelatihan diselenggarakan untuk uji kompetensi Ganis, dan memang objeknya langsung kepada kelompok tani itu.
1: Biar mandiri nanti mereka.
7: Betul.
1: Baik, terima kasih Mas Rafli Surya Trisnawan, pengendali ekosistem hutan pemula dari CDK wilayah Jember. Penutupnya Pak Agus Yasid SP, penyuluh kehutanan ahli muda, monggo katuran Bapak.
0: Nggih, matur nuwun Bu Eti untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Sebagai closing, kami sampaikan kepada teman-teman kelompok perhutanan sosial untuk tetap semangat, dan segala sesuatunya tergantung panjenengan. Mau dikemanakan apa arah pengelolaan ini ya panjenengan. Pendamping itu cuma mendampingi. Jangan sampai kalau enggak ada pendamping enggak bisa jalankan begitu. Jadi pendamping mendampingi, fasilitator dan mediator, dan termasuk nanti untuk membangun kemitraan yang diperlukan. Jadi yang pertama itu Bu Eti, kemudian kami, yang kedua mungkin kami untuk lebih bisa didukung lagi dari media ya Mbak Eti.
1: Entah, siap Bapak.
0: Seperti tempo hari kayaknya sudah ada rencana kita tag di lapangan biar para pemirsa dan pendengar semuanya
1: masih belum terwujud ini.
0: Bisa melihat wajah perhutanan sosial kita secara
1: lain.
0: Seperti apa sih sebetulnya di perhutanan sosial itu, kalau kita bisa ambil di lapangan, kita bisa lihat fakta yang ada di bawah. Saya rasa itu dua itu.
1: Matur nuwun Pak Agus Yasid, Mas Rafli Surya juga matur nuwun.
7: Terima kasih.
1: Sangat menginspirasi dan mencerahkan obrolan kita sore ini. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan bersama Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember. Moga-moga tetap semangat, sehat.
7: Amin.
1: Kemudian makin sukses, jangan lupa bahagia.
0: Amin.
1: Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI
1: mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia,

0: tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil, PVC, dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung sepanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan-penggunaan insidentil itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya. Sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
1: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
3: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
4: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JPL 15 dan JPL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
3: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumeneb, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Nur Kholili. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Mada, pendengar, Polresta Sumeneb menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih, untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut laporan Imam Mukhlis.
6: Polresta Sumeneb menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumeneb, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumeneb menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumeneb juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
7: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
8: Kita kata bersama, air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Jadi di balik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
6: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumeneb terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Silahkan Diana.
9: Terima kasih Nur Holili. Saudara Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok mencapai sekitar 86 ribu ton. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, dengan rata-rata penyaluran sekitar 6 ribu ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18 ribu ton.
11: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86 ribu ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan teralokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang.
10: Sementara itu kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bunurejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Eti, silahkan.
12: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa, petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Laporan selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
13: Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan bahwa razia kamar hunian yang dilakukan petugas gabungan ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada beberapa unsur yang terlibat, diantaranya Polres Situbondo, Satpol PP, BNN, Kodim 0823, dan satu peleton Brimob Polda Jatim.
14: Hanya harus Polres, Satpol PP, BNN, Kodim, satu peleton Brimob, ditambahin 10 orang dari Lapor dan 10 orang dari BNNK.
13: Dalam razia itu, petugas gabungan tidak menemukan narkoba maupun handphone yang menjadi atensi Rutan Situbondo untuk diberantas. Petugas hanya mengamankan benda-benda yang dianggap berbahaya seperti korek api, silet cukur, sisir atau pemotong kuku, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya namun bisa ditoleransi. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki menegaskan bahwa dalam razia gabungan Rutan Situbondo ini petugas tidak menemukan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Anakusuma mengatakan, Bakes Bangpol juga sebagai Satgas Penanganan dan Pencegahan Narkoba, sehingga juga perlu terlibat langsung dalam razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba di kelas rutan kelas 2B Situbondo.
15: Ya, yang pasti sudah sesuai SOP ya, kan masing-masing kantor punya SOP. Nah, ini sudah dilaksanakan sesuai SOP-nya dan kita sangat bersyukur ternyata lapas ini zero halingan.
13: Menurutnya, razia gabungan skala besar rumah hunian warga binaan Rutan Situbondo sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
12: Sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
16: Sejumlah sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Penerapan tersebut dilakukan menyusul edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikeluarkan pada hari Selasa 22 September 2026. Himbauan penggunaan masker ditujukan untuk mencegah penyebaran gangguan kesehatan pernapasan di lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan hari Rabu 23 September 2026 merupakan hari pertama bagi sekolah menerapkan penggunaan masker bagi siswa.
17: Ini terkait dengan isu banyaknya anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi diimbau pada masyarakat dan anak-anak untuk memakai masker. Kebetulan hari ini hari pertama. Yang pertama memakai masker dan menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan hidup sehat.
16: Sementara itu, salah satu wali murid Bambang mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan himbauan penggunaan masker sejak sehari sebelumnya sebagai langkah pencegahan ISPA.
18: Nah, himbauan dari sekolah mulai kemarin kan?
19: Mulai kemarin ya. Kenapa? Bapak tahu alasannya kenapa pakai masker ini, Pak?
18: Pencegahan ISPA.
16: Sementara itu, TK Topaud Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember telah menerapkan penggunaan masker sejak hari Senin 21 September 2026 atau sebelum edaran Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Topaud Yasmin Husnul Wardani Aprianti mengatakan penerapan penggunaan masker telah memasuki hari ketiga.
20: Alhamdulillah, ini merupakan hari ketiga penggunaan masker di Topaud Yasmin. Hal ini berdampak yang pertama untuk pencegahan virus influenza A di wilayah Jember dan ISPA. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Paut Yasmin yang pertama adalah penggunaan masker, yang kedua anak-anak dianjurkan cuci tangan, yang ketiga anak-anak diupayakan untuk istirahat, makan makanan bergizi dan minum vitamin.
16: Salah satu wali murid dari Paut Yasmin yaitu Wanda mengatakan bahwa anaknya telah menggunakan masker sejak hari Senin untuk membantu mencegah ISPA selama mengikuti kegiatan di sekolah.
21: Untuk menggunakan masker di saat jam sekolah terkait pentingnya ini, terkait ISPA ya, itu.
19: Ya, ini hari keberapa pakai masker?
21: Mulai hari Senin.
16: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan, Dio.
22: Baik, terima kasih, Eti. Pendengar, ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istisqa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Laporan Witra Adila.
23: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istisqa ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada Sang Pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
24: Makin di sini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana.
0: kita sambut positif. Ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar dohir, bil ilmi. Nah, ini pagi ini kita ikhtiar batin, mendadak selangit. Langit pelas, langit menunggu rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun, sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu. Ini panas sekali, itu satu.
23: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqa. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
22: Sebanyak 16 kendaraan diketahui menunggak pajak saat diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 16 kendaraan masih menunggak pajak dari 580 kendaraan yang diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Kepala Bidang Pajak Daerah Sidoarjo Surendra Nurbawono menegaskan operasi ini diarahkan untuk segera melunasi kewajiban. Sementara pengendara lainnya yang telah membayar pajak mendapat apresiasi.
3: Laksanakan sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih ada 580% itu taat pajak kendaraan bermotor. Yang terjaring sekitar kurang lebih tadi 16 sepeda motor yang belum membayar pajak untuk didatang. Sedangkan yang langsung membayar pajak bermotor ada 18 wajib pajak.
4: Kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, Pak?
3: Kegiatan ini dalam 1 tahun dilaksanakan 24 kali, Pak. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali, setiap akhir bulan biasanya.
4: Kendaraan ada juga yang dari luar kota, Pak, yang lewat sini, Pak, ya?
1: Untuk kendaraan. Menurut Surendro, pendekatan persuasif dilakukan untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak. BPBD Sidoarjo juga memperluas sasaran operasi dengan mesasar kendaraan roda 4 termasuk pikap dan angkutan barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
22: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI, yang diperingati tanggal 5 Oktober mendatang, Kodim 0809 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Laporan Ayu Citra.
24: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober, Kodim 089 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Pada akhirnya berlangsung hari ini, di kawasan wisata Simpang 5 Gumul SLK Kabupaten Kediri, dan Dim 089 Kediri melalui perwira penghubung Pabung, Mayor Infantri Ngatari menjelaskan bahwa agenda basar kali ini diawali dengan video conference dengan Panglima TNI. Kemudian pihaknya bersama instansi terkait langsung meninjau sejumlah stan yang mana secara total terdapat 27 stan peserta bazar.
25: Kita melaksanakan kegiatan bazar. Sekalian tadi fitkan oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kegiatan hari ini, kami ini gelar ada 27 stan. Di mana stan-stan tersebut diisi dari para ini di kolaborasi UMKM yang berada di kecamatan, yang diinisiasi oleh Pak Dan Ramil tiap-tiap wilayah.
24: Di tempat yang sama, satu pelaku UMKM dari stan Bazar UMKM Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Yuni mengaku sangat senang. Pihaknya bersama segenap UMKM dapat diajak untuk memeriahkan agenda peringatan HUT TNI. Apalagi secara kali ini, jumlah produk UMKM yang dipajang tampak laris manis dibeli konsumen. Seperti hanya keripik tempe, sambal teri, sambal pecel, dan aneka jamu tradisional.
26: Ya, hari ini peringatan HUT TNI yang ke-81. Kami UMKM diundang untuk memeriahkan HUT tersebut. Di sini ada banyak macam produk yang dijual di sini di Kecamatan Kelemahan.
24: Diketahui dalam acara pelaksanaan bazar kali ini, HUT TNI tak hanya menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, akan tapi juga turut memamerkan sejumlah alutsista. Ayu Citra melaporkan.
22: Universitas Ciputra terus mendorong mahasiswa menjadi pencipta peluang melalui pendidikan entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Universitas Ciputra Surabaya ikut mendorong lulusannya menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Profesor Dr. Denny Bernardus, Rabu siang mengatakan entrepreneurship diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia. Ia menjelaskan mahasiswa belajar entrepreneurship melalui model pembelajaran kolaboratif dalam kelompok.
5: Terima kasih, memang betul kita turut prihatin beberapa kesempatan lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik ya. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs ya. Jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif multidisiplin apapun jurusannya itu belajar tentang entrepreneurship.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Wirawan Radianto juga menegaskan semangat creating opportunities ditanamkan sejak awal mahasiswa menjalani perkuliahan.
6: Kita mesti lihat kita punya kemampuan apa. Makanya kita punya semangat yang namanya creating opportunity terus. Ya. Bahkan tadi Prof katakan dari awal pun mahasiswa sudah dilatih untuk apa karakternya, Bapak Ibu. Kami tetap percaya kami memberikan pendidikan yang terbaik, berkualitas. Itu memastikan tidak hanya keilmuan mereka, tetapi karakter mereka. Ya, makanya benar

0: lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
1: Universitas Hang Tuah Surabaya melangsungkan prosesi wisuda bagi 569 lulusan program sarjana, magister, dan doktor di Surabaya pada Rabu 23 September 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Mewakili amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan prosesi wisuda ini merupakan awal dari pengabdian para wisudawan di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan di dunia kerja saat ini dinilai semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pentingnya mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah Universitas Hang Tuah yang memasukkan nilai-nilai kemaritiman di seluruh program studi dinilai menjadi apresiasi tersendiri.
2: Ini adalah pintu awal bagi anak-anak ini, generasi-generasi muda kita, untuk mendharmabaktikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di sini, sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Harapan kita, bekal yang sudah diberikan selama pendidikan di Universitas Hang Tuah ini akan betul-betul sangat membantu mereka di dalam menjawab tantangan-tantangan di lapangan.
1: Sementara Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari, mengingatkan para wisudawan akan tantangan era kecerdasan artifisial atau AI, serta perubahan lanskap dunia kerja.
3: Selain itu kami juga membekali kepada mahasiswa tentang integritas, etik, kemudian juga sikap-sikap budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, sehingga kita mengenali bahwa masing-masing lulusan-lulusan Universitas Hang Tuah itu mempunyai karakter kelautan dan kemaritiman yang siap untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
1: Untuk menunjang kebutuhan kerja khususnya di bidang kesehatan, pada tahun 2026 ini Universitas Hang Tuah resmi membuka 5 program pendidikan dokter spesialis meliputi bedah, anestesiologi dan terapi intensif, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, serta jantung dan pembuluh darah, dan juga pembukaan program pendidikan profesi psikolog. Faiz Putra melaporkan.
0: Kabar dari dunia olahraga, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Laporan Farin Regi.
4: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi sejumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Joko Tingkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rui dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
5: Karena Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serak, kemudian agak batuk karena beberapa hari dia sakit, kemudian ada beberapa orang juga Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit, jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela, karena ini momen walaupun kita main duit tapi kan dengan sendiri saya kita lewatkan kesempatan ini.
4: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Joko Tingkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSPS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Traki melaporkan.
0: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
6: Baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar setia RRI Jember program 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini. Saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember. Ada Bung Diego Jaka Sundang dan kawan-kawan yang bertugas sore ini. Edisi siar hari Rabu, tidak terasa kita sudah sampai di lembar ke-23 bulan September 2026. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami melalui 95,4 FM. Ini kawasan Jember dan sekitarnya. Apa kabar Lumajang? Kita belum dengar info terkini. 95,8 FM, teman-teman di Lumajang, selamat sore. Kemudian Situbondo yang menyimak kami melalui 97,8 FM. Apa kabar? Tak lupa juga untuk yang di kawasan Banyuwangi dan Bondowoso yang menyimak kami melalui 91,6 FM. Serta siapapun Anda yang setia menyimak RRI Jember Programa 1 melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.

0: Ini lagu lama, judulnya Lapang Dada. Jadi lapang apa yang membutuhkan kesabaran? Labak dada. Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur. Terima kasih. Banyak yang orang di luar Jember melintas di Jember, kemudian ini sahabat saya bukan melintas tapi sudah tinggal semingguan di Jember. Baru tahu infonya hari ini. Mohon maaf ya. Moga-moga kerasan di Jember jadi gak pulang-pulang. Untuk Anda yang pada kesempatan sore ini sudah kumpul bersama orang-orang terkasih, kumpul bareng keluarga, semoga Anda bisa menikmati waktu istirahat ini dengan baik. Sementara, bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke rumah, belum sampai-sampai juga karena masih harus mampir-mampir. Moga-moga perjalanannya lancar. Jangan lupa saat berkendara pikirkan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Sore ini senja di langit Jember kelihatan syahdu, katanya begitu. Saya sih belum sempat mengamati dengan optimal. Tapi yang jelas untuk Anda yang melintas di kawasan Jember dan sekitarnya, semoga Anda bisa menikmati cuaca yang bersahabat ini, menikmati semilir angin sore istilahnya. Pendengar, tahukah Anda hari ini, harinya Rabu, tanggalnya 23 September, ternyata ada salah satu peringatan berskala internasional. Apakah itu? Hari Bahasa Isyarat Internasional, diperingati setiap tanggal 23 September. Peringatan ini jadi momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita bersama tentang hak kesetaraan dan inklusivitas akses komunikasi, terutama bagi teman-teman tuli. Jadi, bahasa itu bukan cuma soal suara yang keluar dari mulut, tapi tentang bagaimana ide, gagasan, dan rasa bisa tersampaikan. Dan ini bisa juga melalui bahasa isyarat. Ya, paling tidak sore ini dengan adanya peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional, kita bisa berefleksi sejenak lah. Apakah kita tinggal di kawasan yang inklusif, atau kita ubah pertanyaannya, seberapa inklusifkah ruang publik dan peradaban yang sedang kita bangun di kawasan Jember atau kawasan Tapal Kuda hari ini? Apakah sudah cukup atau perlu kita bangun lebih baik lagi? Semoga lah inklusivitas yang kita impi-impikan bisa terwujud di Tapal Kuda ini. Khusus-khususnya lebih bagus lagi kalau menginspirasi kawasan Jawa Timur, Indonesia, dan bahkan mungkin dari Jember menuju ke dunia. Begitu inspirasinya. Selamat memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional untuk teman-teman tuli yang setia menyimak RRI Jember Programa 1.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Mendengar sebuah video di Facebook mengklaim penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk membantu masyarakat melunasi utang. Dalam video tersebut, masyarakat yang membutuhkan bantuan diminta untuk menghubungi akun Facebook tertentu dan mencantumkan nominal uang yang dibutuhkan. Narasi ini memberikan kesan bahwa Gus Iqdam sedang membuka program bantuan dana bagi masyarakat yang memiliki utang. Klaim tersebut adalah hoaks dan merupakan konten manipulasi berbasis AI. Pada akun media sosial Gus Iqdam tidak ditemukan informasi mengenai program bantuan untuk pelunasan utang. Bahkan hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan video ini terdeteksi sebagai hasil manipulasi AI dengan probabilitas 96%. Sementara TrueScan mendeteksi adanya AI generatif dengan probabilitas 99% juga. Kemudian ada penelusuran reverse image juga menemukan bahwa video ini memanipulasi foto Gus Iqdam yang dimuat di laman NU Online dalam artikel tentang perjalanan hidupnya. Kesimpulannya, video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang bukan merupakan video asli, melainkan hasil manipulasi menggunakan AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan tausiah sore pada kesempatan sore hari ini akan mengangkat satu tema tentang hakikat umur, disampaikan oleh Ustadz Hafidz Rizky Indiarto. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima kesempatan di dunia untuk mencapai tujuan-tujuannya, yaitu adalah akhirat. Sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen nanti di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal, abadi, khalidina fiha. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia, dan kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Surat Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan sanda gurau dan main-main, bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia. Ini layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan di akhirat. Lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia yang berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas. Tidak sekedar ritual kepada Allah atau seperti sholat, puasa, haji, atau sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang lain. Memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting karena waktu terus berjalan, waktu terus berputar, dan tidak akan ada bisa terulang kembali. Manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan bermutu, sehingga tidak menyesal di kehidupan kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Al-Quran merengek-rengek meminta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alla a'malu salihan fima tarak kalla innaha la kalimatun wa huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding yang sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Kaum muslimin wal muslimat serta para pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya dia sedang menghampiri suatu kerugian yang amat besar, sebagaimana yang dinyatakan dengan mengutip hadis di dalam kitab Ayyuhal Walad, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Petanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hambanya adalah disibukannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Wa anna imra'a zahabat sa'atun man umrihi fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadah lajadirun antula alaihi hasratuhu. Dan satu saat saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas dia menerima kerugian berkepanjangan. Dan dari penjelasan ini, kita patut memikirkan ulang tentang hakikat perayaan tahun baru, momen tahunan yang seyogianya disikapi secara tidak disikapi terlalu berlebihan. Harusnya kita tuh sedih karena di momen itu kita semakin berkurangnya umur kita. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur masih tersisa usia kita, bukan euforia kebanggaan atas tahun baru ini sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna dari perilaku perbuatan hidup kita di dunia. Tahun baru lebih tepat menjadi momen muhasabah atau introspeksi diri dan islah atau perbaikan. Sebuah kata-kata dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam ini patut menjadi renungan, yang berkata, Rabba umurin ittasa'at amaduhu wa qalat amdaduhu. Kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang. Warubba umurin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduhu. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaatnya melimpah. Semoga kita menjadi pribadi yang orang-orangnya mampu menunaikan usia-usia kita dengan sebijak-bijaknya, dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara di semenanjung Arab. Oleh karena itu, bangunan masjid tentu terus bertambah dari masa ke masa. Salah satu masjid termegah di Indonesia adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini memiliki arti rahmat bagi semesta alam. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Masjid Rahmatan Lil Alamin dibangun oleh Universitas Al Zaitun. Tingginya 6 lantai dan diklaim mampu mengakomodasi hingga 100.000 jamaah.
1: Hujan yang Allah turunkan dari langit, membasahi bumi, meresap dalam tanah dan kemudian menjadi mata air atau sungai, telah tersimpan di bumi Allah. Hujan pula yang sekaligus menyiram tumbuhan untuk hidupnya dan manfaat bagi manusia. Berapa besar tempat cadangan air yang harus manusia sediakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari? Kekuasaan Allah telah membuat kemudahan bagi manusia. Hanya kadang-kadang manusia sendirilah yang merusaknya. Allah berfirman, "Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu." Quran Surat An-Nahl ayat 10. Di dalam Surat An-Nahl ayat 11 juga dikatakan, "Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan."

وشرب ودرج الدمع وبعثه مقاما محمودا.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih.

0: Jadi aku pinjamin. Ah, kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya, untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Banyak orang percaya bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas otaknya. Benarkah demikian? Faktanya, anggapan itu hanyalah mitos. Penelitian ilmu saraf menunjukkan bahwa hampir seluruh bagian otak memiliki fungsi penting. Saat kita berbicara, bergerak, berpikir, bahkan ketika sedang melamun, berbagai area otak bekerja secara bersamaan. Otak mengatur pernapasan, detak jantung, emosi, ingatan, hingga kemampuan mengambil keputusan. Bahkan ketika kita tidur, otak tetap aktif memproses informasi. Mitos 10% ini kemungkinan muncul dari kesalahpahaman penelitian lama. Namun, sains modern membuktikan bahwa otak manusia adalah organ yang sangat aktif dan kompleks. Artinya, potensi kita jauh lebih besar dari yang sering dibayangkan. Karena itu, jangan pernah membatasi diri dengan mitos. Teruslah belajar, berpikir kritis, dan kembangkan potensi yang Anda miliki. Karena otak kita dirancang untuk terus tumbuh dan berkembang sepanjang hayat.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ucapkan selamat memperingati Hari Bahari Nasional dan juga Hari Maritim Nasional. Jadi dua peringatan ini sama-sama diperingati tanggal 23 September setiap tahun. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenkominfes memang sudah menetapkan Hari Maritim Nasional dan Hari Bahari Nasional itu sama, diperingati setiap tanggal 23 September. Jadi bukan 21 Agustus ya. Dan keputusan ini tercantum dalam surat keputusan nomor 249 tahun 63. Oh, sudah lama jadi. Apa bedanya bahari dengan maritim? Kalau keduanya sebenarnya secara arti serupa begitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, bahari itu artinya mengenai laut, kelautan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau makna maritim ini berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kurang lebih seperti itu. Jadi peringatan Hari Bahari Nasional sebenarnya sama lah ya dengan peringatan Hari Maritim Nasional. Sebenarnya ini berawal dari peresmian Angkatan Laut oleh Presiden Soekarno di tahun 1953. Kemudian ada Deklarasi Juanda, ceritanya seperti itu, di tahun 1957. Dan isi dari Deklarasi Juanda ini menyatakan pada dunia bahwa Laut Indonesia itu meliputi laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Seperti itu pendengar. Kemudian pada tahun sekitar tahun 1964 setelah Munas Maritim yang pertama, baru kemudian muncul atau dikeluarkan SK, surat keputusan yang menetapkan Hari Maritim Nasional atau Hari Bahari Nasional itu bisa diperingati setiap tahun pada tanggal 23 September. Sekali lagi untuk Anda yang sedang memperingatinya hari ini 23 September 2026, Anda yang berkecimpung di sekitar laut, para nelayan, kemudian masyarakat yang tinggal di pesisir, tak lupa juga untuk orang-orang yang punya kepedulian besar pada dunia pelayaran, kemudian siapapun Anda yang merasa memiliki keterikatan dengan laut. Nah, mungkin hari ini Anda sedang memperingati Hari Bahari Nasional atau Hari Maritim Nasional. Selamat memperingatinya.
1: Sekitar 5 juta tahun yang lalu, Laut Mediterania hampir sepenuhnya mengering. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis salinitas Messinian. Karena perubahan tektonik, jalur air dari Samudra Atlantik tertutup. Tanpa pasokan air baru, penguapan besar-besaran terjadi. Permukaan air turun drastis, meninggalkan cekungan garam raksasa di dasar laut. Beberapa ilmuwan memperkirakan permukaan laut bisa turun hingga ribuan meter di beberapa wilayah. Kemudian, ketika jalur ke Atlantik terbuka kembali, air mengalir masuk dengan deras, menciptakan salah satu banjir terbesar dalam sejarah geologi. Peristiwa itu membentuk kembali lanskap yang kita kenal sekarang.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
4: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Aku dibuang. Ya, alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
2: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
4: Tahukah kita?
3: Jika pada merek produk tape dari Bondowoso selalu diakhiri dengan angka. Menurut penuturan salah seorang pengusaha, penamaan tersebut selain sebagai pembeda, terkadang angka tertentu diyakini akan memberikan keberuntungan bagi para produsennya. Jadi, yang mana tape Bondowoso?

0: In the house, people with the least always doing the most. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's worth the silicone.
1: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang kami ucapkan untuk sahabat-sahabat yang setia menyimak RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda. Anda bisa berbagi informasi dengan kami loh. Jadi apapun yang terjadi di sekitar Anda, di tempat Anda tinggal, di tempat Anda berdiri saat ini, jika menurut Anda informasi itu bermanfaat bagi pendengar yang lain, silakan kirim kepada kami ke jalur WhatsApp RRI Jember Programa 1 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Itu jalur WA Pro 1 RRI Jember. Anda bisa sampaikan informasi yang berupa video boleh, kemudian foto juga boleh, harus dilengkapi dengan narasi yang memperjelas informasi tersebut. Dan jangan lupa sebutkan nama Anda di mana, nama dan Anda di mana, begitu ya. Oke, kemudian pendengar, pada kesempatan petang hari ini, kembali kami membuka satu catatan kecil. Ini terkait dengan peringatan Hari Maritim Nasional atau Hari Bahari Nasional. Tanggal sekarang ini 23 September, sebuah momen untuk mengingat kembali jati diri bangsa kita sebagai bangsa bahari. Kalau kita geser pandangan ke kawasan Tapal Kuda misalnya, mulai dari pesisir pantai di Lumajang, kemudian di Jember, sampai ke Banyuwangi, sampai kawasan Pantura, Situbondo, Probolinggo. Wilayah-wilayah ini adalah gerbang maritim yang sangat vital di Jawa Timur. Bahkan sejak abad ke-19, Laut Selatan dan juga Selat Bali dan kawasan Tapal Kuda ini bukan sekedar tempat mencari ikan loh, tapi juga jalur lalu lintas budaya. Kemudian tentu perdagangan antar pulau. Sampai di situ juga merupakan cikal bakal atau jalurnya sampai ada titik temu berbagai etnis. Jadi sebenarnya laut membentuk karakter masyarakat Tapal Kuda, disadari ataupun tidak. Maka masyarakat Tapal Kuda menjadi masyarakat atau sosok orang-orang yang tangguh, terbuka, dan adaptif. Ini ciri khas orang-orang yang tinggal dekat dengan laut. Nah, menjadi pertanyaan besar sekarang di tengah modernisasi, bahkan kita sudah masuk di tahun 2026, sudahkah kita menjaga benteng maritim dan ekosistem pesisir kita dengan bijak? Kalau belum, sekarang saatnya kita mulai berpikir bagaimana menjaganya. Begitu. Kemudian terima kasih juga beberapa sahabat yang memberikan informasi kaitannya dengan Hari Bahasa Isyarat Internasional. Ini ada kabar menarik dari teman-teman di Unipar bahwa salah seorang sosok yang punya peran besar di sana adalah Pak Maiz. Selamat petang Pak Maiz, lagi simak RRI petang ini. Oke, hari Senin ini akan ada sebuah kegiatan keren ini yang dilakukan oleh Pak Maiz dan kawan-kawan. Untuk Pak Maiznya bahkan akan ada launching Bahasa Isyarat Daerah Jember. Jadi launching buku, Pak Maiz bikin buku, mendengar, buku Bahasa Isyarat Daerah Jember. Karena memang sejatinya bahasa isyarat setiap daerah itu ada keunikan beda-beda masing-masing. Dan Jember ternyata sudah bikin, diberi tema besar launching buku ini, menggapai budaya merangkul semua. Luar biasa, ini kamus bahasa isyarat berbasis budaya Pendalungan untuk literasi komunitas tuli dan komunikasi inklusif. Seperti itu. Terima kasih Pak Maiz. Salam hangat untuk teman-teman di sana. Juga saya harus menyapa teman-teman tuli dimanapun yang masih setia menyimak RRI Jember Programa 1. Salam hangat dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Kemudian saya punya beberapa catatan lagi pendengar. Selain tentang peringatan hari-hari ya, ada catatan menarik kaitannya dengan fenomena langit. Wah, ini dia. Saya simpan dulu. Kita akan sampaikan pada Anda dalam beberapa menit lagi. Saya masih punya banyak lagu-lagu pilihan juga yang dipilihkan oleh musik director kami. Selamat petang, Willy. Terima kasih lagu-lagunya. Cucok. Oke, kita nikmati yang satu ini.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau gak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Pernah membuka ponsel hanya untuk sebentar, tapi tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini hasil dari cara

teknologi yang dirancang. Aplikasi media sosial memanfaatkan sistem dopamin di otak kita. Dopamin adalah zat kimia yang membuat kita merasa senang saat mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Setiap kali kita melihat konten menarik, seperti video lucu, informasi baru, atau sesuatu yang mengejutkan, otak kita memberikan hadiah berupa dopamin. Masalahnya, kita tidak tahu kapan hadiah itu datang. Ini disebut sistem variable reward, mirip seperti mesin slot. Fitur seperti infinite scroll membuat kita terus mencari konten berikutnya tanpa henti. Dan tanpa sadar, kita masuk ke dalam siklus yang membuat kita terus-menerus berputar di dalamnya.

Iya, programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk teman-teman pegiat sejarah dan budaya, baik itu di Jember ataupun di Bondowoso. Ramai sekali pada kesempatan petang ini, terutama di komunitas atau grup BRW ya. Selamat petang yang sedang menyimak RRI Jember. Pendengar, dunia kebudayaan dan sejarah lokal Jember memang diselimuti duka ceritanya nih. Karena dua buah batu yoni peninggalan, diduga peninggalan era Medang, ada di Desa Pocangan, ini masuk Kecamatan Sukowono, dinyatakan hilang. Jadi benda cagar budaya bernilai sejarah tinggi yang berada di wilayah perbatasan Jember dan Bondowoso ini diduga kuat telah dicuri oleh komplotan berjumlah kisaran 4 orang, ceritanya seperti itu, dan ini sudah terjadi 2 bulan yang lalu. Kabar mengejutkan ini memang baru muncul dalam beberapa hari ini pendengar, terutama di kelompok atau komunitas pegiat pelestarian sejarah leluhur. Jadi raibnya situs purbakala ini bermula saat sejarawan, penulis, dan sekaligus arsiparis dari Sudut Kalisat, Mas Bro RZ Hakim, melakukan kunjungan langsung ke lokasi tanpa tahu bahwa dua yoni ini hilang. Jadi niat awalnya dia menyusuri keberadaan benda bersejarah ini yang kabarnya ada di bawah naungan pohon mangir. Tapi akhirnya berujung kekecewaan karena ternyata kosong. Jadi dua batu yoni itu gak ada di tempatnya. Kemudian dicari informasi fakta dari warga sekitar yang berhasil dihimpun oleh teman-teman di sana, diperkirakan memang ini terjadi aksi pencurian begitu. Perkiraannya 2 bulan yang lalu bertepatan dengan digelarnya acara di kampung terdekat, jadi acara semacam acara selapanan. Jadi para pelaku atau komplotan ini disinyalir memanfaatkan situasi lingkungan yang lengang untuk kemudian mengangkut dua batu yoni yang posisinya berada di jalur setapak curam dan berbatasan langsung dengan wilayah Bondowoso. Dengan hilangnya dua batu ini hampir sama dengan kita kehilangan narasi Jember di era klasik. Ini disampaikan oleh RZ Hakim. Sayangnya bukan hanya Jember yang dirugikan, Bondowoso juga demikian. Karena batu yoni yang hilang ini sudah tercatat sebagai objek cagar budaya atau OCB. Kemudian terkait kasus yang sama ini, Imam Jazuli, ini seorang pemerhati benda-benda purbakala, juga menegaskan bahwa ini harus kita suarakan serame-ramenya. Jadi paling tidak disuarakan. Dan perlu dicatat bahwa pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya itu memang bukan delik aduan. Jadi tidak butuh pelaporan. Artinya ini tindak pidana umum. Maka siapapun sebenarnya sudah bisa langsung bergerak. Tidak perlu menunggu ada yang lapor dulu. Kemudian apalagi ini sudah masuk dalam objek cagar budaya OCB milik negara dan masyarakat serta kita semua, menyangkut sejarah bangsa, memori kolektif, maka jika ada penggalian, perusakan, dan bahkan pencurian di situs, aparat sudah bisa langsung memproses, langsung penyelidikan, penyitaan, penyidikan, dan sanksinya sebenarnya sangat berat, mulai dari penjara sampai denda ratusan juta, bahkan tergantung pelanggaran ya, bisa mencapai 1 miliar, begitu pendengar. Kabar duka kaitannya dengan hilangnya dua yoni pocangan, jadi sebutannya dua yoni pocangan karena berada di Desa Pocang. Kemudian saya bergeser ke informasi yang lain. Oh ya, selamat petang. Ini yang tempo hari menyapa kami, ada Pak Balok. Betul ya, di Jalan Tanjung Bondowoso. Oh, selamat malam. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ya. Setelah saya infokan 2 hari lalu bahwa jembatan Koncer ada yang bongkar atau berlubang, dan sejak tadi pagi sudah diberlakukan
sistem buka tutup di sana. Hal ini tentunya mengharap agar jembatan itu tidak bertambah lebar lubangnya. Kemudian Pak Balok juga menyampaikan mulai hari ini kendaraan besar seperti truk, bus, dan sejenisnya untuk menuju ke Jember dari Bondowoso atau sebaliknya ini sudah dilarang melintas. Harapan warga Bondowoso semoga jembatan Koncer segera diperbaiki agar tidak semakin parah. Oke, terima kasih informasinya. Pak Balok ada di Bondowoso. Tepatnya beliau ada di Jalan Tanjung Bondowoso. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga selalu sehat bersama keluarga. Kemudian bergeser lagi ke Mbak Siti Aminah. Mbak Siti Aminah apa Mbak Inul? Ya, sedang menyimak juga. Terima kasih. Salam hangat untuk warga Balung semuanya. Ada juga Mbak Borneo, selamat petang, selamat bekerja, moga-moga lancar segala sesuatunya. Teman-teman yang tergabung dalam berbagai komunitas yang beberapa hari lalu ambil bagian dalam acara WCDI, semuanya tanpa terkecuali, saya nggak bisa sebutkan satu persatu nama komunitasnya ya. Selamat menyimak persembahan RRI Jember Programa 1. Tadi kalau nggak salah ada yang pingin dengar suara Dewa 19. Nggak tahu kenapa ya, kok ternyata ada loh lagunya. Yuk kita nikmati bersama. Salam hangat dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember.

0: pengiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
2: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Tahukah kamu, otak manusia lebih menyukai kebiasaan dibanding hal baru. Saat rutinitas terbentuk, otak bekerja lebih hemat energi. Itu sebabnya, aktivitas harian terasa otomatis. Tapi, terlalu banyak rutinitas juga bisa bikin otak cepat bosan. Mengubah hal kecil seperti rute jalan atau urutan aktivitas bisa membantu otak tetap segar.
5: Pendengar, tahukah Anda, untuk bisa memulai kebiasaan atau hal-hal baik, kita bisa mulai dari yang lokal-lokal dulu. Dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Kita mulai belajar tentang peradaban lokal misalnya. Jika Anda tinggal di kawasan Jember dan sekitarnya, mulai kenali yuk peradaban lokal masyarakat Jember. Karena kita nggak bisa lepas dari identitas tempat kita tinggal. Kalau bicara Jember dan kawasan Tapal Kuda, ini kita bicara tentang identitas yang sangat unik. Jadi, okelah, fokus ke Jember saja misalnya. Ada sebutan Pandalungan. Ini bukti nyata dari inklusivitas dan asimilasi budaya yang luar biasa. Dan sebenarnya ini bukan hanya di Jember sebenarnya. Di kawasan Tapal Kuda, mulai dari Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, bahkan Probolinggo dan Pasuruan. Di mana budaya macam-macam campur di situ. Yang paling besar memang Jawa, Madura, Osing, tapi kemudian ada juga budaya-budaya dari etnis atau suku yang lain, melebur harmonis, melahirkan dialek-dialek yang khas, kemudian bahkan juga seni, kebiasaan, tradisi baru, dan sepertinya semangat yang sedang dibawa teman-teman sahabat-sahabat hari ini, terutama yang sedang merayakan Hari Bahasa Isyarat. Ya ampun kok jadi batuk. Yang sedang merayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional hari ini. Kebudayaan Pandalungan ini mengajarkan kita untuk saling memahami perbedaan tanpa memandang latar belakang. Coba Anda bisa sesekali mengamati dari warung kopi pinggir jalan sampai ruang rapat akademik. Kemudian di banyak ruangan lah. Keterbukaan komunikasi ini bikin peradaban Jember terkesan dinamis dan hangat. Ini sebuah budaya yang unik menurut saya. Budaya merangkul. Nah, ini adalah aset sosial paling berharga yang wajib kita jaga bersama. Kemudian, untuk anak-anak muda yang menyimak kami, yang merasa masuk gen Z bukan, gen milenial mungkin. Ini masuk anak muda juga kah? Iya ya. Anak muda yang merasa hidup di era transisi energi, kemudian transisi kemajuan teknologi. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah menciptakan peradaban yang berkelanjutan dan inklusif. Artinya apa? Pembangunan apapun itu di tempat kita tinggal dan berdiri saat ini, pembangunan ekonomi, teknologi, ini harus berjalan seimbang dengan kelestarian alam. Dengan keberadaan laut yang harus kita jaga, ruang-ruang hijau, serta aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat, termasuk sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Langkah kecil bisa kita mulai, langkah kecil yang ramah lingkungan. Kemudian menghargai keberagaman. Dan sebenarnya kita bisa mulai dari ujung jari kita. Bijak berinternet, bijak bermedia sosial. Ini bentuk nyata partisipasi kita dalam membangun peradaban masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga. Lihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap, agar
2: kita
5: siap, dan diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim bahasa Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya.

0: Kalimantan sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartono memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja

0: harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami ucapkan untuk Anda khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Hindu. Seperti biasa akan disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inenga Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember. Dan malam ini akan menyampaikan Dharma Wacana kepemimpinan berdasarkan Weda. Selamat malam, selamat menyimak.

Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, terimalah Punjali Umat, Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan baik. Malam ini Parisada Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Kepemimpinan Berdasarkan Weda. Sebelumnya terimalah mantram.

Adimahi Diwayonat Brajodayat Om Narayana Dewidam Sarwam Yad Bustam Yasjo Bawiyam Niskalan Kuniranjanu Nirwikalpo Nirak Yadah Sudadewo Eko Narayanat Nuadwityasti Kasjid, yang artinya, ya Tuhan, Sang Hyang Widiwase, yang menguasai ketiga dunia ini, bumi, langit, dan surga. Lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari Eka Permana, Dwi Permana, dan Tri Permana, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta manusia. Serta jadikanlah kehidupan itu selalu harmoni, harmonis, dan saling menolong, saling melindungi, serta jadikanlah kehidupan itu supaya seimbang di alam ini. Umat Hindu Dharma saya muliakan dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara masalah kepemimpinan, tidak akan lepas dari siapa yang akan kita pimpin, siapa yang akan memimpin, mengapa ada pemimpin. Memang di dalam agama Hindu itu kepemimpinan diatur dalam kitab Niti Sastra, di mana seorang pemimpin itu dilaksanakan oleh warna. Jadi di sana ada warna Brahmana, Kesatria, warna Wisya, dan Sudra. Kalau zaman penjajah Belanda dulu disebut dengan kasta, sebab kasta itu berfungsi untuk memecah belah kerukunan. Namun sebenarnya bukan kasta, yang betul adalah warna. Mengapa disebut dengan warna? Warna itu adalah sekelompok orang atau sekelompok masyarakat yang fungsi dan tugasnya melaksanakan fungsi-fungsi parahyangan, fungsi-fungsi ketuhanan yang disebut dengan kaum Brahmana. Jadi Brahmana itu adalah orang suci, melaksanakan upakara, upacara, baik di dipura maupun tempat-tempat suci lain. Dan seorang Brahmana adalah orang suci. Pandangan agama Hindu menyatakan ada disebut dengan pedanda, Sri Begawan, Widarsi, Widarsi Bujangga, ada pandita, ada Romo Mangku, semua Romo Pandita, dan semua itu adalah disebut dengan Brahmana yang fungsinya untuk melaksanakan kegiatan upakara, upacara, yatnya. Bapak Ibu sudah tahu sendiri, di dalam agama Hindu itu yatnya itu adalah persembahan suci yang didasarkan oleh tulus ikhlas. Ada yang disebut dengan dewa yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, resi yatnya, dan buta yatnya. Ada lima macam yatnya, yaitu pengorbanan suci, persembahyangan suci dengan tulus ikhlas, aturkan kehadapan ide putara yang dilaksanakan oleh seorang kaum Brahmana, sekelompok masyarakat, kelompok orang tertentu melaksanakan kegiatan upakara dan upacara persembahyangan di tempat suci maupun tempat-tempat lain. Umat Hindu Dharma saya muliakan, memang Brahmana itu adalah orang suci yang mengalami beberapa proses, mulai dari pemangku, ada pemangku dalang, ada pemangku khusus di pura, ada pemangku yang melaksanakan kegiatan di pura desa maupun di pura-pura lain. Pemangku adalah mengku, miring, ngempu ide petara dalam pelayanan masyarakat melaksanakan kegiatan persembahyangan, upakara dan upacara yatnya, walaupun ada manusia yatnya, dewa yatnya, pitra yatnya pada leluhur, dan resiatnya, orang yang akan menunggal, orang yang akan melaksanakan kegiatan menjadi seorang Brahmana. Begitu juga buta yatnya, jadi roh-roh bawah perlu kita sucikan supaya
tidak mengganggu keamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Itu adalah fungsi dari seorang brahmana. Bapak Ibu yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, brahmana yang berfungsi untuk melaksanakan upakara dan upacara, dan juga ada brahmana yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pasraman di tempat-tempat guru, maha guru, di tempat-tempat murid sisil, dia juga seorang brahmana. Namun dalam hal ini Mas Dharma, brahmana di dalam agama Hindu khusus dalam upakara dan upacara yatnya. Anehnya di dalam zaman sekarang, walaupun hebatnya negara, hebatnya masa sekarang, bahwa brahmana tidak boleh ikut berpolitik, tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh melaksanakan kegiatan kekuasaan pemerintahan. Sehingga cita-cita pikiran beliau suci, wening, manunggaling, ide petara dalam ngiring, dalam upakara dan upacara. Maka dari itu Mas Dharma, brahmana di Bali tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan politik, dan belum pernah saya lihat di mana seorang brahmana ikut kampanye, ikut menghimpun massa. Itulah hebatnya Hindu, bisa menempatkan orang-orang tertentu pada warnanya. Warna yang kedua Mas Dharma adalah warna kesatria. Kesatria artinya kepemimpinan, pemimpin. Baik dia presiden, para menteri, gubernur, bupati, lurah, camat, sampai kepada RT, RW, itu adalah pemimpin, memimpin orang banyak. Namun dalam hal ini Mas Dharma, kepemimpinan ini adalah disebut dengan kesatria. Kalau zaman dulu adalah seorang raja, seorang mahapatih, narapati, itu adalah pemimpin yang mengelola, mengumpulkan, menguasai masyarakat dalam kehidupan bernegara pada saat zaman kerajaan itu. Jadi kesatria yang sekarang adalah seorang pemimpin yang tugasnya untuk melaksanakan, mengabdi kepada masyarakat, melayani masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan. Itu adalah seorang pemimpin. Sedangkan brahmana tidak boleh ikut dalam pemimpin. Malah seorang kesatria itu sering mendatangkan seorang brahmana dalam kegiatan upakara, upacara, seremoni, baik itu di tempat-tempat podium, di tempat-tempat gedung, untuk memohon doa dari seorang brahmana. Maka brahmana itu selalu mendoakan supaya alam dan dunia ini selalu aman, damai, tentrem, kertaharja. Itu memang fungsi dan tupoksinya seorang brahmana. Sedangkan kesatria itu sekelompok masyarakat yang tugasnya sebagai pemimpin. Seorang pemimpin bisa terjun ke dalam dunia politik, terjun di dalam dunia kekuasaan, karena dia adalah memimpin negara. Kehadiran brahmana pada saat memimpin, dia akan memberi wejangan, memberi saran, mana yang patut disampaikan, mana yang tidak. Seorang kesatria tidak boleh berbicara mencela-menceli, tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara keras dan bangras, apalagi disertai dengan kesombongan, disertai dengan rasa angkuh. Itu dihindari. Kenapa demikian? Karena menghadapi masyarakat yang memerlukan pengayoman, memerlukan perlindungan. Seorang kesatria tan wenang angucap salah. Dia harus jujur. Dia harus taat sama hukum agama, hukum negara, hukum tata negara, hukum undang-undang yang berlaku di negara itu. Maka seorang pemimpin tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya licik, sifatnya mengadu domba, sifatnya merusak suasana.
seorang pemimpin harus melaksanakan astabrata, 8 macam kepemimpinan. Ada juga seorang pemimpin melaksanakan pance pramating prabu, 5 kepemimpinan. Ada juga seorang pemimpin melaksanakan, kalau dalam kerajaan Majapahit, ada kepemimpinan Gajah Mada. Ada 17 macam kepemimpinan Gajah Mada yang telah sukses pada zaman Majapahit tahun 1350. Hebat Gajah Mada, menguasai sepertiga dunia. Dia menguasai Malaysia, Ceylon sampai ke Australia. Itulah seorang pemimpin yang tegas, pemimpin yang benar, bijak, dan pemimpin yang didorong oleh hati nurani mengabdi kepada masyarakat, bukan mengabdi kepada kekuasaan. Cirinya bagaimana, Mas Dharma? Seorang ksatria tentrem Kertaraharja. Seorang pemimpin itu, seorang ksatria itu memiliki yang namanya perencanaan. Rencana apa yang akan dilaksanakan? Dia akan menyampaikan kepada umat supaya umat tidak kaget, supaya juga umat bisa mengontrol kepemimpinannya. Itulah pemimpin yang sejati. Tidak boleh pemimpin itu menggunakan sistem-sistem baru. Ada yang disebut dengan menggunakan sistem yang terkenal sekarang, tidak buat perencanaan tetapi dia menggunakan trik-trik baru sehingga masyarakat bingung jadinya. Maka dari itu, ksatria adalah pemimpin berdasarkan pandangan agama Hindu. Dia mengayomi, melindungi, dan membuat suasana menjadi ayem, tentrem, dan Kertaraja. Di mana-mana beritanya ayem, di mana-mana beritanya tentrem, dan selalu mengedepankan kemujuran, lalu mengedepankan hasil, ya, suasana tentrem di dalam masyarakat. Itulah yang diharapkan oleh masyarakat, Mas Dharma. Maka kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin diri sendiri dulu. Pimpinlah diri, hilangkan rasa ego, laksanakan namanya satwam rajas tamas, sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat seorang pemimpin, berani, kuat, tangguh, dan tegas. Tetapi dia pelindung. Seorang pemimpin juga harus terbuka. Alam jangan dirusak, jalan alam jangan dicuri, penguasaan daerah seorang pemimpin tidak boleh, sebab masyarakat butuh tanah, dia butuh suatu tanah pertanian. Jangan dikuasai oleh seorang pemimpin, apalagi sekarang, Mas Dharma, malah seorang pemimpin menguasai ribuan hektar sehingga ada pembakaran, sengaja disengaja dibakar untuk ditanami tanaman-tanaman baru. Terus bagaimana masyarakat? Masyarakat didikte, harga naik membubung, sehingga masyarakat banyak bingung, banyak perusahaan tutup, sehingga banyak pengangguran. Itu bukan seorang pemimpin, itu adalah penguasaan secara liberal. Kalau pemimpin berdasarkan Majapahit, Gajah Mada, dia bekerja dengan adil dan makmur, bijak, arif, dan selalu mengedepankan filosofi tentang kehidupan. Tentrem Kertaraharja, dia bisa hidup di mana saja. Maka filsafat Gajah Mada sangat dikagumi dunia. Dia bisa mengayomi. Itulah seorang pemimpin, Mas Dharma. Seorang ksatria adalah tugasnya memimpin, menata negara, membuat negara menjadi maju, buat negara tenang, tentrem, ayem, gemah, rimpah, loh, jinawi. Kita sudah punya pemimpin di Indonesia, mulai dari Gajah Mada, di Bali namanya Kebo Ijo, Kebo Parut, Kebo Anabrang. Ada seorang raja di Kapalembang, itu kerajaan agama Buddha, juga pemimpin yang bagus dan bijak. Itulah suluh, suluh yang perlu kita lihat untuk menata diri di zaman modern ini. Umat itu, Dharma yang saya muliakan. Yang ketiga adalah warna Wesya. Wesya adalah sekelompok masyarakat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan bertani, berdagang, dan kegiatan usaha di masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai petani, sebagai pengusaha dan pedagang, tekunilah usaha itu sehingga sangat menolong kepada masyarakat.
dan tidak membingung, tidak bingung harga-harga ditentukan oleh masyarakat sendiri. Karena apa, Mas Dharma? Bab di masyarakat itu kan dia yang menanam, nanam padi, polo hijau, tebu, pisang, dan dia menentukan hasilnya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa hasil-hasil itu, hasil bumi itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Bukan dikirim ekspor, langsung kita mendatangkan barang luar negeri. Itu ada apa? Sebenarnya negara kita ini negara yang gemah rimpah loh jinawi. Banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hasil tambang, minyak, banyak lautan, banyak pegunungan yang sangat kaya raya di alam ini. Tidak ada negara di dunia yang sekaya Indonesia. Itu yang kita kagumi, Bapak Ibu. Inilah tugas daripada Wesia, seorang pedagang, petani. Dia mengelola tanah itu. Nah, seorang pemimpin kesatria harus bisa bekerja sama dengan Wesia. Apa kebutuhannya di dalam mengelola pertanian, mengelola sebagai seorang pedagang di pasar? Itu harus bekerja sama para kesatria atas petunjuk dari Brahmana. Itu Mas Dharma. Dengan demikian, Brahmana selalu mendoakan supaya alam tetap tentrem Kertaharja. Dia alam ini selalu stabil, waktunya musim hujan-hujan, waktunya kemarau, dan petani pun juga akan melihat keadaan alam itu dan selalu berdoa mohon kepada seorang Brahmana, dan kesatria hanya membantu kehidupan itu. Maka dari itu seorang Wesya, warna Wesya, tugasnya hanya sebagai pedagang, berusaha juga sebagai petani yang akan memakmurkan rakyat itu. Maka gemah rimpah loh jinawi bisa terwujud dengan baik. Yang keempat, Mas Dharma, adalah kelompok sudra. Sudra itu adalah sekelompok masyarakat yang pengangguran, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tanah, dia hanya hidupnya sebagai pengangguran, hidup dengan masyarakat. Nah, kelompok sudra inilah seharusnya kita perhatikan. Kita beri dia petani, tanah. Apakah kalau zaman dulu bisa lewat transmigrasi, bisa lewat perpindahan penduduk, sehingga kelompok sudra ini bisa menghidupi masyarakat, menghidupi dirinya sendiri dengan baik. Inilah yang paling banyak saat ini, karena kemajuan teknologi, Mas Dharma, tidak pandang bulu apakah itu kesatria, wesya, sudra, brahmana, campur baur sekarang. Sehingga tidak bisa membedakan mana kesatria, mana wesya, mana sudra, mana juga brahmana. Karena sekarang ini adalah zaman Kali Yuga. Zaman Kali, Kali artinya sungai, Yuga artinya zaman, zaman Kali. Kalau sudah zaman Kali, Mas Dharma, zaman hanyut, kali banjir. Kalau sudah banjir, apa yang terjadi? Semua dahan, kayu, sampah, semua bekas kotoran, semua bangkai hanyut menjadi satu. Itu zaman Kali Yuga. Ya sekarang ini, Bapak Ibu, mana yang benar, mana yang salah? Saling campur, orang berdebat di mana-mana, di TV, di televisi, media-media, orang berdebat. Berdebat yang tidak ada maknanya. Apa maknanya? Sungai kan juga begitu zaman Kali Yuga ini. Namanya hanyut. Hanyut disebabkan karena penggundulan hutan, sehingga banjirlah besar-besaran, sehingga sungai menjadi kotor. Itu zaman Kali Yuga. Karena disitulah kalau misalnya Tuhan bilang murka, ya keliru. Karena alam itu dirusak oleh manusia itu sendiri, Mas Dharma. Bukan dirusak oleh Tuhan. Tuhan hanya menentukan takdir, takdir beliau. Maka dari itu, Mas Dharma, janganlah dirusak alam ini. Dan anehnya lagi, membuang sampah di sungai, di got kecil, kenapa kok tidak dianu? Nah kan akhirnya merugikan semua. Begitu juga kalau sudah zaman Kali ini, semua tidak akan benar. Tidak ada orang tidak mau disalahkan. Yang benar menjadi salah, salah jadi benar. Ya ini sekarang tidak jelas. Zaman Kali Yuga. Kenapa? Karena manusia sekarang ini tidak bisa menilai dirinya sendiri, apakah seorang kesatria, apa brahmana, apa dia sudra, apa dia wesya. Seorang brahmana ngaku menjadi presiden, menjadi gubernur, kan banyak kan. Pada fungsinya dia seorang brahmana. Begitu juga seorang kesatria,
Aku jadi Brahmana. Dia sebagai kurir, ada orang mau pergi ke India, misalnya naik ke Gangga, dia sebagai maklar, padahal dia seorang Brahmana. Itu sudah tidak benar. Maka dari itu, suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh ahlinya memang ada kehancuran. Maka itulah Vesya Sudra itu harus seimbang, harus sejalan. Jadi seorang Brahmana mendoakan, seorang pemimpin, seorang Vesya didoakan supaya berdagang dengan baik, supaya dia berjualan dengan baik. Petani juga selalu berdoa kepada Brahmana, mohon kepada Tuhan supaya hasilnya subur, makmur. Setelah hasil baik, jangan diekspor. Harus dipakai di dalam negeri. Nah itulah. Maka dari itu, maka kehidupan di masyarakat jadi tertentem keteraharja. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, itulah model-model warna kehidupan di dalam agama Hindu. Kepemimpinan seorang kesatria sangat menentukan di dalam hidup bermasyarakat tertentem keteraharja. Demikian Umat Hindu Dharma, Dharma Channa malam ini saya akhiri dengan ucapan mantra Om Shanti. Shanti, Shanti Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Swaha.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Yang bersama itu, dimanapun anda berada, kami ajak anda untuk ikuti Ruang Rindu Nasional edisi di hari Rabu 23 September 2026 bersama dengan host Ita Punasari dan Yudi Ismail. Ada bintang tamu Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
2: Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
3: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
2: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
3: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya. happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
3: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
3: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Beri todong.
3: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
3: aku tetap ada.
1: Tetap dong Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan enggak iya. habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya. Hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana? Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
3: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
3: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
3: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
3: terus
1: bermula dari situ
3: beberapa
1: ya,
3: kali kayak. Juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Aduh, Gen apa ya? Gen Z boleh, Gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lagu Mbah Kulanda.
2: Bisa Gen Z, bisa Gen apa?
1: Milenial.
2: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
2: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang. Judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
3: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
3: yang
1: lagi
3: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
3: Iya.
1: Judulnya
3: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
3: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
0: Dalam hati. Bukan kecuali dia sayang ya.
3: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya iya iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
3: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
3: Harus pada beli tiket ya, karena insyaallah enggak akan menyesal. Gak
1: akan, karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Rita Effendi.
3: Iya itu.
1: Ada
3: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Piscesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
2: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya ya dong, kan ya, ya, ya, kan ya. Support kalian insyaallah, support kalian. Iya dong.
3: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama Candy. Kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Mbak Rita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Mbak Rita salam kenal katanya.
3: Salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya,
0: nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh
1: nanti akan disampaikan Teh
4: anaknya atau cucunya
1: ya, putra-putrinya
4: okay. Itu aja Yudi Smail santam ya,
0: silakan tiga
1: boleh silakan Bang Gendi
4: ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Deli.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Tete Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan
6: dijawab. Okay. Juga kita memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Frida, Pak Widi Ditekke, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari semua saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, ayo.
6: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
7: Juga pripot kabare, iya,
1: Mbak alhamdulillah, Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, tuh awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya. Ya,
7: dokter. Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
2: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah, luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, kita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
2: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap, gitu ya, ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget nggak pertama kali?

0: kasi MP ko kayaknya.
1: Berarti dari remaja masih di
2: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
2: Oke.
0: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
0: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
0: Juga.
2: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
1: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
0: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
0: Enggak, dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh dia
1: mungkin sebagai hobi aja
0: dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
2: Okay.
1: Siap, sama kayak anakku Mas.
2: Oh ya.
0: Iya.
2: Ada Albert.
0: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama.
2: Gak mau nyanyi.
1: Iya gak mau jadi musisi.
2: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
2: Karir sendiri. Oke.
1: Tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih inget gak sih Teh?
0: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
0: 96 ya kan ya kalau gak salah. Oh tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa loh.
2: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: 96.
2: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
0: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
2: Ya. Jujurlah padaku.
1: Bila lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin gitu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
3: Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
0: Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget?
3: Enggak, bukan gitu mbak.
2: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa
0: ya,
3: SMP?
0: Iya artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Nggak terima.
0: Kabur. Dia akan
3: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili kemudian. Selamat tinggal kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
1: selamat jalan, banget ya. Selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
0: Selamat jalan. Kalau selamat tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
1: Jangan ketuker, Dok.
3: Nah, selamat jalan kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hit dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mau bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet touchnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu kita Kartini gitu kan.
2: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
2: Oh, baik. Siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
2: Iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa

0: lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili, karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
2: bukan
1: konflik
2: perang
1: ya, itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik, betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi ke sana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya, tapi nuansanya dibuat sedemikian rupa seperti seolah.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendy nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai iya, penyanyi ta?
2: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi
1: lewat berapa
2: Mbak Ita?
1: Iya, iya Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: dan kolaborasi Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita
0: iya,
1: tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Dari kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya. Ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
1: Itu yang benar ya itu. yang merasa punya nama Kosasi.
2: Iya, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Jin.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis
0: Brahma Kumbara. Satria.
2: Brahma Kumbara.
0: Ya wes, Teteh, nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal 31 ya guys.
1: Tanggal siap, 31 ya.
0: Tanggal 31 so, nonton akan, ya, Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Okay, ini Teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Okay, Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin lagu Saling lagu. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, tuh.
1: Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah, lumayan. Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pakak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat gitu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke.
0: Oh, okay.
1: Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh-Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda. Oh,
3: iya. Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
3: Dengan Teh
1: Dinda. Kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya Dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita
0: Tunggu ya. Teh Rita. Siap.
3: Nah untuk dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dr. Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong. Enggak boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh. Siap.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: Tete juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang, Tete?
0: Tete kumaha damang, Tete? Katanya. Ya silakan.
5: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, okay, nanti dijawab ya,
5: kita mau menyebut dulu Mas Yudi ya.
1: Oke okay, ya. Bung Denny
5: yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Hotel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Ori, Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Pendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Pendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Heeh. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam. Boleh,
0: silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: Denny. Namanya nih? Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Siap-siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, Bisa. Ditunggu ya.
7: Iya, okay. Salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Bung Bung Bidjo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, Mbak Isa. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: buat,
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Karayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masyaallah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Emang hits ada yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
8: Ya, ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah. Pasti Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
8: Yang lama tuh yang masih ternyang-nyang sampai sekarang ya.
1: Selamat
8: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
8: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, siap.
8: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma, masih banyak.
8: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang
1: iya
2: ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Siap. Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dokter Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik. Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
8: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
8: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dokter Edi waktu itu.
0: Oh, oke.
8: Okay. Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
8: Okay. Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, tadinya. Oh oke. Okay.
1: Awalnya dari
8: situ. Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
8: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Rita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih Teh.
8: Boleh boleh.
1: Aduh ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
8: Ya adalah rezeki.
1: Ya, pasti ya, ada.
8: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
8: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh?
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya
0: mulia
1: dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Selamat hari Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma, sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma silakan juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Cintaku tetet.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut Dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke, siap. Ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya. Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teh Rita, assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dan dengan penyanyi zaman sekarang gitu, zaman sekarang kayaknya kan, zaman now gitu.
0: Siap.
9: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
0: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Semoga sukses deh Tete ya.
0: Siap.
9: Untuk Tete sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam siap. Dong Mas
0: silakan.
9: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam Tete. Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnoma Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
10: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
10: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke. Okay.
10: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Oh, iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya, buat promotornya juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling gila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: iya, Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftar. Yani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nafid telepon ini. Ya, mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini nafid mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini. Ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang, atau radio apapun.

0: Ratu RRI Padang, terus mungkin di Tabing Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak, Mbak, kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
3: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh si Amis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu. Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya saudara.
3: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
1: Bukan nih.
2: Oke Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
2: Oke.
3: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
1: Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
3: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
3: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya.
2: RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
4: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap. Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah,
4: Musik jawab? Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
4: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Begitu ya.
4: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa tenang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
4: Jadi
1: biasanya
4: ya seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
5: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
2: Artinya,
1: kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
3: Iya.
1: Oke. Siap.
2: Siap ya Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya, Teteh?
1: Ayo.
3: Lupa ya.
1: Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Iya,
1: lupa sama sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya, kan.
3: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
3: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu sih?
3: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
1: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
3: Lupa.
1: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
3: Lupa lagunya gimana, lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
3: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
1: Nyerah.
2: Pas apa jawabannya?
1: Daddy the Kocan.
2: The Kocan.

0: kocak-kocak.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
0: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
0: ini kenal baik
1: sih.
0: Banget. Rita.
1: Lagunya apa, ayo?
0: Judul lagunya dan penciptanya teh.
2: Album apa? Album
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia enggak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan. Nah,
0: tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku kini bukan?
1: Enggak.
0: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
0: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
1: Ingat?
0: Nah.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
1: Masih kemarin.
2: Aduh, apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
0: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
0: Loh, ya, nah,
1: itu Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
0: Tete enggak, ini salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
0: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
1: Ya udah.
0: Ya udah.
1: Impian menyata.
0: Udah, donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
0: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan teh.
2: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di selipin.
0: Ayo cepetan teh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
0: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
0: Waduh, memang bukan rezekinya teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
1: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
0: Nes.
1: Bener nggak sih?
2: Aduh, nggak tahu.
1: Ya udah.
2: Ini curang nih.
0: Curang ya. Marahin deh.
1: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
0: Marahin.
1: Kok sengaja?
0: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satu pun terjawab.
0: Tidak ada satu pun yang terjawab.
1: Siap.
0: Baiklah.
1: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
0: Rita Effendy dan Unang
1: Abdul Fattah.
2: Ya. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. Yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Benar.
1: Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara ya. Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah,
1: kemudian nangis.
0: Lagi sambil nangis. Oh. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
1: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih? Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang. Serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi di malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dokter Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
1: datang. Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Udah kayak ternak. Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu kami hadirkan pendengar di malam hari ini. Masih temani ada semua, tadi sudah kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Nasional, dan kita sekarang kembali ke Ruang Rindu di RRI Jember. Anda bisa bergabung bersama di 0331 3366 52. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Selamat malam yang terhormat Kang Mas Wira, yang tetap semangat dan berjiwa nasionalisme.
1: Oke, amin. Yuk melong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Ketemu lagi ya Mas Wira.
1: Ketemu lagi, alhamdulillah.
2: Walaupun cuaca sangat dingin ini, tapi hati tetap bahagia. Mendengarkan suaranya Mas Wira, tambah hari tambah keren.
1: Amin, amin.
2: Ya Mas Wira. Ingin request lagu Mas Wira?
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Lagunya itu dari Ebit G. Ade.
1: Judulnya?
2: Kamelia.
1: Kamelia, oke, siap.
2: Kalian maaf, kalian Kamelia 4 apa 1, tak tahu pokok Kamelia ya.
1: Oke, siap.
2: Dibingkiskan buat Mbak Retno Borneo, sekeluarga Mbak Retno, semoga tambah sehat. Retno Palupi juga sehat. Selamat malam. Sama-sama Retnonya itu.
1: Iya,
2: Mbak Devi juga ya. Sehat. Dan selalu bahagia. Selamat malam Mbak Devi. Juga ada itu lagi Pak Nasrun ya di Sulawesi ya. Udah Yaya yang empuk ya. Juga ada Mas Rendra di Semboro ya. Juga ada Bapak Madun Yaman Purawi, juga ada Putra Magenda Hadi Blangkon di Bondowoso, juga ada Bapak Haji Hari Subakir di Pecoro ya, juga Ibu Anis Nurzanah di Desa Rangkap. Yang terhormat Ibu Anis, selamat malam dan selamat mendengarkan RRI Plus 1 G Jember ya. Juga ada Pak Gandu ya, selamat malam Ibu Mutiah di Kencong bersama-sama Sri Kandi Solawatnya. Selamat malam juga ya, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam bahagia.
1: Amin, amin, amin.
2: Buat Mas Wira
1: ya,
2: selamat bertugas, semoga Allah selalu melindungi perjalanan Mas Wira sekeluarga ya.
1: Amin, amin.
2: Sehat semuanya keluarga Mas Wira. Bapak Murah, selamat malam Pak Murah yang saya hormati. Semoga Pak Murah selalu bahagia dan sehat selalu. Buat RRI-nya, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Mas Wira.
1: Terima kasih banyak ya Melo.
2: Terima kasih semuanya ya, terima kasih Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yo Melong sudah mengawali ya Ruang Rindu di malam hari ini. Ada siapa lagi? Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam.
3: Malam kembali.
1: Ini saya sampai pangling ini sama siapa nih kira-kira ini.
3: Padahal ini sudah diucul separuh dan kesemuanya Mas Wira.
1: Dari mana deh, coba saya tebak nih, dari mana dia ini.
3: Mengapa aku dilupakan nasib ya nasib.
1: Aduh, aduh.
3: Nah, ngelupain kau reng moncar.
1: Waduh, satu-satunya deh kalau ini sepertinya ini. Lama tidak bersua ini sama Pak Putra Madura ini sepertinya ini.
4: Sehat, Pak Putra?
3: Iya. Langsung aja request lagu.
4: Boleh.
3: Dari Ipang.
4: Ipang, oke.
3: Okay. Lumpur dan Berlian.
4: Lumpur dan Berlian. Siap.
3: Iya. Salam ya. Buat siapa itu barusan?
4: Barusan ada Yuk Melong.
3: Masa Yuk Melong?
4: Loh, iya.
3: Loh, biasanya Yuk Melong dah tahu lupa nguling saya.
4: Loh.
3: Tak nguling saya. Tak kira bukan Yuk Melong. Yang gak tahu dengerin itu yang disebut.
4: Iya.
3: Ya buat Yuk Melongnya selamat sehat aja, selamat sehat, selamat malam. Buat Putra Baganda di Bondowoso, biasanya itu pengikut setia kemana itu. Mas Renda, Cak Madun, juga Buddha Mulia, juga ada Lili Suryani, ini Mas Wiralo, Mbak Lili, saudara. Favoritnya ini. Walaupun saya yang ngefan juga, suaranya ini yang menyenangkan. Buat Bunda Yaya, juga ada Mansurawi, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Yang biasanya menjadi penumpangnya Ruang Rindu. Salam kompakan persahabatan, tetap salam sehat juga Mas Wira, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, jadinya bahagia di keluarganya.
4: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya, rezeki yang barokah.
4: Amin.
3: Makasih waktunya ya Mas Wira.
4: Terima kasih banyak Pak Putra.
3: Tak tunggu lagunya.
4: Oke, siap.
3: Catat lagi kalau memang beda logatnya. Kadang macopat, kadang.
4: Iya, aduh, shock ini tadi ini.
3: Ya gitu aja Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu member lewat lagu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
4: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
3: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
4: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
3: Ah, sok tahu kali pun kau.
4: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
3: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
4: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
5: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda masih bisa bergabung di malam hari ini di 0331336652. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Mas Sandi Wong.
0: Sandi Wira.
1: Sandi Wira.
0: Oke.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Sehat alhamdulillah. Ini Pak Banu bukan ya kira-kira ini?
1: Betul.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ingat dengan saraku. Alhamdulillah. Meskipun jarang ketemu. Lagunya, Mas.
0: Iya, silakan Pak Banu.
1: Rindu bertemu rindu dari Preli.
0: Oke, rindu bertemu rindu.
1: Iya. Pengirim salam. Tadi Yom Leng masuk, Mas.
0: Yom Leng sudah masuk.
1: Oh, saya kecil. Ada Yom Leng, Putra Magenda, barisan ada Batip, di Banyuwangi ada Buribut, Bu Mercy, Pak Teguh, Pak Iju, ada Kiko, Ma Borneo, ada Bu Metia, Bu Bunga, Bu Lili Suryani, Kak Rendi, Pak Gandu, Mas Madu, ada lagi Bu Yaya, Pak Rahman di situ Bondo, Bang Senopati, ada lagi Pak Rusdianto, Pak Mariono, ada lagi Pak ya, ada kesemuanya sudah, Mas. Oh, Mas Purawi, Mas Pak Purawi itu. Lumbas Wira.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu, murah rezeki. Mudah-mudahan ketemu lagi.
0: Amin.
1: Di lain kesempatan, Mas.
0: Oke.
1: Ruang Rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Banu sudah bergabung juga di malam hari ini. Anda juga bisa terus memantau pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, tentunya melalui aplikasi RRI Digital lewat smartphone Anda. Jadi kadang kalau sinyalnya ya, ini mungkin agak-agak gangguan gitu ya, ataupun kurang jelas penangkapannya. Jangan khawatir, lewat smartphone Anda juga bisa mendengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, apalagi Anda juga bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.

Kutitip rindu lewat sang bayu. Di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kasus influenza A terpantau mengalami peningkatan di sejumlah daerah di Indonesia. Kementerian Kesehatan memastikan kondisi tersebut masih dalam keadaan terkendali. Pemerintah juga memperketat pemantauan melalui sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendeteksi lebih awal apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kementerian Kesehatan menyebut peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil pemantauan, kelompok anak usia 0 hingga 4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Meski terjadi peningkatan kunjungan pasien di sejumlah rumah sakit, kapasitas layanan kesehatan nasional masih dinilai mampu menangani kondisi tersebut. Dan juga bagi pendengar, diimbau tetap waspada terhadap gejala seperti demam, batuk, pilek, dan lemas. Utamanya tetap menjaga kebersihan, memastikan sirkulasi udara yang baik, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini juga penting dilakukan untuk mengurangi resiko penularan.

Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik gendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik gendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja, dan populer dalam musik dangdut.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan,
0: sini kau dulu sini duduk sini sini duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Ya, pendengar, jangan lupa bagi Anda yang ingin terus mendapatkan beragam informasi terbaru, kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Dan tidak ketinggalan juga, Anda bisa terus mengikuti informasi terbaru melalui rri.co.id. Ini adalah website kami yang juga selalu diupdate setiap harinya, jadi Anda akan terus mendapatkan beragam informasi terbaru setiap harinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar, pemerintah Malaysia menilai kerjasama sektor pendidikan tinggi dengan Indonesia terus berjalan sangat baik. Hubungan erat ini tidak hanya melalui pertukaran mahasiswa, melainkan juga lewat tingginya mobilitas akademis antar lembaga pendidikan. Penguatan hubungan pengajian tinggi tersebut ditandai dengan intensitas program mobilitas yang terus meningkat dari kedua belah pihak. Hal tersebut diungkapkan Bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa. Dan juga Muzaffar menjelaskan, pada tahun lalu saja tercatat ada sekitar 5.000 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program mobilitas ke Malaysia. Di saat yang sama, program serupa juga terus memfasilitasi mahasiswa Malaysia yang menempuh studi ataupun kegiatan akademis di Indonesia. Muzaffar menekankan bahwa sebagai dua negara tetangga yang dekat, Malaysia dan Indonesia berbagi banyak kesamaan aspek kehidupan. Kemitraan yang solid ini terbangun di tingkat pemerintah, sektor swasta, hingga perdagangan dan investasi.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, yaudah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diem aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 dari Jember karena informasi dan inspirasi. Mendekati di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya sendiri harus undur diri dari ruang dengan Anda semuanya. Kita akan coba kembali di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak.

mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya, mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa, bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Esok kita akan jumpa kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember. Mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8 dan 91,6 MHz. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali saya Nova Novita kembali bisa berkesempatan untuk mengawal aktivitas Anda pagi hari dalam perjalanan Jember pagi ini edisi Kamis 24 September 2026. Sampai nanti merapat di posisi pukul 9 pagi, saya akan terus memberikan informasi untuk Anda, mengawal aktivitas Anda dengan deretan lagu-lagu kesayangan Anda. Diawali pagi hari ini, Anda akan menyimak terlebih dahulu mutiara pagi langsung dari Masjid Al-Baitul Amin Jember. Kemudian disusul update informasi dalam buletin pagi pada pukul 6 pagi. Kemudian informasi-informasi up to date dalam gelaran Jember pagi ini juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Update informasi langsung dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 pagi. Kemudian informasi perakiran cuaca langsung bersama dengan perakirawan dari BMKG Banyuwangi pada pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Di posisi pukul 8 pagi, Anda masih bisa menyimak dialog Jember pagi ini yang akan membahas terkait Satlantas Polres Lumajang yang akan tekan laka lantas begitu ya, menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan pastikan ini adalah dialog interaktif yang Anda pun turut bisa bergabung bersama kami. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita langsung saja bergabung bersama Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember untuk menyimak Mutiara Pagi bersama dengan Kiai Haji Muhammad Najiullah yang akan membahas tentang etika menjenguk orang sakit. Pendengar, selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Semoga sekarang niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه نذرت أن أعتكف مدة إقامتي في هذا المسجد لله تعالى نويت فرض الاعتكاف لله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المسجد وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أولادنا وأهلنا وجماعتنا والحاضرين فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى kemudahan kita terus dalam pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala di nadratillah dalam rahmat Allah dalam keberkahan yang Allah berikan kepada kita serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diberikan kemampuan untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Bagaimana mensyukuri nikmat iman dan Islam? Itu dengan menghidupkan amal saleh, dengan amal ketaatan demi ketaatan. Sehingga dengan amal taat, keimanan kita semakin sempurna, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam satu makalah, "Idza aradallahu qabdu ruhi 'abdin fi ardin ja'ala lahu sababan yusaki ilaih." Jika Allah berkehendak untuk mencabut ruh seseorang hamba di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan sebuah sebab di mana dia akan pergi ke tempat itu, supaya dicabut nyawanya di tempat itu. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, dan kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok, dan kalian juga tidak tahu di mana kalian akan mati. Nabi SAW menjelaskan ketika ditanya, siapakah orang yang cerdas itu? Nabi menjawab, orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Karena dalam masa hidup seseorang kalau banyak ingat kematian, maka dia mempersiapkan amal-amal untuk menjemput kematian itu sendiri. Jemaah rahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan bacaan Kitabul Adab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syahab Bakar hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iril ulama'il amilin. Ila anggal kemarin kita sedikit tinggal sedikit bab tentang etika ketika melihat seorang yang sedang tertimpa musibah. Ada beberapa poin lagi yang belum tuntas. Selanjutnya kita akan melanjutkan adab yang ke-28, yaitu etika menjenguk orang yang sedang sakit. Baik, kemarin sudah jelaskan bahwa pada saat kita diselamatkan oleh Allah dari musibah yang telah dilihatnya, kita dianjurkan membaca doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ini penting dikirinin diapal. Kenapa? Karena sering kita dengar berita di sana sini ada musibah. Kadang-kadang melihat sendiri kejadian musibah itu, kita langsung baca doa ini, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man ra'a mubtalan wa qala alhamdulillah alladhi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa 'afahu Allah min dhalikal bala ka'inan ma kan abadan ma 'ash. Barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah, undian dia mengucapkan Alhamdulillah, bagaimana tadi baca, maka Allah akan menyelamatkannya dari musibah tersebut bagaimanapun keadaannya selama dia hidup. Ini dia akan terselamatkan. Doa yang singkat namun fadilahnya luar biasa. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sering kita jalan melihat kadang-kadang saudara kita ada yang cacat, ada yang stres, ada yang gila. Melihat orang gila langsung baca doa ini, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kemudian keutamaan dari doa ini apa mari? Para ulama menyebutkan atau menjelaskan bahwa terdapat jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang membaca doa tadi. Yani tatkala napa? Tatkala dirinya melihat orang yang tertimpa musibah. Nah, insyaallah dia tidak akan tertimpa musibah tersebut di masa hidupnya. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka minhu wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Singkat tapi luar biasa manfaatnya. Insyaallah dia tidak akan tertimpa musibah tersebut di masa hidupnya. Nah sekarang kalau melihatnya enggak langsung kasat mata, tapi melalui berita TV atau di video gitu, apakah juga sama baca doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Diulang-ulang nanti setiap kita melihat apal nanti. Baik, faedah kedua, tata cara berdoa tatkala melihat seorang yang tertimpa musibah. Ini juga para ulama menjelaskan dianjurkan untuk berdoa dengan cara nopo? Mengeraskan suara. Jika musibah yang dilihatnya terjadi pada agamanya, mengeraskan suara. Nah, seperti nopo musibah yang dilihatnya terjadi pada agama itu? Contohnya nopo? Ada musibah terjadi pada dunia, musibah terjadi pada agamanya. Nopo contohnya? Melihat orang fasik atau peminum arak. Itu musibah dalam agama ini. Orang fasik, ahli maksiat, gak sholat, gak ini, wah sudah banyak maksiat. Atau peminum arak, terang-terangan kita lihat. Kita baca doa ini dengan keras. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka minhu wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari bala, dari ujian ini. Jadi orang kena bala itu kalau orang melakukan maksiat. Jadi kalau yang berkait dengan agama, di orang fasik minum, keraskan. Beda halnya jika musibah yang dilihatnya terjadi pada anggota tubuh. Melihat orang cacat, orang timpang subuh, tubuhnya, kakinya patah, masanya terputus, maka dianjurkan untuk mendoakannya tanpa dengan mengeraskan suara. Jangan melihat orang cacat, oh alhamdulillahilladzi afan, kesinggung, ya oh ngenyek, alhamdulillah wakmu waras sehat, aku kayak gini, kau doakan kayak gitu, nanti bisa salah tafsir nanti. Tapi kalau terkait dengan agama, orang fasik, orang minum arak, berdoa alhamdulillahilladzi afani, yang menyelamatkan aku, menyehatkan aku, gak sampai minum, gak sampai maksiat, gak fasik, alhamdulillah, keraskan. Jadi, apa? Ini sebagai dakwah kepada mereka. Oh, berarti saya ini dalam laknat Allah, dalam murka Allah, dia bersyukur dalam taat kepada Allah SWT. Nah, ini gue, tapi dalam terkait dengan tubuh, ya, orang yang cacat, jangan dikeraskan. Nah, doa tadi ini apal gitu, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka minhu bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baik, masyaallah, doa ini luar biasa. Kemudian jika seorang sedang melihat orang yang zalim, sekarang gimana? Seseorang sedang melihat orang yang zalim atau orang fasik, atau seorang yang pola pikirnya hanya tertuju pada dunia. Dunyotok, sholat diremehkan, diabaikan, ketok kelihatan mata gitu. Gak orang azan, gak dihiraukan, simbuk bek dunyotok. Nah, gimana itu? Atau melihat orang zalim, maka dianjurkan apa? Baginya untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari musibah tersebut. Dan selalu memohon kepada Allah SWT supaya dirinya diselamatkan dari musibah tersebut. Kenapa? Kedoliman, kefasikan, dan mikir dunia tok, itu musibah. Apalagi sampai lupa sholat, musibah besar. Nah, terus, awal, mari, sujud syukur. Kalau berani, bahkan sujud syukur di depan orang yang sedang dolim itu. Nanti ketika ditanya, padahal kenapa kamu kok sujud syukur? Alhamdulillah, saya enggak sampai melakukan kedzaliman. Alhamdulillah, saya enggak sampai melakukan kefasikan. Saya bersyukur kepada Allah SWT, makanya saya sujud. Maka dia nanti langsung dengan cerdiknya itu terdakwahi oleh oleh sikap atau tindakan orang ini. Allah, kapan saya bisa sujud? Ya Allah, bisa sadar itu. Tapi kalau memungkinkan, kalau enggak memungkinkan, justru jadi fitnah, jangan. Kalau sekiranya orang itu menyebabkan tobat, sadar, dianjurkan sujud syukur di depan dia kalau perlu. Ketika tanya, nah itu jelaskan. Karena memang tujuan kita ini apa? Untuk ibadah kepada Allah SWT. Al-Imam Syibli, jika melihat seorang yang hanya sibuk pada perkara dunianya, bunyotok. Kadang-kadang kita kelihatan, gak tahu ke masjid, gak tahu apa, bunyotok. Mulai sebelum subuh sampai mau subuh. Mulai sebelum subuh sampai ketemu sebelum subuh lagi, bunyotok. Beliau kalau melihat seorang yang hanya sibuk pada perkara dunianya, membaca doa. Al-Imam Syibli ini membaca doa nombor. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi. Doanya beliau. Ya Allah, kami mohon kepada engkau ya Allah. Al-afwa wal afiyah. Nombor. Ampunan, keselamatan, kesehatan, zahir batin. Alhamdulillah. Kemudian dia memuji, alhamdulillah alladzi afani mimma btalaka bihi, yang telah menyelamatkan aku daripada orang yang kena ujian, kena bala ini. Karena cinta dunia berlebih-lebihan itu ya bala, ujian besar ya, bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan tentang etika menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, menjenguk orang yang sedang sakit. Di antara etika-etika yang ketika menjenguk orang yang sedang sakit yang dijelaskan oleh para ulama ini, pertama tidak terlalu lama. Ketika menjenguknya, karena orang yang sedang sakit membutuhkan banyak waktu untuk beristirahat. Kecuali jika dia senang dengan keberadaannya. Nah, kadang-kadang kondisi orang sakit itu dia enggak senang ditemani, ditunggoni lama-lama. Tapi ada orang sakit karena mungkin teman akrabnya yang sangat dekat sekali, justru kehadirannya berada di sampingnya justru tambah senang dan bisa sehat gitu. Nah, itu buat nopo-nopo. Tapi kalau tidak ada alasan itu, jangan lama-lama ketika mengunjungi orang sakit. Nah, itu pertama. Dia harus napa? Niki harus disetting. Oh, yang saya kunjungi ini biasa-biasa saja. Ini bukan teman akrab atau tangga, biasa-biasa saja. Kalau saya temani lama-lama mungkin bisa terganggu. Nah, niku jangan temani lama-lama ketika mengunjunginya. Kemudian dianjurkan napa? Duduk di samping kepala orang yang sedang sakit. Nah, ini gua kalau mengunjungi orang yang sedang sakit, duduk di samping kepala orang yang sedang sakit. Napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'ada al-marida jalasa 'inda ra'sihi. Rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, orang yang sedang sakit, maka beliau duduk di samping kepalanya. Samping kepalanya orang yang sedang sakit itu, duduk di samping kepalanya. Nah, jadi posisi duduk ketika kita mengunjungi orang sedang sakit itu juga salah satu amal sunnah. Di mana dianjurkan? Di posisi dekat kepalanya. Ini pun juga bila mungkin. Jadi ambil kursi, duduk di dekat kepalanya. Nah, karena mungkin orang yang sedang sakit itu agak konsen, pendengarannya sudah lemah. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, perlu suara yang bisa sempurna nyampe kepada dia, orang yang sedang sakit itu. Kemudian nama male, menjenguknya pada permulaan sakitnya. Nah, jadi jangan nunggu lama-lama nih. Jadi pada saat mendengar orang tangga atau saudara sakit, dianjurkan menjenguk pada permulaan.

Kenapa? Hikmahnya. Hikmahnya nopo? Sudah sakit lama dia. Baru sudah sekian lama baru datang. Wah, ketek boy. Nanti diambil apa perasaan-perasaannya enggak enak. Tapi baru sakit dia datang. Wah, seneng itu. Nanti merasa diperhatikan, merasa dihormati, merasa dihargai. Tapi kalau sudah lama sudah baru jenguk. Nah, ini enggak afdal. Afdalnya pada awal, pada permulaan sakit. Dan sedangkan sebagian para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Baghawi dan Imam Ghazali, dianjurkan untuk menjenguknya pada hari ketiga dari masa sakitnya. Nah, jadi gimana bisa tahu? Ya semenjak tahu itu. Nah, saya baru tahu, mohon maaf. Ya, kapan? Pada hari ketiga kalau tahu ya sakit. Atau gampangannya kalau sekarang biasanya kalau masuk rumah sakit, masa opname gitu, nginep di rumah sakit, nah ini pada hari ketiga. Mungkin kenapa kok pada awal gak diajukan? Mungkin pada awal masih menata ini, menertibkan ini dan lain sebagainya. Tunggu sampai dia tenang. Ini hari menurut pendapat Imam Ghazali dan Imam Baghawi, dianjurkan pada hari ketiga. Tapi ada sebagian ulama enggak, pada awal masuk itu sudah kunjunginya sebagai penghormatan dan rasa mahabbah dengan padanya. Juga dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, kana Nabi SAW la ya'udu maridan illa ba'da thalath. Ini rawahul Baihaqi. Dan juga Ibnu Majah, ay mudiyi thalath layalin wa alaihi Imamul Baghawi wal Ghazali wa ghairuhuma. Wa qala al-jumhur al-iyadatu la tataqayyadu bi zaman li itlaqi qawlihi sallallahu alaihi wasallam udul marid. Ini jelasan dalam kitab Armilqatul Mafatih, ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengunjungi seorang sakit kecuali setelah 3 hari. Dan masalah ini jelaskan oleh para ulama, artinya setelah 3 hari. Ini Imam Ghazali dan Imam Baghawi berdasarkan hadis ini. Nah, namun mayoritas para ulama mengatakan mengunjungi orang sakit itu tidak terikat dengan waktu. Ini khilaf diantara, ada khilaf diantara para ulama. Mayoritas nggak terikat dengan waktu. Kenapa? Karena perintah dalam hadis itu mutlak, tidak terikat dengan waktu. Kata Rasulullah, udul marid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, kunjungilah oleh kalian orang yang sakit. Kapan? Gak dijelaskan dalam hadis ini. Hingga terjadilah perbedaan-perbedaan para ulama. Kemudian selanjutnya, etika mengunjungi saudara kita sedang sakit. Pertama, yang ini selanjutnya, nopo, menanyakan perkembangan kesehatannya. Bagaimana sampai saat ini sehat, kesehatannya tambah bagus, bagaimana? Menanyakan. Jadi sehingga dia merasa diperhatikan. Nah, di sini ada makna yang terkandung di situ. Apa orang yang ditanya itu, oh Masya Allah, ada sentuhan-sentuhan mahabbah di antara kita. Ditanya, sampai ditanya, dikontrol, dikawal. Sampai di mana sampai kesehatannya sekarang. Nah, jadi kalau mengunjungi orang sakit, di rumah sakit jangan diem, tok, gak ngomong gak apa, diem. Tok. Nah, nanti timbul curiga malah. Cok aku dijampi-jampi gitu. Dan lain sebagainya. Nah, enggak, tapi menanyakan perkembangan kesehatannya. Nah, jangankan orang yang sedang sakit, sehat saja kita ditanyakan. Kita kalau ketemu itu, ya apa kabar, sehat, nah gitu. Assalamualaikum, ya apa kabarnya, sehat, nah gitu kan. Dan apalagi orang sakit, ditanyakan apa, perkembangannya sudah sampai di mana, apa yang masih mengganggu dalam badan sampean dan seterusnya. Itu penting ditanyakan. Selanjutnya, nopo, menanyakan kepada orang yang sedang sakit atas sesuatu yang diinginkannya. Ya, diinginkannya. Kemudian memenuhi pemerintahannya tersebut jika mampu. Sampean suka apa? Nah, ya. Ini juga dengan syarat permintaannya tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kalau yang sakit untuk minta sesuatu yang dilarang syariat, sedang sakit, apa sampean senang kesukaannya, apa sampean kesenangannya, saya pingin arak, nah itu gak boleh. Pingin ini minuman itu yang dilarang oleh syariat, gak boleh.

0: Dan juga kalau mampu kita pingin buah, pingin apa itu, tanyakan apa yang sukanya apa. Makanya kalau mengunjungi orang sakit itu, ya dilihat dulu kira-kira yang boleh makan orang sakit itu apa. Bukan langsung asal bawa, pokoknya mengenyangkan, tidak. Karena terkait dengan kesehatan. Ini sampai di rumah sakit itu mesti ditanya. Nah, selanjutnya normal ya. Tidak terlalu sering dalam menjenguknya. Walaupun dianjurkan mengunjungi menjenguk orang yang sedang sakit, enggak. Tidak terlalu sering mengunjungi menjenguknya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghibbu fi iyadatil marid," kata Nabi. Janganlah kalian terlalu sering dalam menjenguk orang yang sedang sakit. Walaupun dianjurkan, jangan terlalu sering. Kalau tiap hari sedikit-sedikit datang, oh bisa terganggu dia. Jadi jangan terlalu sering, kata Rasulullah, menjenguk orang yang sedang sakit. Dan juga sebagian ulama menjelaskan dalam mutiara syairnya mengenai adab atau etika menjenguk orang yang sedang sakit. La tudjiranna alilan fi musa'alatin innal iyadata yawmun baina yawmain. Bal salhu an halihi wad'ul ilaha lahu wajlis biqadri fawakin baina halbain. Man zara ghibban akhan damat muwaddatuhu wa kana dhaka salahan lil khalilain. Ini kesimpulan daripada qasidah ini. Kalau mengunjungi orang sakit, jangan terlalu sering. Jadi jangan jarang-jarang. Kenapa? Karena menziarahi dengan cara jarang-jarang itu menambah rasa mahabbah. Termasuk orang yang sedang sama-sama enggak sakit, sehat, itu jangan terlalu sering-sering. Zurghibban tazdad hubban. Kunjungilah ya orang-orang jarang-jarang itu, akan menambah rasa kangen. Kalau terlalu sering, bukan kangen, bosan. Terlalu sering. Ini termasuk orang sakit. Ini jangan sering-sering. Karena dianjurkan tiap hari kunjungi. Jangan. Orang yang sehat saja kalau mengunjungi jangan sering-sering. Ada istilahnya apa? Tamu tonggu, kata orang Madura itu. Apa? Iki tok tamu bendin. itu bosan nanti tuan rumahnya. Jadi kata Rasulullah, zur ghibban tazdad hubban, atau aghibbu fi iyadatil marid. Orang sehat pun mengunjunginya jarang-jarang, kangen. Sehingga kalau kangen, terasa lama gitu. Walaupun baru saja terasa lama karena kangen. Terasa lama. Kalau kangen tuh kan diarep-arep. Kok gatek-gatek, padahal baru seminggu. Jadi terasa lama gitu. Subhanallah. Jadi menambah rasa rindu, rasa kangen. Dan selanjutnya mendoakannya orang sakit tersebut, yaitu dengan cara meletakkan tangannya tepat di posisi tubuh orang yang sedang sakit. Kemudian baca doa niki. Baca doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Niku baca 7 kali, pegang salah satu tubuhnya itu. Mana sekiranya pegang sambil doakan, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Gampang. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Baca 7 kali. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a mirarin, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka illa 'afahu Allahu min dhalikal marad. Barang siapa yang menjenguk orang yang sedang sakit dan belum datang ajalnya, kemudian tatkala dia berada di sampingnya, dia membaca doa ini sebanyak 7 kali, kata Rasulullah, as'alullahal azim ayyashfiyaka illa 'afahu Allahu min dhalikal azim, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. maka Allah akan menyembuhkan orang yang sedang sakit tersebut dari penyakitnya. Itu yang biasanya menenangkan gitu. Kalau sudah didoakan dipegang tubuhnya. Enggak harus nunggu orang alim, enggak harus nunggu orang yang hebat lah. Semua muslim yang mengunjungi saudaranya berhak untuk mendoakan dengan cara seperti ini. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Kata Nabi, illa afallahu min dzalikal marad. Dan juga disebutkan di sini, sesungguhnya di antara kesempurnaannya menjenguk orang yang sedang sakit, yaitu hendaklah kamu meletakkan tanganmu pada posisi tubuh orang yang sedang sakit seraya mendoakan yang tadi. Yang ini ki. Wa qala Rasulullah sallam, anna min tamamil iyadah, kata Nabi, anta du'a lal marid yadak. Salah satu kesempurnaan ya, kesempurnaan menjenguk orang sakit. Jadi kalau belum menyentuh tubuhnya ya, belum sempurna, sentuh dengan sambil baca doa ini. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Nah, ini dia supaya sempurna lah kita mengunjunginya. Kemudian yang ke-8, menjenguknya di waktu yang tepat. Harus tahu sikon waktu ya. Harus tahu waktu, bukan asal-asalan. Lagi istirahat, jangan dipaksa untuk menemuinya. Nah, harus tepat, harus sesuai waktu yang tepat. Kemudian ke-9, mendoakannya supaya cepat sembuh dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ujiannya tersebut. Nah, doakan, kemudian diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ujian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakit tersebut sebagai apa? Jalur atau perantara untuk menghapus dosa-dosanya, satu. Kedua, mengangkat derajatnya, dan yang ketiga, menambah pahala untuknya. Jadi orang sakit itu jauh takut. Satu, menghapus dosa, mengangkat derajat, dan menambah pahala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika mengunjungi sahabat yang sedang sakit, Nabi mengatakan apa? Tahur, tahur, tahur. Bersih, bersih, bersih. Napa? Bersih dosanya, ya. Bersih dosanya, diangkat derajatnya dan ditambahkan pahalanya. Nah, supaya orang tersebut, orang yang sedang sakit tersebut supaya siap juga, siap sakit. Karena ada orang enggak siap sakit. Ketika sakit ngeluh terus, enggak terima. Protes terus. Ya, enggak dapat fadilah ini. Nah, enggak dapat fadilah ini kalau protes-protes terus. Kemudian nomor yang ke-10. Tidak menakut-nakuti orang yang sedang sakit. Nah, ini para jemaah. Jadi tidak menakut-nakuti orang yang sedang sakit dengan mengatakan apa? Bahwa penyakitnya dapat menyebabkan kematian. Akan tapi sebaliknya justru. Jangan dilakuti. Awakmu lek urung ini biasae gak suwe. Tambah parah nanti malah. Ya. Jangan takut-takuti. Ya. Tapi justru sebaliknya. Nah, enggak apa-apa. Insyaallah sebentar lagi sembuh. Sabar gitu. Ya, insyaallah sembuh, enggak ada apa-apa ini kok. Enggak ada apa-apa. Jangan takut-takuti. Kerjanya memberi harapan yang tinggi kepadanya bahwa insyaallah dia akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna dalam waktu yang dekat. Nah, itu. Napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam hal ini, apa kata Rasulullah? Idza dakhaltum 'alal marid wa nafisu lahu fi ajalihi fa inna dhalika la yaruddu shay'an wa yutayyibu nafsahu. Qauluhu fa nafisu lahu fi ajalihi ay adhhibu huznahu fi ma yata'allaqu bi ajalihi bi an taqulu la ba'sa tahur. Au yutawwilullahu umraka wa yashfika wa yu'afik. Nabi bersabda, jika kalian menjenguk orang yang sedang sakit, ini pendidikan dari Rasulullah nih untuk kita yang menjenguk orang sakit. Maka jika kalian menjenguk orang yang sedang sakit, maka hiburlah kesedihannya atas rasa takut datangnya ajal, yakni kematian, yaitu dengan mengabarkan bahwa insyaallah dia akan sembuh dari penyakit tersebut. Karena sungguhnya perkataan tersebut, kata Nabi, ucapan perkataan yang menenangkan itu, perkataan tersebut, tidaklah dapat menolak sesuatu yang akan terjadi. Akan tetapi, hanya untuk menenangkan jiwanya. Ya, kalau soal ajal itu sudah urusan Allah itu. Nah, bukan karena itu nanti ya, nah, sudah enggak akan berubah kata Rasulullah, tapi napa? Nah, menenangkannya. Wa yutayyibu nafsahu. Fa inna dzalika la yuruddu syai'an kata Rasulullah. Enggak berubah. Ajal ya ajal sudah. Nah, tapi hanya untuk menenangkannya orang yang sedang sakit tersebut. Kemudian Umali, yang ke-11, mengingatkan orang yang sedang sakit untuk selalu menjaga sholatnya. Nah ini para jemaah, penting nih. Berkunjung, tiba di telok-tok, di nasihat-nasihat yang sudah. Tapi gak pernah, kenapa? Gak pernah diingatkan soal sholat. Dan juga menjelaskan kepadanya bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bukan karena alasan sakit. Ya. Jika dia tidak mampu sholat dengan cara berdiri, maka beritahukanlah, ajarkanlah kepada dia, ya, kepadanya bahwa sholat dilakukan boleh dengan cara duduk. Jika tidak mampu duduk, maka boleh dengan cara berbaring, berbaring dulu. Dan jika tidak mampu untuk wudu, maka boleh dengan bertayamum. Dan ajarkanlah cara bertayamum jika dirinya harus bertayamum. Nah ini penting sekali. Betapa banyak orang yang sedang sakit itu sudah enggak peduli dengan sholat. Dan orang yang berkunjung tidak ada satu pun yang mengingatkan. Dibiarkan saja. Enggak pernah ditanya soal sholat. Oh oleh-olehnya banyak. Oh bawa ini, bawa itu. Tapi enggak pernah ditanya. Padahal oleh-olehnya itu enggak akan dimakan oleh orang yang sakit. Orang sudah sakit. Makan sedikit, yang makan banyak yang nunggoni di rumah sakit, yang nunggoni yang sing kenyang sing yang banyak makan orang sakit. Yang paling penting dulu diingatkan tentang sholat, bagaimana sholatnya jenengan. Kalau nggak tahu ajari, oh sampean yang nunggoni bantu ya, wudunya bantu, begini begini. Oh nggak bisa wudu, tayamum. Oh nggak bisa berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, terlentang. Terus nggak bisa ditinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sholat, jangankan sakit, perang saja enggak boleh tinggalin sholat. Namanya sholat apa? Syiddatul khauf. Saking pentingnya sholat, untuk sholat syiddatul khauf lagi perang ini, enggak ngadep kiblat enggak apa-apa. Jadi ada sholat enggak ngadep kiblat enggak apa-apa. Kenapa? Pertama, sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan itu, kiblatnya mana? Ya sudah, kendaraan itu menuju kemana? Ya itu kiblatnya. Apakah boleh sholat sunnah di atas kendaraan? Boleh. Gimana sujudnya? Ya sudah, sebisa-bisanya. Ketika ruku, yang penting lebih daripada posisi lutut, majukan ke depan. Allahu Akbar, gitu. Sholat duha, boleh di atas kendaraan? Boleh. Nah, ini itu boleh. Ngadep mana saja? Boleh. Nggak harus ngadep kiblat. Kedua, sholatnya orang yang sedang perang. Tidak harus ngadep kiblat. Ketiga, sholatnya orang yang sedang terikat. Waktu diikat dia ngadep ke selatan masalahnya. Pas waktu sholat itu wajib sholat. Ya sudah kiblatnya ya sudah. Ya, dimaafkan dalam syariatnya. Jadi apapun sholat jangan ditinggalkan. Padahal perang apapun. Nah, seperti sekarang ini di Timur Tengah lagi musim bukan musim hujan ya, musim perang. Masya Allah, kita doakan fitnah akhir zaman sekarang. Doakan saudara-saudara kita. Ini sudah sampai apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Nanti umatku ini ibaratkan seperti makanan di atas dulang, di atas nampan, disantap, dimakan buat bancaannya orang-orang kafir. Sekarang Allah sudah menyedihkan sekali. Mekah Madinah menegangkan. Ya, saya sebelum pulang dari Madinah itu, konflik itu tahun 2014. Saya 2019 pulang. Sempat pernah menyaksikan rudal di atas langit Madinah itu pernah saya cek. Oh, perang itu benar. Oh, boleh gugur ini. Oh, boleh jatuh. Allah sudah akhir zaman sekarang. Perang di mana? Di sana perang fisik betulan. Di sini di mana-mana sekarang perang pikiran. Perang fitnah dan lain sebagainya. Makanya kita sekarang sangat dianjurkan untuk terus kunut nazilah. Kunut nazilah yang dianjurkan setiap waktu sholat 5 waktu. Boleh. Baik, kembali kepada pembahasan. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, penting untuk ingatkan. supaya sholat. Apalagi yang sehat, sakit saja suruh sholat dalam keadaan apapun selama akalnya masih ada. Kemudian sholat lagi, adab atau etika yang diajarkan, mengetuk pintu dengan perlahan-lahan dan menyebutkan namanya jika ditanya, dan tidak berdiri di depan pintu. Ini salah satu etika ketika mengunjungi orang sakit, membuka pintu pelan-pelan. Jangan seperti disamakan dengan orang yang masih sehat. Orang sakit mungkin kaget atau apa, jantungan dan lain sebagainya. Kemudian menyebutkan namanya jika ditanya. Jika ditanya siapa namanya, kadang-kadang orang sakit gak sadar siapa yang datang ini. Supaya kenal, oh si A, si B, si Iling nang aku, gitu dan seterusnya. Kemudian juga mengajarkan kepada orang yang sedang sakit mengenai tata cara bersuci. Nah, bagaimana juga disinggung tadi, dan ini jika yang menjenguknya termasuk golongan ulama. Nah, ini ngerti cara bersuci, ajarkan. Jadi harus paham dulu, kalau nggak paham malah salah nanti. Nah, ini atau seorang yang paham tentang hal tersebutnya. Sayyid Ahmad bin Hasan al-Attas meriwayatkan bahwa ayat ini mujarrab, terbukti untuk menyembuhkan segala penyakit. Nah, niki para jemaah penting juga diamalkan niki. Surat Al-Isra ayat 105. Niki baca, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal." Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dibaca sebanyak berapa kali? 70 kali pada tempat yang sakit. 70 kali pada tempat yang sakit. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Juga Syed Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus juga menyebutkan bahwa doa ini juga mujarab untuk menyembuhkan penyakit. Kenapa? Ini singkat tapi luar biasa. Baca kenapa? Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syifa'un likulida. Syifa'un likulida. Baca Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syifa'un likulida. Dibaca berapa kali? 3 kali. Kemudian ditiupkan ke tempat yang sakit sebanyak 3 kali. Nah, gampang. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syifa'un likulli da. Baca sampai 3 kali dan tiupkan ke tempat yang sakit sebanyak 3 kali. Nah, inilah para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hal penting terkait dengan etika mengunjungi orang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokahnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini terus diparingi sehat oleh Allah SWT, dan sehat kita ini diniatkan untuk taat kepada Allah SWT. Jadi setiap kita sehat melaksanakan itu bernilai ketaatan insya Allah Taala. Niatkan terus, ya Allah, sehat yang Allah berikan ini niatkan untuk taat kepada Allah dan Rasulullah, dan panjangkan umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan majlis ini, barokah dan pahala majlis ini juga terhadiah-hadiahkan pahalanya untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mendahulu kita alam barzah. Innallaha ta'ala yataghasyahumul jami' birrahmah wal maghfirah wa yudkhiluhumul jannah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة كتابها ودع الله mudah-mudahan dengan barakah dan pahala majlis pagi ini Allah tidak mengeluarkan kita dari masjid ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni, dihapus oleh Allah. Dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, dan semua urusan kita dimudahkan, semua cita-cita, hajat kita, anak-anak kita semua diberikan kesuksesan, kabul semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya dijaga dari musibah, dari bala wal waba, dari fitnah-fitnah akhir zaman, dari fitnah-fitnah perang. Mudah-mudahan Allah jaga dua kota suci Mekahul Madinah dan semua yang datang berziarah umrah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diberikan kedamaian. Peperangan di antara kaum muslimin, semua Allah mereka diberikan kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadin ya salihah wa ala kullin ya salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi langsung dari Masjid Jami Al Baitul Amin dengan topik etika menjenguk orang sakit bersama dengan Kiai Haji Muhammad Najiullah. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti acara selanjutnya.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember hari ini Rabu 23 September 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pastikan belum ada laporan terkonfirmasi kasus influenza tipe A. Sementara PMK Bondowoso lakukan evaluasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Satuan Tugas. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita dua siswa MI Al-Islah Dusun Jati Agung Kecamatan Gumuk Mas Jember alami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi hidangan MBG. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memastikan belum ada laporan terkonfirmasi kasus influenza tipe A di wilayah setempat. Namun di tengah perhatian terhadap penyakit tersebut, kasus gangguan saluran pernafasan justru tercatat mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember memastikan hingga saat ini belum menerima laporan terkonfirmasi terkait kasus influenza tipe A di wilayah setempat. Meski demikian, Dinas Kesehatan Jember mencatat adanya peningkatan sejumlah gangguan saluran pernapasan dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jember, Dr. Rita Wahyuningsih mengatakan, untuk memastikan seseorang terinfeksi influenza tipe A diperlukan pemeriksaan khusus.
2: Sampai hari ini kita memang belum ada pelaporan terkait dengan kausa penyebab gangguan pernafasannya itu spesifik untuk influenza tipe A. Karena tadi itu pemeriksaannya membutuhkan reagen atau membutuhkan kultur tersendiri begitu. Dan itu lebih sulit memang. Dan di Kabupaten Jember sendiri kita tidak mempunyai alat itu. Yang sehingga untuk sampai hari ini pun walaupun itu didapatkan dari yang lain, kita belum terkonfirmasi, belum ada konfirmasi yang ke kami bahwa ada kasus influenza tipe A di Kabupaten Jember.
1: Rita menjelaskan gangguan saluran pernapasan tidak selalu disebabkan oleh influenza tipe A. Keluhan tersebut dapat dipicu berbagai faktor, mulai dari infeksi virus, bakteri, hingga alergi. Karena itu masyarakat diminta tidak panik menyikapi informasi mengenai influenza tipe A, namun tetap menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit. Di sisi lain, pemantauan Dinas Kesehatan Jember melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza-like illness atau ILI dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Peningkatan terpantau dari minggu ke-35 hingga minggu ke-36.
2: Kelihatan peningkatan yang signifikan dibanding minggu lalu dan minggu 35 dan minggu 36 itu terjadi peningkatan di penyakit gangguan pernafasan kategori ILI atau penyakit serupa influenza dan juga penyakit ISPA. Di mana di data kami untuk ILI ini ada 188 kasus, ada peningkatan 40 kasus dibanding minggu lalu, sedangkan untuk ISPA ini ada peningkatan sekitar 150 kasus dibandingkan minggu lalu. Jadi kalau dari data tren yang kita ambil, tarik dari SKDR, ini memang yang terbanyak adalah penyakit ISPA.
1: Dari pemantauan tersebut, ISPA menjadi gangguan saluran pernapasan yang paling banyak tercatat. Sementara kasus pneumonia, yang merupakan gangguan pernapasan dengan kondisi lebih berat, juga dipantau meski peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kelompok anak usia 2 hingga 14 tahun menjadi salah satu kelompok yang banyak mengalami gangguan pernapasan. Masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk mencuci tangan, menggunakan masker ketika sakit atau berada di lingkungan berdebu, serta menjaga asupan makanan dan cairan. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso lakukan evaluasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas Satgas di Bondowoso. Hal tersebut dilakukan guna memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat.
4: Hari ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
3: Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Dari 28 siswa MI Al-Islah Dusun Jati Agung, Kecamatan Gumuk Mas Jember mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi hidangan makan bergizi gratis atau MBG. Satu dari dua siswa tersebut masih menjalani rawat inap, sementara satu lainnya telah dipulangkan dengan permintaan orang tuanya. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, satu dari 28 siswa MI Al-Islah Dusun Jati Agung, Desa Gumuk Mas, Kabupaten Jember masih menjalani perawatan setelah mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Kasih Humas Polres Jember Ibda Firmansyah mengatakan, dua siswa sebelumnya sempat menjalani rawat inap. Hingga Rabu, 23 September 2026, satu siswa sudah pulang atas permintaan keluarga, sementara satu siswa lainnya masih menjalani perawatan.
6: Informasi terbaru, satu pulang paksa dan satu masih opname. Berdasarkan itu juga, Polres Jember berkoordinasi terkait penanganan kesehatan pada siswa menjadi prioritas, di mana sampel makanan telah diamankan oleh pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mengetahui penyebabnya. Kepolisian juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, baik Satgas MBG, BGN, dan pihak terkait lainnya. Karena hasil pemeriksaan laboratorium belum tersedia, kami belum bisa menyimpulkan dengan pasti jenis makanan maupun pihak tertentu yang menjadi penyebabnya.
5: Sementara 26 siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang dan berada di rumah masing-masing. Keluhan kesehatan mulai dialami sejumlah siswa pada Selasa pagi 22 September 2026 setelah menerima makanan dari SPPG Jati Agung. Beberapa siswa mengalami mual dan sebagian lainnya sempat mengeluhkan sesak napas. Hingga saat ini polisi belum memastikan penyebab keluhan kesehatan yang dialami oleh para siswa. Hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui apakah terdapat makanan tertentu yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dalam hal ini, Polres Jember juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, pengelola MBG, dan pihak terkait lainnya untuk penanganan serta evaluasi. Polres Jember mengimbau pengelola SPPG untuk meningkatkan pengawasan pada seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari proses memasak hingga pemeriksaan sebelum makanan didistribusikan. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Jember menuntut terdakwa M. Narendra Putra dengan pidana 2 tahun penjara terkait kasus pencurian puluhan unit handphone berbagai merek di toko handphone Gedangsel di Jalan Jawa nomor 11-13 Kelurahan Kecamatan Sumbersari, Jember pada awal Mei 2026 lalu. Tuntutan itu disampaikan dalam sidang pembacaan tuntutan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Jember pada Rabu 16 September 2026. yang lalu. Selain membacakan tuntutan, JPU juga menguraikan barang bukti yang diajukan di persidangan, yakni puluhan unit ponsel berbagai merek dan ada satu lembar hasil audit barang hilang dengan total kerugian pemilik toko mencapai 500 juta rupiah. Selain terdakwa Narendra dalam perkara pencurian dengan pemberatan itu, ada sejumlah nama pelaku lain yang disebut dalam dakwaan JPU, diantaranya Fendi Maulana Agusti, mantan kepala toko Gedangsel, dan dua nama pelaku lain yang dinyatakan DPU, yakni Wira dan Ardi. Berbagai upaya dilakukan guna memerangi peredaran narkotika di lingkungan lapas. Komitmen tersebut diungkapkan Kepala Lapas 2B Situ Bondo Suwono dalam memerangi peredaran barang haram tersebut di lingkungan lapas. Suwono menyatakan siap menerima sanksi pencopotan jabatan apabila dirinya dan anggotanya terbukti terlibat dengan masalah narkotika. Selengkapnya dilaporkan Brilian.
7: Kepala rutan atau kepala lapas yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika akan terancam dicopot jabatannya dan dikenai pidana penjara. Hal itu disampaikan Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo, Suwono, dalam dialog Jember Menyapa, Rabu 23 September 2026. Suwono mengatakan, sanksi itu diterapkan sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Apabila Kepala Rutan atau Kepala Lapas terlibat langsung dalam pelanggaran narkoba, hal itu masuk ranah pidana. Namun apabila tidak terlibat langsung, pencopotan tetap dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
8: Apabila terjadi pelanggaran narkoba, misalkan adalah pribadi, itu pidana, ranah pidana. Tetapi pertanggungjawaban secara organisasi, karutan, dan kepala pengamanan itu juga harus dicopot. Dan saya siap untuk dicopot apabila anggota saya melakukan pelanggaran itu.
7: Solono menegaskan, aturan itu akan berlaku di lingkungannya. Apabila terbukti, baik itu pejabat ataupun anggotanya terlibat pelanggaran, maka akan dikenai pidana dan terancam dicopot. Ini dilakukan sebagai komitmen bersama untuk menegakkan zero halinar, yang merupakan upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari handphone ilegal, pungutan liar, dan narkoba. Demikian, Brilian RRI Jember melaporkan.
0: Saudara, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. BPBD Jember siapkan sampel dari anggota keluarga untuk kebutuhan identifikasi 4 warga Jember yang belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Langkah ini dilakukan BPBD Jember bersama POSAR sebagai persiapan apabila korban ditemukan dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Jember menyiapkan sampel dari keluarga 4 warga Jember yang hingga kini belum diketahui keberadaannya dalam insiden KMP Virgo Transport 8. Sampel tersebut disiapkan untuk membantu proses identifikasi apabila dalam pencarian berikutnya ditemukan korban yang belum diketahui identitasnya. Kepala BBBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan pengambilan sampel dilakukan bersama POSAR Jember dengan melibatkan kerabat dekat dari 4 warga tersebut.
10: Saat ini tim BBBD bersama tim Basarnas POSAR Jember telah menemui keluarga korban pada kesempatan pertama yang lalu identifikasi, sedangkan kesempatan yang kedua juga telah kami lakukan untuk membawa keluarga kerabat dekatnya, apakah itu bapaknya, apakah itu ibunya, atau anaknya, itu melakukan pengambilan sampel ya. Dan kita kirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Bondowoso. Itu sudah kita lakukan dan hasil sampelnya itu dibawa oleh tim POSAR Kabupaten Jember ke pusat untuk proses mempermudah identifikasi kalau nanti ditemukan korban-korban dari kapal Virgo 8 tersebut.
9: Pendengar, 4 warga Jember yang masih belum diketahui keberadaannya yaitu Armi Minamri Robi, usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Rosid, usia 30 tahun warga Jenggawah, Ave Jaya Rudinka, usia 44 tahun warga Mayang, dan Mahmud Sahudi, usia 43 tahun, warga Ambulu. Operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 hingga kini masih berlangsung. Operasi pencarian kini memasuki hari ke-11, di mana pencarian yang semula berlangsung selama 7 hari, kini diperpanjang hingga 26 September 2026. BPBD Jember hingga kini belum memperoleh kepastian apakah 4 warga Jember tersebut termasuk korban yang sudah ditemukan atau masih dalam pencarian. Kondisi gelombang laut yang tinggi masih menjadi kendala bagi tim gabungan dalam melakukan penyisiran dan evakuasi di sekitar perairan Pulau Masalembu. BPBD Jember terus berkoordinasi dengan BPBD Jawa Timur dan Pos Sar Basarnas Jember untuk memperoleh perkembangan terbaru. Penanganan pencarian juga masih terpusat pada posko tim gabungan di lokasi kejadian. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Jember hingga 23 September 2026 telah mendistribusikan 406 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember Kufron Evian Effendi mengatakan distribusi air bersih dilakukan sejak 2 Juli 2026 dan terus berlangsung hingga saat ini. Pada Juli, PMI menyalurkan 69 ribu liter air bersih, jumlah tersebut meningkat menjadi 137 ribu liter pada Agustus. Sementara hingga 23 September distribusi telah mencapai 200 ribu liter. Distribusi dilakukan di 5 titik yang mengalami kesulitan air bersih, yaitu Dusun Bunder Kecamatan Pakusari, Pelinggian Kelurahan Antirogo, Tegal Batu Kelurahan Patang, dan Perumahan Renggani serta Desa Jubung. Sementara itu PMI Jember juga menangani tambahan titik kekeringan di Dusun Darungan, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Sekitar 50 kepala keluarga terdampak kekeringan di wilayah tersebut. Saudara, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau proses serah terima lapak pedagang pasar Banyuwangi sekaligus mengecek posko pengaduan yang mulai dibuka untuk menampung keluhan para pedagang Rabu 23 September 2026. Posko tersebut menjadi jalur resmi bagi pedagang menyampaikan persoalan selama proses penempatan lapak di pasar baru. Pada tahap pertama, sebanyak 560 pedagang mengikuti proses serah terima lapak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan seluruh aduan akan diinventarisasi dan dicarikan solusi sesuai hasil verifikasi data. Ipuk menjelaskan proses penempatan pedagang dilakukan dalam dua tahap. Karena itu, pedagang yang belum masuk pada tahap pertama diminta bersabar sambil menunggu verifikasi untuk daftar selanjutnya. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
11: Berita olahraga. Pro 1, kanal inspirasi.
0: Dua atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan Puspita, mencetak rekor baru pada Asian Games 2026. Prestasi tersebut diraih dalam nomor half marathon putra dan putri di Aichi, Nagoya, Jepang. Hendro finish di posisi ketujuh dengan catatan 1 jam 36 menit 49 detik dalam perlombaan tersebut. Catatan itu sekaligus mempertajam rekor nasional sebelumnya, yakni 1 jam 37 menit 47 detik. Sementara itu, Violin Intan Puspita menempati posisi ke-8 dengan catatan 1 jam 51 menit dan nomor putri. Hasil tersebut membuat Intan memperbaiki rekor nasional putri, yakni 1 jam 52 menit 16 detik yang tercatat sebelumnya. Performa kedua atlet menjadi catatan positif bagi kontingen Indonesia setelah mampu memperbarui rekor nasional dalam ajang olahraga Asia. Rekor baru Hendro dan Intan menjadi pencapaian penting Indonesia sekaligus menambah motivasi menghadapi nomor berikutnya di Asian Games 2026.
11: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
0: Laga tim bulu tangkis Indonesia Mutiara Ayu Puspitasari terhenti di babak semifinal beregu putri atas Chen Yufei asal Cina pada Asian Games 2026. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Rabu 23 September 2026, Mutiara kalah dengan skor 15-21, 12-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tumbang 0-3 dari Cina. Usai laga, Mutiara mengakui materi pemain Cina lebih diunggulkan. Baginya Chen Yufei sangat matang dalam pukulan dan strategi. Dua wakil lainnya masing-masing Putri Kusuma Wardani dan pasangan Rahel Alesia Rose Febi Setianingrum Putri Kusuma Wardani kalah lebih awal. Indonesia tertinggal 0-2 sehingga sulit mengejar ketertinggalan tersebut. Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin berita pagi hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Kukuh dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1. Pagi hari ini tepat di hari Kamis 24 September 2026. Luar biasa sekali, saya akhirnya bisa berkesempatan untuk mengawal aktivitas Anda di perjalanan Jember pagi ini. Kalau dilihat-lihat dari sudut kaca studio Pro 1 RRI Jember begitu ya, ngelihat ke luar sana nampak memang kendaraan berlalu lintas itu saat ini berlalu lalang. Sudah mulai kelihatan peningkatan dari tadi pagi saya datang gitu kan. Itu artinya sudah mulai banyak yang bergerak untuk memulai aktivitasnya. Saya tidak bilang tadi waktu subuh tidak ada yang bergerak begitu ya. Ada beberapa tapi sekarang lebih banyak lagi. Udah lebih banyak yang berangkat kerja, memulai aktivitas di pagi hari. Lebih hati-hati di jalan, berkendaranya juga yang lebih fokus. Karena ada beberapa titik di jam-jam segini itu udah mulai memasuki masa-masa kepadatan lalu lintas begitu ya. Meskipun rame, ada beberapa yang rame lancar, tapi ada rame yang agak-agak kurang lancar. Akibatnya memang beberapa kendaraan harus berhenti beberapa detik begitu ya di beberapa titik karena memang ada penumpukan. Entah itu mendekati lampu lalu lintas atau mungkin di tempat-tempat tempat-tempat atau jalanan yang memang kondisinya lebih sempit daripada jalan protokol yang lain begitu. Jadi lebih hati-hati, fokus berkendara dan jangan terburu-buru. Tetap melangkah seperti kata Raisa, melangkahnya yang pasti-pasti aja deh

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sih yang tidak tahu mie instan? Kudapan favorit banyak orang yang bisa dimakan kapan saja, praktis, dan di mana saja. Tapi tahu gak sih siapa sosok yang membuat mie instan pertama kali? Mie instan pertama kali dibuat oleh Momofuku Ando, seorang pengusaha Jepang yang lahir di Taiwan. Ide awal pria yang akrab disapa Ando itu berawal saat dirinya ditugaskan oleh Kementerian Pertanian Jepang 10 tahun usai Perang Dunia Kedua untuk membuat makanan dari bahan baku gandum. Kemudian ia berpikir, makanan seperti apa yang bisa disajikan dengan cepat, enak, tidak mudah rusak, ekonomis, dan aman. Hingga akhirnya Ando menciptakan ramen ayam yang menjadi mie instan pertama di dunia. Saat itu, karena pembuatannya yang praktis, mie instan buatan Ando disebut ramen ajaib. Mie instan pertama itu pun langsung meluas ke seluruh Jepang. Sedangkan ide menjual mie dalam cangkir muncul ketika Ando melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Dia melihat banyak orang menggunakan kembali cangkir kopi styrofoam sebagai mangkuk ramen. Dan ini akhirnya yang membantunya membuat wadah tahan panas darurat untuk mie instannya.

dari miliknya Billie Eilish dengan Everything I Wanted gitu ya. Nah, kali ini kabar datang dari dunia pendidikan begitu ya. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains and Teknologi atau Mendikti Saintek Brian Yuliarto di Istana Merdeka Jakarta. Mendikti Saintek juga menyatakan pembentukan tim itu sudah disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas ratas mengenai pendidikan negeri gratis. Pembentukan tim khusus tersebut ditujukan untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan anggaran program yang diinisiasi Presiden Prabowo. Brian menyebut orkestrasi tim khusus ini akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno. Sebagai penguatan pendalaman kajian tersebut, Mendikti Saintek juga menyebut tim khusus akan melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga terkait. Sebelumnya memang diungkapkan Mendikti Saintek dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini pihaknya telah melakukan sejumlah kalkulasi anggaran. Dari perhitungan awal ke Mendikti Saintek, Brian menuturkan bahwa terdapat sejumlah skema pemenuhan kebutuhan anggarannya. Seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal atau UKT, iuran pengembangan institusi atau IP di setiap perguruan tinggi negeri. Bahkan selain itu pemenuhan anggaran juga bisa dilakukan dari hasil pendapatan pasca sarjana di setiap PTN.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Apakah kamu tahu apa itu Songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skullcap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skullcap berubah menjadi songkap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi.